0: menarik sebenarnya ya. Kroasia ketika mereka berani menyerang.
1: Oke. Usai sudah pertandingan Portugal Kroasia, artinya Spanyol sudah ketemu nih siapa yang akan jadi lawannya nanti di 16 besar. Portugal. Sedikit saja ulasan Anda, analisis Anda, dua tim ini bagaimana? Spanyol difavoritkan, kemudian Portugal pun juga demikian nih. Ya. Bagaimana?
0: Sama-sama favorit ya. Dan sama-sama mengusung sepak bola possession football ya, kedua pelatih ya. Luis de la Fuente dan Roberto Martinez. Ini yang pasti akan menjadi ujian serius bagi pertahanan Portugal. Kalau misalnya pertahanannya kayak gini, mereka akan menghadapi Lamine Yamal dan kawan-kawan.
1: Cucurella seperti itu aktifnya di
0: jadi,
1: 16. Iya.
0: Perburuan Ronaldo akan terhenti di babak 16 besar. Jika memang Portugal ingin melangkah lebih jauh,
1: apa yang dievaluasi itu?
0: Evaluasi adalah bagaimana mereka bermain bertahan, bagaimana mereka
1: memperbaiki sisi pertahanan.
0: Ya, di dalam pertandingan ini terlihat bagaimana Portugal begitu dieksploitasi.
1: Okay.
0: Serangan dari kanan bisa masuk, dari kiri bisa masuk, dan ya bukan pertandingan yang cukup bagus ya, kendati hasilnya 2-1 menang,
1: yeah. Tapi
0: mungkin nilainya tidak sampai 90-80 ya Portugal pada hari ini.
1: Ini Fuente lagi menyimak dengan seksama ini ya. Wah, begini ini. Oke, okay. Man of the match di pertandingan ini?
0: Iya, saya sebenarnya tadi Ivan Perisic main
1: bagus
0: ya. Iya. Misalnya atau Kroasia menang, tapi saya lebih pilih bagaimana pelatih Roberto Martinez bisa melakukan pergantian pemain yang
1: okay.
0: Benar-benar punya efek, punya dampak bagus, dan akhirnya Portugal lolos ke
1: 16 besar.
0: Besar.
1: Oke, okay, baiklah. Bung Nova, terima kasih banyak ya Bung ya, untuk obrolannya, pertandingan yang tersaji sangat menegangkan tetapi menarik. Tentu mudah-mudahan juga tersaji pertandingan menarik lainnya nanti di babak-babak berikutnya. Baik Bung, terima kasih banyak Bung Nova untuk waktunya sudah hadir bersama kami. Salam sehat, salam olahraga Bung Nova.
0: Salam olahraga, jaya.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan secara langsung jalannya pertandingan babak 32 besar Portugal menghadapi Kroasia, di mana Portugal berhasil atau lolos ke babak berikutnya 16 besar setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1. Dan sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran bola Piala Dunia 2026.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Kroasia.

0: Kembali ke Pro 1 RR Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Portugal melawan Kroasia. Dan kali ini kami hadirkan program Jember Menyapa untuk Anda semuanya.
1: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bersama dengan saya Sandy Wira yang temani Anda di Jember Menyapa. Tentunya senang sekali kami bisa hadir kembali menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Masih di edisi hari Jumat 3 Juli 2026.

0: Pendekar Banyuwangi kembali bersiap menyambut salah satu agenda wisata dan budaya unggulannya, yaitu Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC dengan tema Perang Bayu. Tema ini mengangkat kisah heroik perjuangan rakyat Banyuwangi dalam Perang Bayu yang menjadi simbol semangat perjuangan, keberanian, serta identitas masyarakat Banyuwangi. Dan melalui BEC, tentunya sejarah menjadi sebuah hal yang diangkat tetapi juga dikemas secara kreatif dan menarik sehingga menjadi salah satu daya tarik wisata sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat khususnya generasi muda. Lalu kira-kira seperti apa persiapan penyelenggaraan BEC di tahun ini dan juga bagaimana upaya menghadirkan nilai sejarah Perang Bayu ke dalam sebuah pertunjukan budaya yang spektakuler dan sejauh mana kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak terhadap sektor pariwisata serta perekonomian masyarakat Banyuwangi. Di pagi hari pendengar telah hadir bersama kita ada Bapak Arofik selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi serta Bapak Hasan Basri selaku Ketua Dewan Kesenian Pelambangan Kabupaten Banyuwangi. Mas, selamat pagi Pak Arofik dan ya, Pak
1: ini sudah on apa belum sih Hasan. Kok sudah berbicara tapi enggak ada suara?
2: Ya. Oh, enggak ada, belum itu. Penyiarnya belum masuk itu.
0: Selamat pagi, Bapak. Pak Rofik, selamat pagi.
3: Selamat pagi, ya.
0: Oke, baik. Pas. Ada juga Pak Hasan Basri. Selamat pagi, Pak Hasan.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, kabar baik semuanya.
3: Kabar baik, Mas Sandy Wira ya.
0: Betul sekali, Pak Rafi. Ya. Alhamdulillah. Baik, ini menjadi sebuah tema yang menarik untuk kita bahas di pagi hari ini ya, bersama Pak Rafiq dan juga Pak Hasan. Ini mungkin saya ke Pak Rafiq dulu ini ya. Pak Rafiq, untuk tema Perang Bayu, BEC 2026, yang menjadi latar belakang dipilihnya tema ini seperti apa nih Pak Rafiq? Silakan.
3: Ya, terima kasih Mas Sandy, terima kasih RRI Jember dan seluruh pendengar RRI Jember di Maspun. Jadi yang menjadi latar belakang kita angkat tema ini bahwa Banyuwangi Ethno Carnival itu dari tahun ke tahun itu memang selalu mengangkat tema-tema lokal. Ya, baik itu budaya, kemudian tradisi, kemudian destinasi wisata, dan salah satunya adalah sejarah. Dan kali ini gilirannya adalah giliran sejarah yang kita angkat. Ya, nah sejarah yang kita angkat itu adalah yang paling heroik di Banyuwangi itu salah satunya adalah Perang Bayu. Perang Bayu itu adalah perang yang terjadi pada tahun 1771 ya. Nanti bahasan yang lebih paham detail nih terkait dengan sejarah ini dari DKB. Nah itu yang terjadi di tahun 771 itu, dan Perang Bayu itu adalah perang habis-habisan begitu, yang begitu dahsyat. Bahkan ini ada beberapa catatan yang menulis bahwa Perang Bayu ini salah satu perang yang cukup menyita ekonomi VOC pada saat itu ya, mulai dari sampai kalau di apa itu di apa di itu hampir sekian kilo atau mungkin sekian kinta emas gitu, nanti bahasan nih yang lebih paham nih biaya yang dikeluarkan oleh VOC dalam rangka untuk apa itu menghadapi Perang Bayu itu. Dan Perang Bayu ini juga salah satu apa itu fase dalam sejarah Kabupaten Banyuwangi yang menandai lahirnya Kabupaten Banyuwangi di tanggal 18 Desember tahun 1771 itu. Dan ini yang kita angkat dalam dengan maksud agar sejarah Banyuwangi ini bisa lebih dikenal lebih luas lagi. Nah, makanya kita jadikan dalam tema BEC di tahun 2026 ini. Kurang lebih seperti itu, Mas Sandy ya.
0: Baik. Kalau dari persiapannya sendiri, Pak Rofik, kira-kira sejauh mana untuk persiapannya ini?
3: Ya, alhamdulillah Mas Sandy, sekarang ini kita sudah mempersiapkan ini hampir 5-6 bulan sebelumnya ya, mulai dari tahap sosialisasi dan seterusnya, dan sampai hari ini insyaallah semua talent-talent itu sudah siap. Dan kemarin kami baru selesai melaksanakan tarian apa itu latihan gabungan bersama seluruh talent itu di alun-alun Blambangan di Banyuwangi ya, termasuk Pak Hasan juga sebagai yang DKB yang melakukan visitasi dan supervisi terkait dengan kegiatan ini selalu hadir. Dan insya Allah nanti Karena memang di tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di BIC ini, karena sekarang melibatkan bukan hanya talent-talent yang apa itu semacam fashion begitu, tapi ini adalah kegiatan etno karnaval yang melibatkan sanggar-sanggar tari, lebih dari 8 sampai 10 sanggar tari yang akan terlibat, yang melibatkan total talent ini bisa sampai 1000 orang. Mas Yandi.
0: Oke, baik. Kita coba geser ke Pak Hasan ini. Pak Hasan. Baik, Pak Hasan, mungkin bisa ditambahkan ini latar belakang dipilihnya tema Perang Bayu untuk BIC tahun ini seperti apa nih, Pak? Monggo.
2: Ya. Terima kasih. Tema ini sangat menarik dan penting bagi kita semuanya, terutama masyarakat Banyuwangi dan generasi muda, agar mengetahui sisi positif dari perjalanan sejarah kita. Perjalanan sejarah kita itu kan ada yang bagus, ada yang kurang bagus, bahkan begitu. Maka kita pilih ini episode sejarah Blambangan yang kita nilai itu cukup heroik, yaitu yang Perang Bayu 1771. Yang penting berikutnya adalah dalam perang ini, sebelumnya narasi tentang Perang Bayu ini masyarakat Banyuwangi sudah cukup mengenal karena dimasukkan ke dalam muatan lokal di SD dan SMP. Jadi masyarakat itu sudah sangat, kebanyakan sudah sangat paham tentang sejarah ini. Karena itu dengan BEC ini kita angkat lagi peristiwa itu agar masyarakat bisa mendalami secara detail peristiwa nilai-nilai positif apa yang ada pada Perang Bayu itu. Antara lain adalah Perang Bayu itu berhasil ya pada saat momentum tertentu itu karena kerjasama berbagai elemen seluruh masyarakat di Banyuwangi gitu. Jadi Perang Bayu itu semacam perang semesta rakyat Blambangan. Di situ ada unsur masyarakat Using, ada orang Bali, kemudian orang Jawa dan seterusnya itu bersatu padu dalam waktu itu untuk kepentingan bersama, yakni adalah kemandirian bangsa Indonesia. Ini kan penting terkait dengan sekarang adalah kemandirian. Kita membangun kemandirian bahwa sesuatu yang mulia itu pokok dasarnya adalah keberanian dan kemauan untuk secara mandiri mengelola potensi yang ada di bangsa ini. Nah, itu tercermin di dalam Perang Bayu itu gitu. Kita tidak ingin dihegemoni atau diatur-atur oleh bangsa lain. Tetapi pada peristiwa 18 Desember 1771 itu kita bertekad untuk melepaskan itu semuanya dan kita kepingin mengelola secara mandiri potensi yang ada di bangsa ini. Nah, itu yang paling penting gitu.
0: Baik. Dan kalau dibilang soal BIC 2020 ini, Pak Hasan, kira-kira konsep apa nih yang bakal ditampilkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya nih, Pak Hasan?
2: Konsep yang baru itu tadi disampaikan Pak Rofik, kita melibatkan sanggar-sanggar dalam setiap subtema itu melibatkan sanggar. Artinya apa? Sanggar itu memperkuat tema subtema yang dibawakan itu. Jadi ada talent yang membawakan fashion, karya fashionnya itu, tapi kemudian narasinya atau pesan yang ingin disampaikan dalam parade itu, dalam barisan itu diperkuat narasinya dengan gerak tari dan musik dari teman-teman dari sanggar. Nah, gitu. Jadi memang fokus kita bukan hanya majang atau menampilkan karya busana, tetapi dalam BIC itu kita menyampaikan pesan-pesan, nilai-nilai yang terkandung di dalam peristiwa ini dan kemudian diharapkan masyarakat mengetahui dan menginternalisasi, terutama kepada anak-anak muda. Makanya itu kita perlu peran itu dari sanggar-sanggar tersebut. Itu yang kedua berikutnya. Yang baru adalah musik, ya, musik kemarin sudah kita evaluasi agar berbeda dengan tahun yang lalu, ada sentuhan-sentuhan lebih etniknya lebih kuat. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, nanti dalam pembukaan itu ada kuntulan, hadrah kuntulan yang kolaborasi dengan tim drum band Pemda. Jadi nanti Indonesia Raya itu dinyanyikan dengan live, dengan musik live, kolaborasi antara drum band dan musik hadrah kuntulan. Nah, itu yang ingin kita. Kemudian ada tarian massal 200 musisi dan penari kuntulan itu yang kemarin ditampilkan saat Herdiknas, itu yang dihadiri oleh Pak Menteri. Nah, ini kita tampilkan lagi, tapi kemarin itu 1000, ini hanya cukup 200 karena space-nya yang terbatas gitu.
0: Okay.
2: Itu antara lain yang apa namanya, yang ada pembaruan di PEC tahun ini.
0: Baik, kalau dari peserta-peserta tersebut memang ada sebuah proses seleksinya seperti itu Pak Hasan, atau memang ada pemilihan tertentu?
2: Untuk apa?
0: Untuk pemilihan talent-talentnya tadi, apakah ada seleksi tertentunya atau seperti apa nih?
2: Iya, pekerjaannya Pak Rofik itu diseleksi. Mungkin Pak Rofik yang menjelaskan.
0: Oke, baik.
3: Iya. Ya betul Mas Sandy, jadi seluruh peserta BEC ini tidak seluruhnya mendaftar kemudian langsung bisa ikut, itu tidak.
0: Okay.
3: Jadi mereka harus melalui tahapan-tahapan audisi yang sudah kita laksanakan di beberapa kecamatan sekitar 4-5 bulan yang lalu, itu sudah kita lakukan. Ya, baik itu yang talent yang akan menggunakan kostum-kostum seperti yang biasanya itu, itu melalui tahapan-tahapan seleksi, dan setelah lolos seleksi mereka masih harus mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu workshop. Ya, kemudian setelah workshop mereka latihan-latihan, kemudian baru proses pembuatan kostum. Itu yang talent-talentnya. Yang sanggar juga demikian. Sanggar-sanggarnya juga akan kita memilih sanggar, itu juga bukan hal yang mudah karena di Banyuwangi sanggar banyak sekali. Ada puluhan, ada bahkan mungkin hampir menembus 100 sanggar tari di Banyuwangi ini, dan itu tentu kita pilih sanggar-sanggar yang benar-benar qualified, ya, yang layak untuk ditampilkan di event nasional selevel BEC ini. Jadi baik itu talent-talent yang akan perform menggunakan kostum-kostum yang apa itu memvisualkan tema, dan juga sanggar-sanggar tari yang itu akan menguatkan ketokohan dalam cerita itu juga melalui tahapan seleksi yang lumayan ketat. Nah, tim kuratornya salah satunya ya Pak Hasan, ini kira-kira sanggar-sanggar tari yang akan direkrut itu kira-kira sanggar-sanggar mana, itu juga tidak lepas dari peran Dewan Kesenian Blambangan. Kira itu Mas Sandy.
0: Okay, ya. Baik. Pak Rofik, kalau dari targetnya sendiri, untuk target kunjungan wisatawan dan juga dampak ekonomi seperti apa yang diharapkan dari BEC 2020 ini Pak Rofik?
3: Ya, kita mentargetkan paling tidak ya dari kegiatan BEC ini menembus 10 miliar putaran ekonominya, dan kami yakin untuk tahun ini bisa mencapai target itu, karena di tahun ini ya insya Allah animo dari penonton ini lumayan bagus. Sampai dengan hari ini paling tidak sudah ada konfirmasi dari 15 bupati wali kota se-Indonesia ya, kemudian ada Menteri Kesehatan yang sudah konfirmasi, dan beberapa pejabat eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, dan beberapa kementerian yang lain. Dan beberapa kegiatan juga MICE tingkat nasional bahkan internasional juga akan digelar di Banyuwangi bersama dengan BEC ini. Di antaranya itu adalah Blue Economy Summit ya, yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri. Itu nanti akan dilaksanakan di Banyuwangi, yang akan diikuti oleh lebih dari 100 diplomat, baik itu dari Indonesia sendiri maupun dari negara-negara asing, negara-negara ASEAN, dan negara-negara mitra ASEAN seperti Australia, Brazil, New Zealand, dan beberapa negara yang lain. Nah, itu juga akan hadir di BEC. Nah, karena itu saya yakin animo dari masyarakat baik nasional maupun internasional cukup lumayan besar untuk menyaksikan BEC ini. Dan karena itu target yang kita tetapkan lebih dari 10 miliar itu insya Allah akan tercapai secara dampak ekonominya. Dan termasuk jumlah kunjungan wisata yang kenapa BIC tidak kita laksanakan pada liburan sekolah hari ini ya? Karena memang harapan kami, kalau liburan sekolah yang di minggu-minggu ini, insya Allah okupansi hotel di Banyuwangi sudah cukup bagus sekarang, bahkan hari ini itu tembus 90% ya hari ini untuk okupansi hotel, karena sekarang itu ada juga event BMX ya, BMX internasional, BMX ya, kemudian beberapa event yang lain, dan itu juga bisa termasuk hiburan apa liburannya ini. Karena itu BIC tidak kita taruh di liburan, karena harapan kita okupansi hotel di Banyuwangi ini tidak hanya penuh pada saat liburan, tetapi juga pada saat weekdays itu juga bisa penuh. Karena itulah BIC kita taruh di weekdays, artinya bukan pada saat liburan sekolah dan lain sebagainya. Nah itu dan insya Allah nanti menurut laporan reservasi hotel di tanggal pada saat pelaksanaan BIC itu sudah mulai naik, dan karena itulah saya yakin dampak ekonominya akan bisa kita rasakan oleh seluruh masyarakat Banyuwangi. Kira-kira seperti itu Mas Sandy.
0: Jadi biar bisa ada berkelanjutan Pak ya, di musim liburan sekolah ini okupansi sudah baik. Betul. Dan diharapkan ya, setelah libur sekolah juga tetap baik gitu ya.
3: Ya seperti itu kira-kira kurang lebih ya.
0: Oke. Pak Rafiq, dan juga kalau melihat dari UMKM sendiri, bagaimana pelibatan UMKM ini dalam penyelenggaraan BEC?
3: Ya betul Mas Sandy, kami berkolaborasi dengan Bank Indonesia Jember ya. Nah nanti pada saat pelaksanaan BIC itu, nah mulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 Juli, hari HBIC-nya kan tanggal 18 tuh. Jadi 16 sampai dengan 19 Juli itu akan digelar pameran-pameran UMKM yang bekerja sama dengan Bank Indonesia Jember, yang nanti akan melibatkan para home industry binaan dari Bank Indonesia Jember yang berasal dari Sekar Kijang, se-ekskarisidian Besuki dan Kabupaten Lumajang. Jadi nanti paling tidak ada, ya mungkin bisa sampai 70 booth ya, yang akan ada di sana, di area kegiatan BIC tersebut. Selain juga, kami juga pameran showcase UMKM ini, itu ada dua kategori ya. Yang pertama itu adalah ready to sell ya, untuk barang-barang yang langsung siap saji, siap untuk dijual. Ada area khusus itu, termasuk juga area khusus untuk ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini nanti akan kita akan kita kasih booth-booth yang cukup menarik, karena nanti di area ekonomi kreatif itu selain menyajikan, memamerkan barang-barang yang produk yang bisa dibeli oleh para pengunjung, sekaligus di sana juga ada demonstrasi bagaimana cara memproduksi barang-barang tersebut. Misalnya batik ya. Di sana ada dipajang batik-batik, tapi juga ada demonstrasi bagaimana mencanting, membatik dan seterusnya, termasuk juga misalnya kostum-kostum penari gandrung ya. Yeah. Kita akan pajang di sana, tapi juga ada proses bagaimana membuat kostum-kostum gandrung tersebut. Ada souvenir dan lain sebagainya. Jadi ada semacam workshop begitu, demonstrasi bagaimana cara memproduksi barang-barang yang kita sajikan tersebut. Itu yang di ekonomi kreatif ya. Jadi ada, karena itu memang goal kita bukan hanya memperkenalkan budaya, memberikan ruang kepada para seniman, tapi juga bagaimana menggairahkan ekonomi para pelaku-pelaku UMKM, industri kreatif dan lain sebagainya ketika event itu digelar. Seperti itu Mas Sandy.
0: Ya. Nah, oke, baik. Kita coba kembali bergeser ke Pak Hasan ini.
2: Iya.
0: Ya, Pak Hasan, kalau melihat dari BEC sendiri, kira-kira yang membedakan BEC dengan festival budaya di daerah lain, menurut Pak Hasan ini apa ini?
2: Iya. Yang membedakan BEC dengan karnival di tempat lain, kita menyadari karnival semacam ini di GFC yang luar biasa itu ada, kemudian di tempat-tempat lain banyak, bahkan di pulau, di luar Pulau Jawa juga sudah berkembang. Maka kami ingin sudah mulai dari awal kita mengambil mengambil tagline atau mengambil esensinya, yaitu etno. Jadi kita fokus kepada pengembangan dan mengeksplor kekayaan-kekayaan etnik yang ada di Banyuwangi, seperti sampaikan Pak Rofik tadi. Tapi lebih dari itu, kami setiap tahun terus memikirkan apa yang perlu kita lakukan inovasi-inovasi sehingga bisa membedakan BEC dengan karnival di tempat lain. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, kita tema itu adalah tema lokal, kearifan lokal Banyuwangi. Kemudian yang kedua, musiknya kita komitmen, musiknya adalah menggunakan musik live, jadi di panggung begitu. Karena pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah komitmen bahwa kemajuan seni budaya itu, kemajuan pariwisata di Banyuwangi itu harus merembes juga kepada peningkatan kreativitas dan kesejahteraan seniman. Maka itu misalkan acara-acara seremonial di pendopo misalkan itu pantang enggak, dan peraturan memang tidak boleh, SOP-nya adalah tidak boleh menggunakan musik minus one atau rekor, tapi menggunakan musik live. Begitu juga ini diperkuat dalam BEC, musiknya selalu musik live, tetapi terus kita dampingi agar konten bunyi lokalnya itu terus menguat, tetapi juga dengan sentuhan-sentuhan musik kontemporer. Nah, itu yang coba kita tawarkan, persembahkan perbedaannya BEC dengan yang lain. Gitu.
0: Okay.
2: Kemudian yang kedua, memang ini yang masih kita terus kembangkan, yaitu dari desain. Kemarin setelah kita ada presentasi singkat dari hasil-hasil karya fashionnya dari talent itu, memang hasilnya tahun ini masih belum bisa melepaskan diri dari konsep desain BEC-BEC tahun sebelumnya atau karnival-karnival pada umumnya. Tapi mungkin tahun depan akan kita kuatkan lagi agar BEC itu memiliki kekhasan konsepnya gitu.
0: Biasanya untuk penyusunan tema ini dalam jangka waktu berapa lama ya Mbak, untuk penentukan tema BEC di tahun depan ini?
2: Untuk menentukan temanya itu biasa kita diskusikan itu seperti yang tahun 2027 itu sudah kita tentukan kemarin. Jadi ya, dua bulan kemarin itu kita sudah rapat untuk menentukan tema tahun 2027 gitu. Kemarin sudah kita sepakati yang tahun 2027 itu adalah yang kita angkat kesenian Rengganis gitu.
0: Ya. Oke, baik. Kalau melihat dari kolaborasi pemerintah dan juga budayawan nih dalam menyusun tema ini seperti apa nih Pak Hasan?
2: Kami selalu kerja bareng ya Mas. Jadi kita rapat bersama dari unsur Dewan Kesenian Blambangan, kita juga mengundang budayawan-budayawan yang bisa kita ajak ngobrol, masukan-masukannya, kemudian dari Disbudpar kita rembuk bareng, kemudian bersama-sama kita lihat potensinya dari tema itu yang bisa diterjemahkan secara menarik dari segi karya fashionnya itu. Jadi kita bareng-bareng.
0: Oke, baik. Kita coba kembali geser ke Pak Rofik ini. Iya, Pak Rofik, kalau melihat dari eksistensi BEC ini ya yang sudah berjalan, kira-kira yang menjadi tantangan dalam tetap mempertahankan eksistensinya ini seperti apa nih Pak Rofik?
3: Oke, terima kasih Mas Sandy. Sebelum kesana mungkin saya nambahkan, tema kami ini, moto kami itu adalah From Local to Global. Jadi kita menyajikan sesuatu yang ada di Banyuwangi ini kepada panggung dunia. Kurang lebihnya semacam itulah. Makanya selalu tema yang kita angkat itu adalah tema-tema lokal yang kami punya itu untuk diperkenalkan ke panggung dunia. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang menjadi tantangan di BEC, ya tentu ya, BEC ini penyelenggaranya adalah dinas pemerintah. Ya, tentu beda dengan di beberapa tempat yang lain yang itu bukan pemerintah langsung yang mengeksekusi, yang menghandle, tapi mungkin ada pihak ketiga atau siapa yang melaksanakan. Itu yang membedakan di kami. Kalau kami di pemerintah ini kan sebetulnya pekerjaan kami ini tidak pure melaksanakan event BEC saja. Banyak pekerjaan-pekerjaan kami yang harus kita lakukan, ya, karena itu maka itu salah satunya lah, bagaimana kita bisa membagi resources yang kami punya, mulai dari SDM-nya, kemudian budgeting-nya, ya, yang tidak sebebas kalau itu dilaksanakan oleh pihak non pemerintah ya, yang misalnya bisa menjual tiket, kemudian mencari sponsor sebanyak mungkin. Nah, itu yang tidak bisa kami lakukan oleh pemerintah gitu ya, karena memang harus ada pertanggungjawaban ketika penggunaan keuangannya. Ini yang salah satu yang apa itu, taruhlah misalnya tidak selincah kalau itu dilaksanakan oleh pihak apa itu non government, katakan semacam itu. Itu salah satu tantangan yang kita tapi syukur alhamdulillah support dari berbagai stakeholder di Banyuwangi ini cukup cukup maksimal, cukup bagus, baik itu dari Dewan Kesenian, budayawan, kemudian dari para sanggar tari dan juga talent-talent yang terlibat. Mereka apa ya, self of belonging terhadap Banyuwangi ini sangat tinggi, sehingga tanpa memikirkan saya ke sana itu nanti transportasinya seperti apa, konsumsinya seperti apa, kadang tidak pernah berpikir semacam itu karena ingin melihat Banyuwangi bisa tampil secara di panggung dunia lah, katakan semacam itu. Jadi self of belongingnya bagaimana bisa menaikkan exposure Banyuwangi ini, mereka sangat sangat luar biasa. Itu sih yang kita rasakan di Banyuwangi dalam melaksanakan event, khususnya event-event besar seperti Banyuwangi Indo Carnival, Gandrung Sewu, itu modal sosialnya sangat tinggi ya. Itu yang kita rasakan. Sebenarnya memang sekali lagi pemerintah itu ada keterbatasan-keterbatasan di dalam mengeksekusi sebuah kegiatan. Kurang lebih itu yang kita rasakan lah.
0: Oke. Sebenarnya kalau dia dari BSC sendiri nih, menurut Pak Rofik, peluang BSC menjadi destinasi wisata budaya kelas dunia ini seperti apa nih, Pak?
3: Saya kira cukup besar, dan setiap ini sudah tahun ketiga atau keempat di dalam parade BEC itu selalu diikuti oleh talent-talent internasional, talent-talent asing. Ya, ada puluhan talent-talent asing yang terlibat di kegiatan BEC ini. Dan untuk tahun ini sampai dengan hari ini sudah ada beberapa yang reservasi ke kami. Itu sudah ada puluhan dari berbagai negara, ada dari Amerika, bahkan ada beberapa dari negara Afrika ya. Ada dari Sudan yang kita lihat, kemudian ada dari Pakistan dan beberapa yang lain. Jerman kemarin sudah reservasi. Dan itu membuktikan, menunjukkan bahwa BEC ini dilihat oleh berbagai orang-orang yang concern terhadap budaya di dunia. Karena itu bukan, saya optimis bahwa BEC ini bisa melekat di panggung dunia. Karena itu memang moto kami ini kan, itu tadi saya sampaikan, from local to global. Ingin memperkenalkan budaya Banyuwangi di panggung global agar mereka, dan sekarang ini trennya wisatawan-wisatawan itu kan lebih suka melihat budaya, tradisi ya, tradisi yang mereka mungkin tidak pernah mereka lihat di negaranya. Dan data terakhir menunjukkan bahwa yang menjadi trigger orang untuk datang berkunjung ke Indonesia itu bukan alam yang ingin mereka lihat, tetapi budaya yang ingin mereka lihat. Jadi persentase tertinggi, kenapa Anda datang ke Indonesia? Pengen melihat budaya orang Indonesia. Itu persentase tertinggi berdasarkan data terakhir. Karena itulah maka kami memperkenalkan budaya-budaya Banyuwangi dan jadi tren dunia sekarang untuk melihat itu, budaya itu. Ya, karena itulah saya yakin bahwa dengan concern untuk memperkenalkan budaya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagai magnet untuk mendatangkan wisatawan asing, sekaligus menjadi agenda untuk menjadi event yang ditunggu-tunggu oleh kalangan pecinta budaya di dunia ini. Saya kira.
0: Ya. Oke, baik. Kita coba geser kembali ke Pak Hasan ini. Pak Hasan, kalau menurut Pak Hasan ini, bagaimana kira-kira untuk mengajak generasi muda ini tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bisa bergabung menjadi pelaku budaya ini?
2: Iya. Tergambar dalam peserta event ini, PEC ini, seluruh talentnya adalah anak-anak muda. Kemudian musisinya juga anak-anak muda. Ini sepertinya keberadaan perkembangan seni budaya di Banyuwangi pada masa era-era ini, di tahun 80-an atau 70-an kita tidak membayangkan seperti ini perkembangannya. Saya kan sudah aktif di bidang kesenian itu sejak tahun 80-an, 90-an saya sudah mengikuti. Pada masa-masa tahun 90-an itu kita kesulitan, ada kekhawatiran apa namanya regenerasi penari dan regenerasi musisi tradisi Panjak gitu ya. Tetapi alhamdulillah dengan rencana dengan program yang kita susun sedemikian rupa secara bertahap, sekarang ini misalkan untuk jumlah musisi pengendang itu di Banyuwangi sudah berlebih-lebih, anak-anak kecil, anak-anak muda, pelajar itu sudah bisa. Itu tidak ditemukan pada tahun 80-an dan awal 90-an. Gitu. Jadi event begini ini, event besar yang mengangkat image image positif aktif di bidang seni tradisi itu sangat penting untuk menjaga proses pewarisan ini bisa berjalan dengan natural. Nah, maka itulah semua event di Banyuwangi itu tumpuannya adalah anak-anak muda. Kita berikan keleluasan untuk berekspresi dan kita berikan panggung yang sebanyak-banyaknya dan panggung yang megah. Itu yang paling penting, sehingga anak-anak muda itu bisa bangga ketika dia aktif atau berpartisipasi ikut terlibat dalam event-event lokal yang berbasis tradisi. Dan terus akan kita lakukan upaya-upaya itu agar proses pewarisan itu bisa efektif. Tetapi jangan lupa proses pewarisan itu tetap kita perkuat landasan fondasi lokalitasnya gitu. Maka itu misalkan di Banyuwangi sekarang ada ISI Surakarta Kampus Banyuwangi. Dalam rangka itu sekarang ini jumlah sarjana bidang seni di Banyuwangi itu tercatat yang sudah lulus, yang ada kelompok grupnya itu ada sekitar 50 sarjana S1 di bidang seni, ada musik dan tari. Kemudian yang sedang menempuh pendidikan itu kita hitung sudah lebih dari 150-an ini yang sedang menempuh pendidikan, baik itu di SMA jurusan seni pertunjukan dan juga di ISI Surakarta, ISI Yogyakarta, ISI Denpasar, juga di UM, di UNESA. Itu kita punya datanya. Alhamdulillah sekarang itu minat anak-anak muda itu terhadap minat untuk menjadi menekuni profesi bidang seni itu semakin baik sekarang ini. Saya yakin ke depan dengan kita memberikan panggung yang bagus kepada anak-anak muda ini, maka kita berkeyakinan besar bahwa kekayaan seni budaya kita, lokalitas kita, lokal jenis kita atau kearifan lokal kita tidak akan hilang, bahkan terus berkembang.
0: Baik, kalau dari Pak Hasan sendiri harapannya nih terhadap keberlanjutan BEC ini seperti apa nih Pak Hasan?
2: Nggih. Keberlanjutan BEC tetap berkomitmen kepada pengembangan seni budaya lokalitas Banyuwangi, tapi berikutnya adalah berdampak secara positif terhadap pemajuan kebudayaan Banyuwangi dan berdampak juga peningkatan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Ini yang paling penting. Sehingga perkembangan atau kemajuan kesenian itu berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat, juga kesejahteraan para seniman yang terlibat di dalamnya.
0: Oke, baik. Kita kembali geser ke Pak Rofik ini. Pak Rofik, satu pesan nih untuk masyarakat agar bisa ikut meramaikan BEC 2026. Silakan nih Pak Rofik.
3: Meramaikan dalam arti ikut nonton.
0: Boleh.
3: Oh ya, ya monggo. Begini, manajemen penonton kami menyebar undangan itu setidaknya itu 5.000 undangan yang kita bagi menjadi VIP, kemudian ada reguler, ada festival dan seterusnya. Tapi seluruhnya itu free. Tidak ada tiket BEC atau undangan BEC yang dijual. Ya, semuanya free untuk masuk nonton di area BEC ini. Tetapi memang animo masyarakat untuk bisa masuk di area undangan tentu tidak sebanding dengan ketersediaan tempat duduk. Ya, Karena itulah maka memang kami hanya menyediakan sekitar 5.000 tempat duduk atau kursi. Ya selebihnya ya terpaksa memang harus melihat di sepanjang rute mulai dari Taman Blambangan ini sampai di depan kantor Bupati nantinya. Jadi di rute sepanjang 2,5 km itulah masyarakat umum bisa melihat, dan insya Allah tampilan para talent itu tidak akan berbeda dengan saat tampil di area panggung atau di area tenda-tenda undangan gitu loh. Karena itulah monggo nanti bisa menonton, karena nanti akan kita siapkan barrier yang memenuhi syarat lah, sehingga para talent itu bisa perform secara maksimal. Jadi harapan kami penonton bisa menonton secara tertib ya, tidak menarik-narik talent kemudian untuk diajak foto dan seterusnya, sehingga nanti kostumnya akan menjadi ada yang lepas bagian-bagian tertentunya, sehingga nanti itu akan mengganggu performan dari para talent yang akan tampil, termasuk juga di setiap defile yang akan berjalan itu nanti kita akan kita lengkapi dengan sound system, sehingga mereka di sepanjang rute mulai start sampai dengan finish itu tetap akan diiringi oleh musik-musik yang musiknya juga sama dengan musik dengan yang di panggung gitu loh. Makanya silakan menyaksikan dengan tertib ya di sepanjang rute itu, dan untuk area-area pamerannya nanti di sisi sebelah selatan Taman Blambangan monggo dihadiri mulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 19. Tanggal 16 sudah mulai kita ini mulai loading, dan di 16 siang kita sudah mulai buka untuk area-area pameran tersebut, dan termasuk di plus satunya di tanggal 19 itu nanti akan ada awarding sekaligus konser musik BIC ya di Taman di Kesibu Blambangan di tanggal 19, dan itu free, semuanya bisa masuk, itu bisa menampung sekitar 3.000 orang di tribun-tribun gelanggang seni budaya Banyuwangi, dan itu nanti akan ada konser musik BIC, nanti akan kita tampilkan musik-musik BIC mulai dari awal sampai dengan tahun ini yang itu viral di beberapa tahun, nanti akan kita tampilkan lagi, dan kita akan menghadirkan artis di tanggal 19 tersebut. Termasuk di tanggal 18-nya juga kita akan hadirkan artis, Vita Alvia diantaranya ya, semuanya memang artis-artis lokal, karena memang

0: akan kita tampilkan juga anak-anak itu bersama dengan dua putri yang lain. Jadi itulah kira-kira tampilan-tampilan yang akan kita sajikan yang memeriahkan BIC di tahun 2026 ini, yang nanti akan ditutup dengan apa itu parade tema tahun 2027 yang langsung kita rilis di akhir paradenya. Ya. Kira-kira seperti itu, Mas Sandy.
1: Oke, baik, luar biasa. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Rofik, ya. Kemudian Pak Hasan sudah banyak menjelaskan tentang BEC di tahun ini. Semoga diberikan kelancaran ya, dan juga keberlanjutan di tahun-tahun berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Baik pendengar, kita bersama dengan Pak Rofik selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, dan Pak Hasan Basri, Ketua Dewan Kesenian Belambangan Kabupaten Banyuwangi. Dan juga saya Sandy Wira undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita akan jumpa kembali di Jember Menyapa edisi berikutnya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon izin ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Badan Gizi Nasional Nandik Sudaryati Deyang ditangkap terkait kasus korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Nani S. Deyang ditangkap KPK terkait kasus korupsi MBG, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menayangkan informasi tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Aromna wah kombe. Eh amku rambi amku aromna wah kombe.
1: Orang Jawa nyanyinya lagu daerah Papua. Emang bisa?
0: Bisa dong. Nih aku lagi belajar lagu daerah seluruh Indonesia.
1: Kebinekaan adalah tonggak pemersatu bangsa. Mari kita cintai keberagaman suku dan budaya daerah di Indonesia.
2: Mama kan sudah bilang, kalau nggak boleh, ya nggak boleh.
3: Ampun, Mama. Ampun.
4: Trauma akibat kekerasan pada anak dapat meningkatkan resiko depresi hingga kecenderungan untuk mengkonsumsi alkohol berlebih dan menggunakan narkoba. Stop kekerasan pada anak. Sayangi anak-anak kita.
5: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
6: Anduk,
7: handuk,
6: bal,
7: bal,
6: biskop,
7: bioskop,
6: potlot,
7: potlood,
6: pulpen,
7: vulpen,
6: salep,
7: zolf,
6: ember,
7: emmer.
5: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
8: Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
9: Wih, tas baru nih.
10: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
9: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
10: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
9: Oh, ini asli produk dalam negeri.
10: Wah,
9: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Kepedalamannya itu ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menyapa Anda dan menyapa juga bagi Anda pemirsa live YouTube RRI Jember yang saat ini sedang memantau siaran kami dalam program Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama. Kembali Halo RRI mengudara di edisi Jumat 3 Juli 2026 di awal bulan. Kita akan menghadirkan ragam informasi pendengar dan pemirsa. Untuk bagi Anda yang sudah masuk laporan-laporan Anda yang sudah masuk kepada kami, untuk kami akan tindak lanjuti kepada pihak-pihak terkait. Pendengar, sebagai informasi, kami juga bekerja sama dengan laman Facebook Info Warga Jember. Jadi bagi Anda pemirsa dan pendengar yang mempunyai masalah, aduan, keluhan dan juga kritikan, Anda juga bisa menghubungi kami melalui kanal tersebut. Dan kami juga mengundang Anda pendengar dan pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami, sama-sama berkontribusi untuk bisa memberikan laporan aduan Anda terkait apa yang berada di sekitar Anda. Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon kami di 0331 336652. Anda pun juga bisa menghubungi kami melalui line WhatsApp kami di 0811 3040911. Dan tadi yang sudah saya sampaikan melalui laman Facebook Info Warga Jember. Baik pendengar dan pemirsa, kita akan awali informasi yang pertama, di mana kita mendapatkan informasi bahwa ada kekeringan yang terjadi di wilayah Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, di mana terdapat ratusan warga yang informasinya terdampak. Nah, bagaimana detailnya dan kita ingin tahu bersama dengan Bapak Edi Budi Susilo selaku Kepala BPBD Kabupaten Jember. Selamat pagi Pak Edi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.
0: Salam tangguh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan saya Willy Pak dari RRI Jember. Kita ingin tahu Pak, sebenarnya bagaimana detail yang terjadi Pak terkait kekeringan di Desa Sumber Pinang. Boleh diinformasikan Pak update-nya saat ini?
1: Ya, jadi sebagaimana rilis BMKG beberapa waktu yang lalu bahwa Jember akan mengalami musim kemarau mulai bulan April kemarin, dan nanti diperkirakan musim kemarau ini akan berlangsung sampai dengan bulan Agustus, bahkan bisa sampai September. Dan hari ini atau di bulan ini, dampak dari musim kemarau itu pasti akan terjadi kekeringan di beberapa tempat. Yang sudah saya rilis, ada 8 kecamatan yang akan terdampak tinggi dan sedang, itu berdampak nanti akan kaitan dengan bencana kekeringan. Nah, kemarin tanggal 1 kami mendapatkan laporan dari Pak Camat, Pak Kades, bahwa di Desa Sumber Pinang, ya, sesuai SOP yang sudah kita terapkan, itu melaporkan ada di Dusun Bunder 125 KK itu sudah mulai terdampak kaitan dengan air bersih. Oleh karena itu kami langsung lakukan mitigasi, kemudian assessment, dan akhirnya kita simpulkan memang layak untuk dikirim air bersih. Ya, oleh karena itu kemarin tanggal 2 kami langsung tim TRC bersama dengan PMI kami mendistribusikan air 2 tangki dengan kapasitas total 9.000 liter. Untuk mengatasi kekurangan air di 125 KK di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang tersebut. Termasuk juga di sana sudah kami siapkan tandon-tandon untuk penampungan air, dan kemudian kita bagi juga jerigen yang bisa digunakan oleh warga untuk mengatasi kekeringan tersebut. Karena dari hasil assessment memang sumur-sumur warga posisinya sudah mengalami pendangkalan, dan bahkan di bawah tempat juga sudah bercampur atau airnya keruh sekali. Oleh karena itu memang sementara sumur bor yang disiapkan oleh pemerintah desa di sekitar 500 meter itu belum berfungsi karena memang belum siap secara teknis. Kira-kira seperti itu Mas Willy.
0: Baik Pak, ini 125 KK tersebar di beberapa RW Pak?
1: Ya, ada di 2 RW ya. Di 2 RW. 2 RW total 125 KK.
0: Baik Pak, ini kalau dari hasil asesmen penyebabnya karena apa ya Pak?
1: Karena kekeringan, karena musim kemarau. Jadi curah hujan tidak ada di wilayah tersebut, otomatis debit air di masing-masing sumur warga itu mengering, sementara untuk sungai cukup jauh. Oleh karena itu, dan ini sudah siklus ya, jadi setiap tahun, tadi saya sampaikan ada 8 kecamatan di samping Pakusari, juga Kalisa, Tempurejo, Rambi Puji, Sumbersari, kemudian Patrang, itu adalah kecamatan-kecamatan yang setiap tahun, setiap musim kemarau itu mengalami kekeringan. Oleh karena itu sudah kami antisipasi, di mana di kecamatan-kecamatan tersebut kami sudah lakukan hampir setiap saat SOP maupun patrolinya, sehingga begitu kecamatan ini melaporkan bahwa sudah nggak mungkin lagi mencari air dari tempat lain, ya tentu kami harus pasok setiap 2 hari sekali.
0: Baik, berarti memang ini sudah ada apa, ada upaya mitigasi ya Pak? Memang sudah dipetakan bahwa memang wilayah ini akan terdampak kekeringan ya?
1: Iya, jadi sejak bulan April ketika rilis BMKG itu mulai datangnya musim kemarau, kami sudah bentuk posko siaga bencana kekeringan dan karhutla, melibatkan semua potensi stakeholder terkait di Kabupaten Jember. Kemudian kami juga sudah memetakan mana-mana kecamatan, desa, dusun sampai RW dan RT yang kemungkinan besar akan terdampak kekeringan atau kekurangan air bersih ini. Kemudian kami juga sudah menyiapkan ada 4 tangki distribusi air, 1 BPBD, 2 PMI, 3 PDAM, dan 4 dari Dinas Perkim ya. Ada 4 tangki dengan kapasitas 20.000 liter air yang siap, termasuk juga ada bantuan dari teman-teman MDI Muhammadiyah juga mempunyai 1 tangki yang bisa dipergunakan. Termasuk kami juga sudah mengidentifikasi ada 6 sumber air yang layak yang bisa digunakan untuk pengambilan air dan kemudian nanti akan kita distribusikan kepada wilayah-wilayah terdampak tersebut.
0: Baik Pak, terakhir apa yang bisa disampaikan dari BPBD kepada masyarakat Pak untuk khususnya mengantisipasi dampak kekeringan yang sudah diwacanakan sebelumnya?
1: Iya, sebagaimana saya sampaikan dalam beberapa waktu yang lalu bahwa musim kemarau akan sampai dengan Agustus, bahkan mungkin bisa September. Meskipun musim kemarau kita adalah kemarau basah, artinya sesekali hujan, maka diminta kepada masyarakat untuk waspada, untuk kemudian menghemat penggunaan air di rumah tangga masing-masing, dan kemudian yang paling penting adalah segera melapor ke RT, RW, kemudian desa dan ke BPBD langsung juga bisa apabila mengalami kekurangan air, sehingga kami segera melakukan asesmen untuk memastikan bahwa warga tidak sampai kekurangan air. Sekali lagi itu saja himbauan pada masyarakat untuk berhemat air dan sekaligus tentu saja melapor cepat apabila terjadi kekurangan air. Demikian Mas Willy.
0: Baik, terima kasih Pak Edi Budi. Selamat kembali bertugas. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa langsung diimplementasikan oleh masyarakat. Terima kasih, selamat pagi Pak.
1: Terima kasih, selamat pagi. Salam tangguh.
0: Salam tangguh. Baik, pendengar dan pemirsa, itulah dia update terkini mengenai wilayah kekeringan yang terdampak di wilayah Desa Sumber Pinang. Dan saat ini pendengar, kita akan mendengarkan update terkini dari PMI terkait bantuan yang diberikan kepada masyarakat di Desa Sumber Pinang. Saat ini kita sedang tersambung dengan Sekretaris PMI Jember, ada Bapak Gufron Evian. Selamat pagi Pak Gufron.
2: Selamat pagi Bapak.
0: Baik, selamat pagi Pak. Ini saya Willy dari Halo RRI Pak.
2: Oke, siap.
0: Baik, kita sudah mendengarkan update dari Pak Edi tadi terkait kondisi kekeringan yang saat ini sudah terjadi. Nah, kita ingin tahu update-nya dari sisi bantuan, Pak. Apakah sudah didistribusikan dan ada rencana, Pak, untuk mendistribusikan bantuan lagi ke wilayah tersebut, Pak?
2: Baik, 1 Juli, PMI Kabupaten Jember telah menetapkan siaga darurat kekeringan melalui SK Ketua PMI Kabupaten Jember. Dan hari itu juga kita melakukan asesmen di Dusun Bunder Desa Sumber Pinang dan di Sumber Sari juga melakukan asesmen, dan hasilnya Sumber Pinang membutuhkan ada 60 kakak yang harus dibantu kebutuhan air bersihnya. Sehingga actionnya di tanggal 2 kemarin kita mendistribusikan 5.000 liter air bersih di Desa Sumber Pinang dengan menyiagakan 4 relawan PMI Kabupaten Jember. Begitu, Mas.
0: Baik, berarti 5.000 liter untuk 60 kakak ya, Pak?
2: Iya, 5.000 liter. Selama ini kita berkoordinasi di lapangan bersama BPBD Kabupaten Jember. Insya Allah, besok distribusi lanjutan untuk desa yang sama, 5.000 liter.
0: Baik, berarti yang untuk jangka pendek ini besok ya, Pak, akan dilakukan pengiriman lagi ya?
2: Iya, sampai 2 hari sekali.
0: Baik, ini sampai kapan, Pak, kira-kira?
2: Diprediksi hingga akhir kekeringan di bulan Agustus hingga September.
0: Baik, berarti nanti akan terus dikirimkan sampai akhir ini ya, Pak ya, sampai akhir Agustus ya.
2: Iya.
0: Terkait stok air. Baik, Pak, terkait stok air sendiri bagaimana, Pak?
2: Untuk air kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jember melalui Sekretaris Daerah, PJ Sekretaris Daerah, untuk sumbernya air dari PDAM.
0: Baik. Dari PDAM ini sudah sejumlah berapa liter, Pak, yang sudah terkumpul?
2: Masih 5.000 karena masih actionnya masih pertama kali kemarin.
0: Oh, baik ya. Berarti nanti dalam jangka waktu ke depan akan ada apa masuk lagi ya, Pak ya?
2: Nggih, begitu.
0: Baik, terkait armada sendiri, Pak, sudah berapa armada yang sudah dibilang ready, Pak, kalau misalnya ada kejadian terulang kembali?
2: Ya, untuk satu truk tangki PMI Kabupaten Jember sudah disiagakan, dan ada dua, yang satunya truk engkel yang kita isi dengan tandon berkapasitas 2.200 liter, itu nanti isi dua bisa didistribusikan jika ada wilayah-wilayah yang membutuhkan.
0: Baik, Pak. Ini tadi kan ada catatan dari Pak Edi selaku Kepala BPBD kalau misalnya ada beberapa wilayah-wilayah lain yang memang sudah dipetakan akan mengalami kekeringan yang entah waktunya kapan. Nah, ini apakah dari pemetaan tersebut, apakah sudah ada beberapa daerah yang sudah mengajukan hingga saat ini, Pak?
2: Hingga hari ini dari hasil mapping kita dan BPBD itu ada 7 kecamatan. Yang hingga hari ini hanya satu masih yang terlaporkan di Desa Sumber Pinang Pangkusari.
0: Baik, berarti masih hanya satu ya, Pak ya. Baik, kalau begitu, Pak, kalau misalnya nih sewaktu-waktu ada wilayah desa tertentu yang memang benar-benar membutuhkan bantuan air bersih, Pak, ini mekanismenya bagaimana, Pak?
2: Cukup memberikan informasi pada PMI atau BPBD. Kalau di PMI cukup kontak PMI Kabupaten Jember atau dengan saya langsung, nanti bisa langsung dieksekusi oleh tim PB PMI, Markas PMI.
0: Baik, berarti kalau misalnya ada desa bisa langsung menghubungi PMI Jember untuk bisa mendapatkan bantuan ya. Terakhir, Pak, apa yang bisa disampaikan PMI kepada masyarakat khususnya untuk bisa mengantisipasi dan memanfaatkan bantuan air bersih, Pak, yang memang ini kan apa jumlahnya sangat-sangat terbatas ya, Pak ya.
2: Yeah,
0: baik, silakan Bapak, imbauan kepada masyarakat.
2: Kami menghimbau untuk menjaga lingkungan keberlanjutan sehingga sumber-sumber mata air di hulu maupun di sungai-sungai itu tidak mengering, sehingga ada pembatasan di musim kemarau ini, pembatasan penggunaan air secara efisien, dan jika terjadi krisis air dimanapun di wilayah Kabupaten Jember, mohon warga, masyarakat, komunitas, kelompok-kelompok maupun RT RW segera melaporkan di jaringan kita yang ada di PMI kecamatan-kecamatan untuk agar ditindaklanjuti oleh PMI, Markas PMI Kabupaten Jember. Begitu, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Gufron atas informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa segera berlalu dan rekan-rekan PMI juga bisa kembali bertugas dengan baik. Terima kasih Pak, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Willy.
0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Itulah dia update terkini soal bantuan yang sudah diberikan oleh PMI kepada masyarakat yang berada di Desa Sumber Pinang yang dimana ini sudah terdampak kekeringan di wilayah tersebut. Mudah-mudahan ini bisa diantisipasi bersama agar kekeringan ini tidak meluas sehingga benar-benar bisa hanya terfokus di daerah-daerah tertentu saja. Dan pendengar, kembali masih bersama kami di Halo RRI, tetap di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kemarau datang, tanah retak, sumur kering, air kian jarang. Tapi kita bisa bertahan jika bijak dari sekarang. Gunakan air secukupnya, jangan berlebihan. Tampung air hujan saat penghujan. Air cucian, siramkan pada tanaman. Perbanyak pohon, penahan panas dan kekeringan. Tutup rapat keran, perbaiki kebocoran. Setetes tersimpan, nyawa terselamatkan. Air adalah nyawa, anugerah yang tak ternilai. Hematlah air hari ini, sebelum bumi merintih, kering, dan menjerit.
4: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar. Usai keluar sebagai runner-up grup H, akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI Pendesa masih bersama kami di Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama. Kalau tadi kita sudah mendengarkan update terkini soal kekeringan yang terjadi di wilayah Pakusari, saat ini kita akan bergeser ke informasi lain di mana kita akan sama-sama memasuki rangkaian KUJ Fest 2026, di mana hari ini Universitas Jember menggelar sarasehan nasional dengan mengundang 6 kepala daerah dan tokoh nasional lainnya. Nah, bagaimana update terkini, kita ingin tahu kepada tim Humas Media Panitia KUJ Fest 2026, ada Pak Nur Salim. Selamat pagi, Pak Nur Salim.
1: Selamat pagi.
0: Baik, dengan saya Willy, Pak, dari Halo RRI.
1: Selamat pagi,
0: Mas Willy. Baik, Pak, ini kita ingin tahu terkait sarasehan nasional, di mana infonya ada 6 kepala daerah dan tokoh nasional yang juga hadir di sini. Boleh tahukah apa tujuan sebenarnya digelar adanya sarasehan nasional dalam rangka KUJ Fest ini, Pak?
1: Baik, bisa saya laporkan untuk pendengar RRI semuanya dimanapun berada, bahwa nanti jam 13 atau jam 1 siang ya, Jumat ini akan digelar sarasehan nasional yang bertajuk Akselerasi Membangun Indonesia dari Daerah, Menakar Sinergi Pusat dan Daerah untuk Kemajuan Bangsa. Adapun tempat, yakni ada di Auditorium Sejarwo lantai 5 Universitas Jember. Nah, ini merupakan kegiatan yang menjadi pembuka rangkaian KUJ Fest 2026, di mana agenda besar yang diselenggarakan oleh Universitas Jember selama 2 tahun sekali, biasanya seperti itu. Nah, untuk saat ini kita bisa sampaikan bahwasanya untuk mereka yang menjadi peserta dalam kegiatan ini atau para undangan adalah para akademika dari Universitas Jember dan perguruan tinggi yang lain, terus kemudian dari kalangan alumni, mahasiswa, kemudian juga ada pemerintah daerah di lingkungan Sekar Kijang, kemudian organisasi profesi, hingga masyarakat umum, akan tetapi tetap mempertimbangkan kapasitas gedung yakni 300 peserta. Nah, untuk persiapan panitia saat ini ya, itu tengah pengecekan ya, untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada jam 1 siang nanti. Nah, temanya adalah akselerasi membangun Indonesia dari daerah, menakar sinergi pusat dan daerah untuk kemajuan bangsa. Jadi tema ini dipilih karena pembangunan di Indonesia ini dinilai membutuhkan kolaborasi yang semakin kuat. Baik itu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun elemen yang lain. Dan tidak hanya itu, daerah juga dipandang memiliki banyak inovasi dan pengalaman yang berbeda yang dapat menjadi referensi dalam menyusun kebijakan secara nasional. Apalagi akhir-akhir ini kita ada efisiensi untuk tingkat nasional. Nah, forum ini nanti diharapkan bisa menjadi ruang bertemunya berbagai pemikiran, baik dari kalangan akademisi, birokrat, kepala daerah, peneliti, serta alumni Universitas Jember yang saat ini berkiprah dimanapun ya, di berbagai sektor. Dan yang menarik dari kegiatan ini, pendengar RRI, hampir seluruh pembicara dan penanggap merupakan alumni Universitas Jember. Jadi hal ini menunjukkan kuatnya jejaring alumni yang berkontribusi di berbagai bidang, jadi mulai dari dunia akademik, pemerintahan, hingga pembangunan daerah. Sambutan nanti akan disampaikan oleh Rektor Universitas Jember, yakni Bapak Dr. Insinyur Iwan Taruna dan Ketua Umum KUJ, Bapak M. Sarmuji, S.E.M.S.I. Nah, sebagai narasumber utama akan hadir Prof. Siti Suhro ya, sebagai peneliti senior di BRIN yang juga dikenal sebagai pengamat politik dan pemerintahan. Selain itu juga hadir Dr. Andes Samsul Widodo, MA, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah untuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang akan memberikan perspektif mengenai strategi pembangunan dari sisi pemerintah pusat. Sementara itu untuk sudut pandang akademik dan ekonomi pembangunan akan disampaikan oleh Bapak Aditya Wadono, PhD, merupakan ekonom Universitas Jember yang selama ini aktif untuk melakukan beberapa kajian mengenai pembangunan ekonomi daerah juga dari kajian-kajian di Bank Indonesia. Tidak hanya menghadirkan narasumber nasional, forum ini juga diperkaya dengan pengalaman para kepala daerah yang akan menjadi penanggap. Di antaranya adalah Bapak Muhammad Fawaid, Bupati Jember, kemudian ada Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo, ada Bupati Lumajang Indah Ambarawati, Bupati Madiun Hari Wuryanto, Bupati Ngada Raimundus Bena, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, dan Bupati Mentawai Rinto Wardana.
0: Baik Pak.
1: Jadi kehadiran, oke okay, siap.
0: Baik Pak, ini dari tema-tema tersebut Pak, ini untuk output sendiri bagaimana Pak dari Sarean-Sean ini?
1: Nah, outputnya itu diharapkan nanti forum ini tidak hanya berhenti pada pertukaran gagasan, ya, akan tetapi diharapkan mampu melahirkan rumusan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan daerah sekaligus mendukung percepatan pembangunan Indonesia. Karena di dalam forum tersebut, untuk pematerinya tidak hanya dari peneliti atau akademisi, akan tetapi juga dari para praktisi, utamanya dari kalangan pemerintah daerah. Begitu.
0: Baik Pak Nur Salim, ini tadi kan ada temanya akselerasi pembangunan yang di daerah Pak. Apakah ada isu-isu strategis Pak yang dibahas di dalam Sarean-Sean nanti?
1: Ya, tentunya yang menjadi menarik adalah isu-isu strategisnya adalah mengenai penataan, misalkan penataan kota desa, terus kemudian kearifan lokal, di mana ada dari Bupati NTT, dari Bupati Ngada, terus kemudian ada yang dari Bupati Mentawai, Rinto Wardana. Dan hal ini yang menarik, isu-isu sekarang itu biasanya mengenai hubungan keterkaitannya antara anggaran belanja daerah ya, atau keuangan daerah dan keuangan pusat, misal-misal seperti itu. Atau kemudian dengan program-program yang diakselerasi dari program nasional ya, dari programnya Pak Presiden, kemudian juga diakselerasi program di daerah itu seperti apa. Tentunya dengan isu-isu yang sangat krusial, utamanya adalah mengenai efisiensi anggaran.
0: Baik Pak, apakah ada pertimbangan secara khusus Pak, kenapa kepala daerah dan tokoh nasional dihadirkan dalam Sarean-Sean ini?
1: Baik, kalau secara khusus yang pertama ya, ini kita dari alumni ingin memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah maupun pembangunan nasional, di mana rata-rata yang jadi penanggap maupun yang jadi narasumber utamanya adalah dari para alumni Universitas Jember gitu. Jadi di mana pada saat ini nanti itu ada kegiatan alumni ya, tidak hanya sekedar untuk memberikan silaturahmi. Jadi bagaimana potensi alumni Universitas Jember itu bisa memberikan kontribusi pemikiran terhadap masalah-masalah bangsa supaya maju lebih cepat. Gitu. Saya pikir itu menjadi poin yang paling krusial bagi diadakannya Sarean-Sean nasional ini.
0: Baik Pak, ini tadi kan diinformasikan bahwa akan digelar di UNED dengan kapasitas 300 orang Pak. Apakah masyarakat yang ada di luar itu bisa juga berpartisipasi Pak?
1: Tentu saja bisa, akan tetapi untuk menjadi peserta itu di jauh-jauh hari di flyer yang kita berikan itu ada pendaftaran melalui Google Form gitu. Jadi kiranya nanti sudah habis, Google Form tersebut sudah tidak bisa diakses kembali gitu.
0: Baik Pak, ini apakah ada alternatif solusi? Karena di sini ada yang sudah masuk kepada kami Pak, ke komentar di live YouTube RRI Jember, ada yang bertanya bahwa apakah Sarean-Sean-nya bisa ditonton live YouTube Pak?
1: Oh bisa, tapi akan tetapi nanti akan disampaikan secara taping. Jadi nanti kita tim dokumentasi yang kita sudah siapkan ya, mendokumentasikan semua kegiatan tersebut, full seminar apa Sarean-Sean tersebut, kemudian nanti kita upload di kanal media sosial, terutama di YouTube gitu.
0: Baik, berarti tetap masyarakat juga bisa mengakses Sarean-Sean tersebut, mungkin tidak live ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ya, baik. Baik Pak, terakhir apa yang bisa diberikan statement harapan dari KUJ terhadap kontribusi alumni bagi pembangunan daerah kedepannya Pak?
1: Ya, dengan berkumpulnya para peneliti, akademisi, terus kemudian para kepala daerah, kemudian dari alumni sendiri, itu diharapkan nantinya akan muncul rekomendasi-rekomendasi yang tentunya sangat kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dan ini menjadi berarti bagi KUJ, bagi UNED untuk turut membangun ya, turut memberikan alternatif-alternatif pilihan supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju, adil, dan makmur. Begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Nur Salim selaku tim humas dari KUJ Fest. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan apa namanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih Pak, selamat pagi.
1: Terima kasih Mas Lili, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Nur Salim dan pendengar dan pemirsa, itulah update terkini terkait KUJ Fest yang nantinya akan digelar secara nasional dan serangkaian informasi lainnya. Pendengar masih bersama kami di Halo RRI karena masih ada laporan dan informasi lainnya yang kami hadirkan spesial bagi Anda.
2: Su, sini-sini masuk.
3: Anak-anak lu mana?
2: Ini Su, lagi ngaji.
3: Nah, ini Owe mau ngasih angpau ke anak-anak lu. Nah, buat lu sekeluarga, Owe bawain juga nih. Kue keranjang, dijamin enak dan halal.
2: Alhamdulillah, terima kasih lo Suham.
3: Nah, ini kue keranjang kenapa bulat? Bulat itu artinya rukun, selalu bersatu, bersaudara. Dan kita ini bersaudara.

0: Pendengar dan pemirsa, masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kita akan masih menghadirkan informasi di mana ada laporan yang sudah masuk ke line telepon kami. Kita sapa, selamat pagi. Baik, selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi, Pak Abdullah.
1: Ya, selamat pagi, Kang Mas Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, apa yang bisa ingin dilaporkan?
1: Begini, saya ingin memberitahukan bahwa tempat sampah yang ada di perkampungan, di desa, ya, yang sudah dibikinkan oleh pemerintah daerah, khususnya di Jember ini, ya, mohon dipakai sebaik-baiknya. Jangan sampai oknum-oknum masyarakat yang masih belum sadar itu, jangan sampai membuang sampah di sungai gitu. Itu kalau kalau dilihat atau diperingati oleh saya, seandainya yang melihat itu, kadang-kadang satu dimarahi kayak petugas saja sambian tak gitu. Jangan sampai, mari kita bersama-sama jaga kebersihannya, juga aula-aula yang dibikinkan di alun kecamatan itu, khususnya di Arjasa, di mana pokok ada aula itu, jangan sampai dibikin untuk tempat tangkringan, angkringan atau jongkroan itu yang tidak senonoh, yang kurang baik itu, seperti minuman yang kurang bermanfaat itu, jangan sampai digunakan oleh oknum-oknum para pemuda-pemudi di sana. Saya mohon dengan hormat sebagai masyarakat Jember, ya, mari berkolaborasi bersama-sama memperingati atau mempertegas gitu. Kalau bisa pemerintah daerah tiap aula atau tiap mana itu bikin protokol, protokol di aula, di lapangan itu, yang ada aulanya itu tolong dibikinkan protokol kebersihan atau kenyamanan gitu.
0: Baik.
1: Kalau masyarakat seperti saya, wong cilik seperti saya ini memperingati, kadang-kadang diperingati juga kok kayak petugas sampean, Pak. Berapa bayarannya kan?
0: Baik.
1: Itu. Baik. Mohon kesadarannya, khususnya masyarakat Jember dan sekitarnya ini, mohon kesadarannya, mari bersama-sama untuk menjaga kenyamanan, kebersihan dan ketertiban gitu, ya.
0: Baik, terima kasih Pak Abdullah.
1: Terima kasih kepada Mas Dini, selamat bertugas Mbak Devi. Semoga tambah sehat dan salam sejahtera selalu. Amin.
0: Baik, terima kasih Pak Abdullah.
1: Terima kasih RRIku dan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Jember Baru, Jember Maju. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah dari Arjasa atas informasi yang disampaikan. Berarti ada 3 poin yang disampaikan oleh Pak Abdullah terkait tempat sampah yang tidak difungsikan, ada juga sungai yang tidak deras digunakan sebagai tempat pembuangan sampah, dan ada keresahan dari Pak Abdullah terkait alun-alun Arjasa yang digunakan untuk hal yang tidak-tidak. Dan nanti kita akan sambungkan, mudah-mudahan bisa tersambung dengan pihak dari Kecamatan Arjasa untuk melakukan tindak lanjut. Nah, pendengar, ini kita sudah berusaha untuk mencoba mencari tahu terkait persiapan JFC, namun sampai saat ini kita masih belum terhubung dengan panitia. Dan ada laporan terkait kehilangan, di mana saudara Firman kehilangan motor Honda dan kunci rumah. Kehilangan motor Honda dengan ciri-ciri menggunakan kehilangan terjadi di sekitar Pasar Tanjung, Jalan Cokro Aminoto, Jalan Gajah Mada, Gebang, hingga juga Selawu. Terkait ciri kunci-kunci motornya sendiri menggunakan silikon warna biru dan juga gantungan warna merah. Dan kalau misalnya Anda pendengar yang merasa menemukan kunci rumah dan motor dengan kondisi tersebut, Anda bisa menghubungi laman Facebook Info Warga Jember. Juga ada laporan dari saudari Jasmine yang kehilangan dompet warna coklat berisi KTP dan juga SIM atas nama Muhammad Iza Setiawan, di mana di dalamnya juga ada STNK, kartu ATM, dan sejumlah uang tunai. Diduga kehilangannya di sekitar Domino's Pizza, Kebon Sari, hingga Jalan Legend Suprapto, dan juga kawasan perumahan. Bagi yang menemukan bisa menghubungi saudari Jasmine melalui laman Facebook Info Warga Jember. Dan pendengar, ada laporan juga terkait Rian yang ingin bertanya mengenai revisi kartu keluarga karena nama ibu kelebihan satu huruf. Namun surat nikah orang tua sudah juga tidak ada. sudah mengajukan melalui aplikasi SIP tetapi statusnya masih pending karena diminta melampirkan surat nikah. Saya sudah mencoba mengurus ke kantor desa tetapi hasilnya juga sama. Dan mendengar sebagai informasi di mana saudara pelapor tidak memiliki dokumen pembanding atau dokumen lainnya seperti akta atau ijazah, dan juga ibu dari pelapor juga tidak ingat tahun pernikahannya sekitar 50 tahun yang lalu. Kira-kira berapa biaya untuk mengurus duplikat surat nikah? Nah, nanti ini akan kita tindak lanjuti kepada pihak-pihak terkait di Dukcapil. Dan kita juga ada laporan terakhir dari saudara Putu Waliana yang mengapresiasi bahwa alun-alun Kota Jember semakin tertata dan juga bersih. Namun juga ada beberapa laporan di mana masih ada sebagian kecil masyarakat yang masih belum sadar untuk ikut menjaga kebersihan. Masih ada ditemukan puntung rokok dan kulit kacang yang dibuang sembarangan, padahal tempat sampah di wilayah tersebut tidak jauh dari lokasi. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama, dan juga kita akan hubungkan dengan pihak-pihak terkait agar bisa mendapatkan tindak lanjut dari informasi ini. Dan mendengar, laporan itu menjadi laporan akhir, informasi terakhir dari perjumpaan kita di Halo RRI edisi hari Jumat 3 Juli 2026. Dan seperti biasa, kami akan mengundang Anda untuk bisa berkontribusi, mungkin tidak secara langsung, tetapi bisa melalui line WhatsApp kami yang masih ready 24 jam di 0811 3040 911, dan juga melalui laman Facebook Info Warga Jember. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan Febri, Devi Fitra, dan juga Anis pamit undur diri dari Halo RRI edisi pagi ini. Sampai jumpa di Halo RRI edisi berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Dompet kepedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
5: Ya, Halo RRI.
2: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811 3040

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda semuanya berada. Senang sekali untuk edisi hari ini kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam program acara Indonesia Sehat. Yang dimana pendengar pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang ya ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan keseharian masyarakat, yaitu amankah minum kopi setiap hari. Nah pendengar, tentunya secangkir kopi ini sudah menjadi teman setia kita ya, mulai dari memulai aktivitas. Tapi benarkah kebiasaan minum kopi setiap hari ini selalu aman, dan berapa batas konsumsi yang dianjurkan? Lalu siapa saja yang perlu membatasi atau bahkan menghindari kopi? Dan benarkah kopi memiliki manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi dengan cara yang tepat? Nah, pendengar, untuk mengupas tuntas berbagai pertanyaan tersebut telah hadir bersama kami narasumber yang luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Beliau adalah Dr. Indra Hartawan, SPPD. Selamat pagi, dokter.
2: Selamat pagi, Mbak April ya.
1: Inggil, ya. Baik, terima kasih dokter sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jember untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentunya terkait dengan amankah minum kopi setiap hari. Nah, sebelum ke topik intinya dokter, kami persilakan untuk menyapa pendengar terlebih dahulu.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk pendengar RRI Pro 1 ya Mbak ya, yeah. 95,4. Hari ini saya dari ID mau istilahnya memberikan ya wawasan atau refreshing tentang kopi ya. Soalnya hari-hari ini kita hampir tiap hari ada sepak bola, lihat bola sampai malam, kadang-kadang dilanjut pagi. Dan biasanya untuk support biar kita melek terus, ya itu salah satunya kopi. Nah, seberapa amankah kita minum kopi dan apa tipe-tipe kopinya, nanti akan saya bantu bahas, barangkali ada yang bertanya atau gimana. Secara garis besar ya, kopi itu bagus untuk kita sebagai manusia ya, karena dia dapat meningkatkan awareness, jadi kita lebih siaga istilahnya gitu, dan yang jelas lebih fokus dan akan lebih melek. Terus kemudian apa macam-macam kopi nanti bisa kita bahas satu persatu. Yang jelas kopi itu kalau saran saya sih maksimal sehari 2 gelas saja, jangan lebih karena banyak efek sampingnya juga, dalam artian bikin berdebar-debar, bikin sakit lambung yang punya sakit lambung, atau ada kopi yang model-model kemasan seperti ada creamernya, itu juga nanti akan kita jelaskan satu persatu. Kemudian tadi selain bikin fokus atau melek dan mencegah rasa kantuk karena ada kafeinnya, terus dikatakan juga pada jurnal-jurnal kopi bisa menurunkan risiko penyakit Parkinson, Alzheimer, dan penyakit-penyakit yang lain. Dan yang sering saya baca, kopi itu bisa menunda kepikunan pada kita. Itu yang manfaat yang saya ketahui banyak pada orang-orang yang minum kopi. Dan merupakan sumber antioksidan yang bagus buat lawan radikal bebas. Nah, ini tambah pertanyaan apa langsung saya jelaskan Mbak April?
1: Nah, karena ini sudah merujuk ke beberapa poin yang tadi sudah disebutkan. Ini agak sedikit menyindir saya nih dokter, karena saya juga pecinta kopi nih. Hanya saja kopi yang tadi dokter sebutkan, kopi yang dicampur dengan creamer, ini katanya cita rasanya memang agak sedikit berbeda seperti itu dokter. Apalagi kalau dari jenis kopi yang ada di Indonesia kan juga banyak seperti itu. Nah, mungkin bisa langsung saja dijelaskan dokter untuk beberapa varian kopi yang ini boleh dikonsumsi seperti itu, dan seperti apa yang tidak boleh dikonsumsi. Monggo silakan.
2: Ya, terima kasih Mbak April. Jadi kopi itu macam-macam ya. Ada kopi yang pure hitam itu, ada yang campur creamer, ada yang kopi gula. Banyak variasinya ya di Indonesia ya. Tapi sepengetahuan saya, kopi yang paling aman itu yang pure, yang kopi hitam. Kalau memang kita suka manis boleh dikasih sedikit pemanis. Nah, kalau yang creamer ini betulnya sih oke, okay. Tapi jangan tiap hari karena creamer itu bahannya tepung.
1: Oh, ya.
2: Jadi tepung, sepengamatan saya ya, pada pasien-pasien usia 40 ke atas, 45 ya, dia penyuka kopi creamer hampir setiap hari satu saset atau dua saset kalau nggak salah. Dia akan muncul gejala-gejala ya kayak orang bilang kolesterolnya naik. Tapi setelah saya cek itu ternyata trigliseridnya yang naik. Jadi kolesterol itu dibagi dua. Yang kolesterol murni itu berasal dari hewani. Yang kolesterol yang trigliserid itu berasal dari non-hewani. Ya misalkan tepung atau goreng-gorengan atau santan. Nah itu creamer itu salah satu membuat kadar TG naik sehingga keluhan-keluhan muncul misalkan nyeri kaki di pagi hari atau kemeng pada lutut, kemeng pada tapak kaki. Yang itu variasinya bisa muncul pada saat usia 40-50 ke atas. Tapi kalau usia 25 sampai ya sampai 40-an mungkin belum muncul karena akumulasinya belum seberapa banyak dan mungkin karena faktor usia juga. Itu. Kalau saran saya sih minum kopi ya mending yang pure kopi pahit, kopi hitam itu. Saran saya dikasih susu cair sih karena susu cair itu meskipun dia lemak tapi enggak seberapa tinggi tepungnya karena enggak ada tepungnya emang ya. Tuh. Kemudian pada orang-orang tertentu yang punya sakit GERD atau lambung itu juga hati-hati karena dosis kopi yang misalkan 2 gelas per hari lebih itu bisa menyebabkan perih atau kembung. Itu pun pernah saya alami juga waktu itu saya betulnya sih enggak berlebihan sih, cuman dapat kopi jatah lebaran dari rumah sakit, salah satu rumah sakit perkebunan. Kopinya pure banget. Itu bikin nyeri dada. Setelah saya cek jantung saya memang iramanya 100 kali lebih, 105 kali per menit. Dan rasanya berdebar-debar itu nyeri dadanya banget. Jadi hati-hati dengan kopi murni, kopi yang biasanya deploan istilahnya orang Jawa. Itu karena pekat banget itu menyebabkan nyeri dadanya banget. Jadi pada orang-orang hipertensi atau orang-orang yang ada gangguan irama jantung, aritmi istilahnya, ada atau orang-orang hipertiroid. Hipertiroid itu kelainan kelenjar gondok. Jadi misalkan ada orang yang lehernya besar, itu biasanya kita cek labnya, TSH. TSH-nya rendah, itu dikatakan hipertiroid. Nah, pada orang hipertiroid itu tidak minum kopi pun denyut jantungnya di atas 90 kali per menit. Padahal denyut jantung normal kita itu antara 60 atau 65 lah, sampai 85 kali per menit. Tapi kalau sudah di atas 90, mesti tidak nyaman di dada. Dan rasanya katanya orang-orang dedek dan berdebar-debar ya. Sedikit informasi, hipertiroid itu biasanya keluarnya berdebar-debar. Ada benjolan di leher, tapi nggak semua orang ada benjolan. Soalnya kadang-kadang ada struma yang tipis istilahnya. Hipertiroid atau gondok itu lehernya ada pembesaran, tapi ada yang tipis, ada yang besar. Nah, kebetulan yang tipis itu nggak seberapa kelihatan, tapi dari hasil lab kelihatan TSH-nya rendah. Nah, itu memang harus diobati. Karena kalau nggak diobati, sangat mengganggu berdebarnya. Dan kadang-kadang tremor. Tremor tangannya
1: bergetar begitu.
2: Bergetar
1: ya?
2: Kalau pegang kertas atau panu kelihatan goyangnya.
1: Geng.
2: Tuh. Tanda-tanda hipertiroid yang lain betulnya banyak sih. Kayak dia gampang sumuk. Terus metabolismenya meningkat. Misalkan gampang BAB. Terus gak suka hawa panas. Kayak gitu itu. Karena itu tanda-tanda hipertiroid. Tuh. Salah satu penyakit yang harus dihindari minum kopi berlebihan. Silakan Mbak Bril.
1: Oke. Baik, dokter tadi kan daripada kopi dicampur creamer lebih baik kopi dicampur dengan susu murni seperti itu nggih. Nah, sekarang ngapunten nggih dokter, ini kan kalau kita tahu beberapa orang yang memang suka ngopi di pinggir-pinggir jalan. Ini ada pedagang yang mencampurkannya dengan bubuk jagung. Biasanya nasi jagung. Ngapunten dokter, ini kita yang saya tahu dalam beberapa waktu ini seperti itu. Jadi dicampur dengan bubuk jagung seperti itu sampai halus, ditumbuk sampai halus, entah itu di pokoknya dihaluskan seperti itu. Nah, ini bagaimana dokter manfaatnya atau apakah ada efek samping dengan pengkonsumsian kopi yang dicampur dengan jagung ini?
2: Betulnya bubuk jagung itu kan istilahnya mirip-mirip dengan creamer ya Mbak April ya. Jadi tujuannya mereka supaya memberi warna kopi atau rasa kopi mirip ada creamernya. Mungkin creamer-creamer itu juga bahannya jagung ya, salah satu ya, kalau enggak tepung atau ketan atau tepung jagung, saya juga enggak ngerti bahannya. Yang jelas itu tepung. Ya senyampang istilahnya, minumnya enggak berlebihan, seminggu sekali kopi creamer okelah kalau menurut saya sih. Jadi enggak berlebihan banget, jangan sampai tiap hari kopi creamer, karena yang jelas itu bikin berat badan naik. Pasti. Karena tepungnya itu apalagi diminum malam hari biasanya ya. Menjelang tidur atau apa, pas kebetulan jaga enggak bisa apa biar enggak ngantuk. Ya itu tepung jagungnya itu yang mungkin bikin masalah kalau diminum tiap hari. Tapi kalau sesekali insyaallah juga enggak apa-apa. Gitu.
1: Dokter, sebenarnya kalau untuk ini sendiri, kopi hitam sendiri ini sebenarnya kandungan kafeinnya ini sama gak sih dok? Jangan dijawab dulu dokter. Rupanya sudah ada penelpon yang ingin bergabung. Kita akan sapa dulu. Selamat siang.
3: Selamat siang Radio RRI Jember.
1: Iya, dengan bapak siapa, dari mana pak?
3: Dengan bapak Rahman Situbondo.
1: Monggo pertanyaannya pak.
3: Iya. Selamat siang Pak Dokter.
2: Selamat siang Bapak.
3: Iya, saya mau tanya ini. Ini masalah gondok ya?
1: Maaf, masalah kopi Pak.
2: Ya gak apa-apa lah. Bela dikit.
1: Masalah kopi Bapak. Ngabutin ini masalah kopi pembahasannya. Amankah minum kopi setiap hari?
3: Masalah kopi. Saya dengar baru saya ada gondok-gondoknya ini.
2: Ya gak apa-apa Pak kalau mau tanya. Sebentar ya, saya jawab kok.
3: Ya kalau masalah kopi ya banyak campurannya itu. Kalau masalah kopi sama beras jagung ya bisa.
2: Betul.
1: Iya iya.
3: Banyak itu. Yang kepingin banyak pahit ada lagi kayak lanturu.
1: Iya.
3: Itu.
1: Pertanyaannya apa Pak? Yang ingin disampaikan kami persilakan.
3: Saya kira gondo ya.
2: Iya gak apa-apa. Silakan.
1: Oh geng silakan. Dipersilakan oleh dokter Indra, dipersilakan mau bertanya apa ini?
3: Oke dah. Ya. Kalau masalah gondok itu apa mempengaruhi kalau sering minum kopi?
2: Satu aja Pak. Apa ada yang lain?
3: Oh, nah masalahnya ada tetangga saya gondok sudah sering-sering minum obat. Kalau sudah minum obat katanya dredeg gitu.
1: Oke, baik. Itu saja itu. Pak.
3: Bagaimana itu Pak Dokter kalau minum kopi? Apa bisa dihindari atau bagaimana?
1: Terima kasih.
3: Atau perlu dioperasi apa itu gondok itu?
2: Tergantung Pak. Bapak mau nunggu jawaban saya apa ditutup teleponnya?
3: Oh ya, datang dulu ya.
1: Iya baik. Terima kasih Pak Rahman.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih.
3: April ya?
1: Iya betul.
3: Oh iya, ingat sama suaranya Pak. Maaf
1: ini. Iya baik, terima kasih Pak Rahman sudah bergabung di 336652.
2: Jadi gini Pak Rahmat ya, Mbak April ya. Jadi gondok itu penyakit metabolik. Jadi penyakit metabolik yang ada dalam tubuh pasien itu sendiri. Jadi biasanya ada tumbuh benjolan yang agak besar atau tumbuh atau tidak. Jadi ada hipertiroid, ada hipotiroid. Kebetulan pada tetangga Pak Rahmat tadi mungkin ada benjolan ya. Kalau saran saya, orang hipertiroid kalau memang diagnosenya dari rumah sakit, dokternya bilang, oh ini hipertiroid Bu, Pak. Ya saran saya sih hindari kopi Pak, karena tidak ngopi saja berdebar-debar, apalagi ngopi. Jika jantungnya tambah cepat, soalnya dokter kita penyakit dalam, biasanya kita ngobati dengan obat anti, istilahnya obat gondok namanya tirosol atau PTU, macam-macam variasinya, dan propanolol. Propanolol itu untuk menurunkan denyut jantung. Jadi kalau denyut jantungnya 100 kali per menit, biasanya kita turunkan targetnya 80 kali per menit. Dan itu saran saya sih dihindari kopinya, karena kopi mempercepat denyut jantung, nanti tambah berdebar-debar. Itu penjelasan saya Pak. Kalau operasi atau enggak tergantung dokternya sih. Kalau dokternya berpikir bahwa gondoknya itu sangat mengganggu, misalkan denyut jantungnya banter banget ya, di atas 150 kali per menit, atau matanya sampai melotot namanya ekoptalmus, biasanya dokter memutuskan untuk konsul ke bedah, dan dokter bedah nanti diskusi sama kita apakah speknya operasi atau enggak, itu jawabannya sementara.
1: Sudah terjawab ya Pak Rahmat ya tadi. Ada penelpon kembali ini dokter, bagaimana apakah kita terima?
2: Boleh, silakan.
1: Selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
1: Ya, dengan Bapak Ahmad Abdullah. Silakan Pak Ahmad Abdullah. Pertanyaannya.
4: Selamat siang, Bapak dokter yang saya hormati. Salam kenal dan salam sehat ya. Begini Pak Dokter Sepurani. Sepurani numpang tanya. Begini Pak Dokter. Katanya bayi umur 5 bulan sampai 3 tahun ke atas itu tidak boleh minum kopi ya. Kopi cecetan, kopi apa itu pokok tidak boleh diminum kopi. Ada apa itu Pak Dokter? Apa kena gak jantungnya, apa kena lambungnya untuk bayi? Dan untuk orang lansia itu kalau seneng minum kopi biar tidak terasa ngantuk itu efeknya bagaimana? Tuh, mohon penjelasannya dijelas-jelasnya Pak Dokter. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Abdullah. Kebiasaan ini kalau pas ibu-ibu zaman dulu nggih Pak nggih. Dokter nggih. Karena kalau anak-anak itu biar enggak setap dikasih kopi begitu. Nah, ini pertanyaan yang mungkin masih ada terkorelasi. Ini bagaimana dokter? Dijawab dulu atau bagaimana?
2: Iya, saya jawab dulu aja ya, biar enggak putus-putus ya, lupa nggih, nanti.
1: Silakan.
2: Bapak Ahmad
1: Abdullah.
2: Yeah. Nah, terima kasih Bapak Ahmad Abdullah ya. Kalau sepengetahuan saya anak usia 5 bulan jangan Pak dikasih kopi Pak. Ya mungkin kepercayaan dulu biar gak step ya kalau gak salah ya. Betul. Tapi saya kasihan lambungnya. Nanti dia gampang sakit emah. Usia 6 tahun nanti dia sering perih perutnya karena lambung mereka masih tipis gitu loh. Jadi pada usia-usia dini 0-6 bulan tuh lambungnya belum adaptasi terhadap makanan atau minuman yang kayak gitu. Apalagi nanti jantungnya jelas tambah banter wong. Anak-anak itu jantung normal aja 100 kali per menit. Kalau dikasih kopi nanti dari 140 kali per menit tidak nyaman buat mereka. Mereka jadi gelisah, nangisan kayak gitu. Tuh. Terus yang kedua, kalau pada orang tua sih oke aja Pak, dalam artian beliau tidak punya darah tinggi, beliau tidak punya sakit mah, dia tidak punya sulit tidur atau insomnia. Jadi kopi itu tetap oke buat orang-orang tertentu, asal dosisnya seperti saya bilang tadi, satu kali per hari itu bagus. Kalau memang agak hobi ya maksimal 2 kali, jangan sampai 3 kali 4 kali, karena 3 kali 4 kali itu juga pasti membuat irama jantung lebih cepat daripada biasanya. Saya sih pasti ngopi, saya itu jam 3 jam 4 sebelum sholat subuh itu mesti ngopi, saya minum kopi sama susu, itu saya kasih susu cair itu aja. Tuh.
1: Tanpa gula gitu dokter?
2: Tanpa gula, tambah gemuk nanti kalau Pak.
1: Itu bedanya dengan saya dokter. Ini dokter sudah ada penelpon. Sebenarnya penelpon ingin tahu nih masalah kopi ini karena memang sudah biasa dikonsumsi setiap hari. Bagaimana kita terima telepon kembali ya?
2: Oke.
1: Baik, selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bu Yaya.
5: Inge.
1: Monggo, silakan pertanyaannya.
5: Assalamualaikum Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam.
5: Batinjuan dari assalamualaikum Pak Dokter. Yang kata menapa vertigo menikah buat tenang saling menjual kopi, inge.
2: Itu aja Bu.
1: Itu aja Ibu.
5: Inge vertigo kalian darah tinggi. Darah tinggi kalau kan 900 volume dosa per 100. Nanging kalau buat tenang, nombor tenang pusing, ngatain lo.
2: Inge.
5: Inggih, aku menyuruh penjelasan itu. Inggih,
1: matur suwun. Inggih, sami-sami, Bu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu, siapa?
1: Ibu Yaya.
2: Bu Yaya. Yeah. Bu Yaya. Betulnya vertigo itu tidak dilarang minum kopi, Bu. Karena vertigo itu salah satu tanda bisa dari hipotensi atau darah rendah atau darah tinggi gitu loh, Bu. Jadi kita harus memilah vertigo yang dari mana, dari rendah. Soalnya orang darah rendah itu biasanya juga vertigo, orang darah tinggi juga vertigo. Jadi kita harus memeriksa dulu pasiennya. Tapi yang jelas tidak dilarang untuk minum kopi. Karena kopi sendiri itu bisa menghilangkan keluhan vertigo. Asal kita minumnya enggak berlebihan. Misalkan satu cangkir aja vertigo berkurang. Misalkan ya kita habis kepanasan ya biasanya ya, terus tensinya rendah turun. Itu kalau kita sudah makan ya, kita tambah kopi itu bagus karena pasti berkurang vertigonya. Tapi kalau orang darah tinggi memang harus hati-hati karena darah tinggi sendiri itu kan pembuluh darahnya kontraksi ya, menyempit ya, sehingga menyebabkan kalau dikasih kopi jadi tambah sempit, takutnya jadi tambah tinggi tensinya. Kalau hipertensi begitu beda. Jadi vertigo itu ada yang dari hipotensi atau darah rendah, atau hipertensi atau darah tinggi. Jadi boleh-boleh aja sih vertigo. Jadi enggak problem, karena penyebabnya harus dicari dulu, nanti konsultasi ke dokter. Dok, saya darah tinggi atau darah rendah, kalau vertigo boleh enggak? Kalau jawaban saya sih boleh, asal tidak berlebihan. Begitu Bu Yaya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Yaya sudah bergabung di 336652. Nah, sabar dulu untuk para penelpon ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Nah, tadi saya sempat ajukan ke jenengan ini dokter ini. Kayak tanya dengan jenis kopi. Ini apakah punya kandungan kafein yang sama, dokter?
2: Terima kasih Mbak April ya. Kopi itu tergantung pabriknya kalau menurut saya sih. Soalnya ada pabriknya yang dosisnya banyak. Seperti saya bilang tadi, kopi PTP itu kepekatannya sangat tinggi. Kopi-kopi yang dijual di supermarket itu kayaknya nggak setinggi kopi PTP, karena memang dia atur supaya nggak, ya pertama untuk ekonomis ya, untuk dagang dia, dan juga tidak ada efek samping yang maksimal. Yang jelas untuk orang dewasa dikatakan dosis kafein per hari itu 400 mg, tapi 400 mg kalau menurut saya sih ukuran bule itu. Kalau kita sih 250 atau 200 saja udah cukup untuk membuat kita melek lah. Itu.
1: Oke. Okay. Baik. Pendengar masih ada kesempatan, silakan untuk Anda yang mau bergabung kembali di line telepon 336652. Sekali lagi di 336652 kami persilakan. Wah, ini banyak sekali yang bergabung, dokter. Kita akan sapa dulu. Selamat siang.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan nggih, dengan Bapak Toto?
6: Iya, betul. Yeah. Mbak dari Bondowoso.
1: Dari Bondowoso. Kami persilakan, Pak, pertanyaannya.
6: Ya, dokter. Kalau orang darah tinggi, tensinya tinggi, tapi dia gagal ginjal. Nah, dalam pengobatan gagal ginjal yang sudah HD itu tiap satu minggu itu dua kali HD-nya.
2: Cuci.
6: Ya, nah itu yang enggak turun, yang jadi keluhannya hipertensinya, dokter.
2: Ya.
6: Nah, bagaimana ini, dokter? Tolong dikasih penjelasan dan kasih solusinya.
2: Oke. Yang sakit Pak Toto sendiri apa saudaranya Pak Toto?
6: Bukan, saudara.
2: Oh, gitu.
6: Semoga sehat walafiat.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Toto.
6: Terima kasih Mbak
2: April.
6: Mbak April. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter ya, bisa langsung dicoba.
2: Ini gagal ginjal ya, betulnya tidak ada hubungannya dengan kopi ya Pak ya, tadi ya pertanyaannya. Orang gagal ginjal itu yang sudah berat memang harus HD atau hemodialisa dua kali seminggu minimal tuh. Karena dia harus menurunkan kreatinnya. Biasanya kreatinnya di atas 9 atau 10, habis HD atau cuci darah biasanya jadi targetnya 3 atau 4 gitu biasanya. Itu membaik biasanya. Yang jelas tensinya memang tinggi Bapak. Karena penyebab gagal ginjal sendiri itu hipertensi. Jadi tensi yang terlalu tinggi, misalkan 150, 170 lah, kalau 150 mungkin masih ringan atau sedang. 170 ke atas itu kalau tidak diobati dalam jangka lama itu menyebabkan gagal ginjal, dan itu akhirnya ya cuci darah kayak sekarang ini. Nah, makanya pada orang-orang gagal ginjal itu obatnya banyak Pak, Pak Toto ya namanya ya. Jadi obatnya hipertensi itu kalau yang saya sering berikan dan sepengalaman saya, ada amlodipin, ada candesartan, ada furosemid, ada spironolactone. Jadi ada 4 atau 5 macam obat, kadang-kadang tambah ada letoros juga. Jadi memang harus banyak, karena dia tidak bisa turun dengan satu obat. Jadi penjelasannya begitu. Memang orang gagal ginjal tuh betulnya juga kasihan juga ya. Sudah cuci darah rutin 2 kali seminggu, plus obat banyak, harus minum obat banyak, dan sering keluarnya kaki bengkak, sesak. Jadi ya memang mereka harus apa ya, harus disiplin lah untuk cuci darah dan minum obat, itu jalan satu-satunya. Tapi memang cuci darah banyak kok sekarang, yang istilahnya berumur sampai ya panjang lah, istilahnya cuci darah nggak sekali dua kali, sampai setahun dua tahun ada yang masih bisa bertahan. Jadi mutunya lebih bagus dibandingkan 10 tahun lalu.
1: Iya, ya. Baik, dokter, kita akan jeda sejenak. Monggo jenengan bisa istirahat dulu, karena dari tadi sudah banyak penelpon ya ingin tahu terkait dengan pembahasan kita. Pendengar jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita akan kembali sesaat lagi.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
8: Ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smambi jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snobbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smambi atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smambi ini meraih pengakuan dalam Youth World of the Year 2015. Smambi juga bisa disebut suku kepala tertunduk.

0: Pendengar masih bersama kami dalam program Acara Indonesia Sehat bersama Dr. Indra Hartawan, SPPD, terkait dengan topik kita pada siang hari ini, yaitu amankah minum kopi setiap hari. Nah, ini sudah terjawab dengan beberapa clue yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Dokter ya siang hari ini. Dan tentunya masih ada beberapa pertanyaan ini, Dok, yang ingin saya ajukan. Ini juga jadi pertanyaan di benak saya dalam beberapa waktu ini. Karena kan kebiasaan dari banyak orang ini kan memulai hari tanpa kopi itu rasanya nggak afdol gitu. Katanya sih begitu ya, Dok ya. Tapi ini apakah bisa dikatakan sebagai ketergantungan terhadap kafein atau seperti apa kalau menurut penjelasan dokter? Silakan.
1: Terima kasih Mbak Bril ya. Memang ada istilah di textbook coffee addiction. Jadi ketergantungan dengan kopi. Tapi menurut saya sih ketergantungan kopi itu beda sama dengan ketergantungan yang lain. Dalam artian dia positif. Dia akan bikin kita lebih aware, lebih berjaga lah istilahnya. Kan kalau gak ngopi paling-paling kita ngantuk, iya. Atau kedua gak bisa mikir, gak fokus. Beda sama mungkin ya rokok ya, yang saya bilang ya. Jadi rokok, iya, itu ketergantungannya itu cenderung merusak organ yang lain. Kalau kopi insya Allah kalau dengan dosis yang tepat akan lebih baik buat tubuh kita. Karena memang dikatakan kopi itu antioksidan, antioksidan istilahnya anti apa, racun-racun yang ada tubuh kita, juga mencegah Alzheimer, mencegah demensia, demensia, yeah, atau pikun. Yeah. Jadi ketergantungan terhadap kopi itu paling ya cuman keluhan aja, dari dalam artian ini gak kopi kok lemes, gak ngopi kok pusing, ya gak apa-apa sih asal dosisnya cuma satu gelas. Dengan satu gelas kopi dibagi misalkan pagi diminum, terus disimpan terserah di kulkas atau di mana, nanti dicicil diminum siang lagi gak apa-apa, gak masalah. Jadi kopi itu masih aman-aman aja meskipun gak diminum langsung sepagi itu. Di aman.
0: Nah, kalau terkait dengan waktu, dokter, kapan waktu yang tepat untuk minum kopi ini dalam sehari?
1: Di beberapa jurnal yang pernah saya baca, kopi, minum kopi yang dianjurkan itu antara jam 8 sampai jam 10. Karena pada saat itu kita memang saat-saat habis sarapan kan jam 7 ya, jam 8 ya, kita berjaga. Terus habis itu kerja, aktivitas dan lain-lain. Nah, antara jam 9, jam 10 ke atas itu biasanya kita sudah mulai ya tidak seberapa awas-awas ya, saat itulah paling tepat minum kopi. Yang jelas yang dihindari itu minum kopi setelah maghrib atau isyak. Karena kecuali kita memang jaga malam ya, kita memang tugasnya dokter jaga UGD malam, atau kita perawat atau malam, atau mbak-mbak yang siaran malam, itu beda. Gak apa-apa, memang disengaja. Soalnya minum kopi di atas jam 7 itu efeknya akan hilang 6 jam kemudian. Jadi begitu, kita glibek-glibeknya itu sampai jam 12 malam. Jadi memang tidak dianjurkan minum kopi di atas jam 7, jam 8 malam, karena pasti akan gelisah. Pernah saya nyoba juga kemarin. Ya, karena waktu itu saya pusing habis perjalanan dari Malang, terus mau visite ke rumah sakit. Enggak taunya saya sengaja bikin kopi, tapi enggak taunya sampai jam 12 saya dibagi-bagi. Jadi agak panjang baru bisa tidur setelah siaran sepak bola yang jam 12 malam itu. Ya itulah, jadi 6 jam dia baru efeknya hilang kalau kopi di sore hari. Gitu.
0: Dokter, ada yang percaya, enggak, aku ki buktinya minum kopi tetap aja tidur. Ya,
1: Tuhan.
0: Ini bedanya apa dengan orang-orang yang seperti ini nih, Dok?
1: Ya memang dia mungkin adaptasi ya, dalam artian ya. Jadi ada orang yang masih ngombe kopi 5 gelas pun turunnya ya angler, ada memang. Aduh, ya ada. Ya. Jadi dia memang batas ambang ngantuknya itu sudah apa ya istilahnya? Adaptasi lah. Jadi dia mungkin enggak ngefek masih ngombe kopi berang gelas bisa aja. Ya mungkin kopinya bukan kopi yang berat-berat ya. Bukan kopi yang kelas-kelas pekat banget itu. Ya mungkin kopi-kopi creamer gitu aja. Jadi kopi creamer tuh memang dia kadar kopinya dikit. Yang banyak kan gula sama creamernya. Jadi memberikan nikmat gitu aja. Gitu.
0: Nah, dokter ini kan di tengah kesibukan jenengan masih menyempatkan untuk hadir di Studio Pro 1. Mungkin satu pertanyaan, dokter. Ini kaitannya dengan konsumsi kopi di kondisi perut kosong. Nah, ini apakah masih diperkenankan, diperbolehkan, ataukah justru ini akan berbahaya terhadap lambung?
1: Nah, ini memang tiap orang beda-beda, tergantung adaptasi tadi ya. Saya memang ke pasien tidak pernah menganjurkan, "Bu, Wak, boleh minum kopi saat perut kosong." Tapi saya sendiri tiap jam 3:30 pagi saya minum kopi. Saya belum makan, belum apa-apa, tapi mesti lah kasih susu. Makanya susunya itu untuk ya melapisi lambung lah istilahnya. Jadi saya kasih misalkan kopinya 2/3, susunya 1/3. Jadi ya kayak kopi latte gitulah, minimal kayak minimal kayak gitu. Dan itu alhamdulillah adaptasi di lambung saya aman-aman saja sampai sekarang. Tuh, jadi memang gak bisa kita kebiauyah, "Oh, kopi perut kosong boleh." Gak bisa kayak gitu. Memang tiap orang beda sensitivitas terhadap kopinya itu sendiri. Karena beda-beda. Tapi memang saran saya sih, makan dulu. Makan ya dulu, daripada nanti, "Oh, gara-gara dokter Indra lagi aku gak makan ngopi kopi oleh." Ya gitu kan gak enak. Jadi sebaiknya makan dulu. Dalam keadaan lambung sudah terlapisi makanan, diisi kopi, oke. Karena memang beda orang, beda sensitivitasnya aja.
0: Nah, ini sebagai penutup, dokter, apa pesan dokter kepada masyarakat agar tetap menikmati kopi dengan aman dan sehat? Monggo.
1: Ya, memang sekarang banyak kafe-kafe, banyak kopi pinggir jalan, mereknya macam-macam ya. Pengen kopi, kangen kopi, saya sampai bingung yang bagus yang mana. Pada prinsipnya mereka itu aman semua ya, tapi nggak tahu bahannya gimana. Tapi yang jelas aman, asal minumnya nggak berlebihan satu itu. Ya porsinya yang cukup lah, sehari 1 gelas saja. Kedua, kopi tidak dilarang, kecuali yang memang tensinya tinggi atau takikardi itu seperti saya bilang tadi, denyut jantungnya cepat sekali, 100 kali per menit ke atas itu pada orang-orang seperti Rui tadi memang tidak dianjurkan, karena dia akan memberikan rasa tidak nyaman di dada, nyeri dada, ampek, terus sesek kadang-kadang, dan pokoknya tidak nyaman. Terus orang-orang yang gampang gelisah, hindari kopi juga. Jadi istilahnya dosis kopinya jangan berlebihan lah. Ya boleh mengopi, tapi untuk dosis-dosis tertentu. Itu aja yang saya berikan mungkin ya.
0: Baik. Dokter, yang terakhir closing statement, dokter.
1: Berapa kata?
0: Monggo jenengan sedikit aja mungkin.
1: Kopi aman dikonsumsi. Kopi aman untuk kesehatan. Dan kopi dikatakan orang yang minum kopi bisa memperbaiki memori dan mencegah kepikunan. Itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih dokter sudah hadir memberikan penjelasan yang sangat bermanfaat mengenai tema amankah minum kopi setiap hari. Semoga informasi yang telah disampaikan ini dapat menambah wawasan, dan seperti yang tadi disampaikan bahwa kopi ini dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat ya, apabila dikonsumsi secara bijak. Selamat menjalani rutinitas kembali, dokter. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu. Selamat siang, dokter.
1: Selamat siang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi untuk perbincangan kita pada siang hari ini. Dan tentunya bagi pendengar yang memiliki kondisi medis tertentu atau sedang menjalani pengobatan, jangan ragu untuk berkonsultasi ya dengan dokter agar mendapatkan saran yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya Aprilia Perbasari pamit undur diri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan program Acara Indonesia Sehat. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sudah sembuh tuberkulosisnya.
1: Caranya gimana?
0: Berobat yang benar.
2: Datanglah ke tempat pelayanan TB atau tuberkulosis di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Balai Kesehatan Paru.

Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jenis Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Risti Restarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Vega dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonzalo Ramos

berhasil memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang

0: gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
1: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos, evidentemente.
2: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
1: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
0: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
2: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
0: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Eala dan menyingkirkan Maya Choin lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif. Tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also sprint weekend, so it's gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

kabar sepak bola di dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Mendalo untuk

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.

0: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
1: Pasti kejayaan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraga itu pasti ada.

0: menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu atau setiap harinya kita diberikan ruang untuk berlatih, kita digaji atau tidak, nah itu ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI.

Dengar yang disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk siaran langsung sholat Jumat, khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Dan di beberapa waktu ini kami akan mendengarkan Anda dengan lagu-lagu religi hingga menjelang khutbah Jumat dimulai. Tetap mendengarkan siaran kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Islamic Center Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kota Mataram. Di dalam Islamic Center ini terdapat Masjid Raya Hubbul Wathan dan 4 menara, diantaranya Menara Asma'ul Husna dengan tinggi 99 meter. Selain jamaah, setiap harinya sekitar 200 wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara berlibur di Lombok datang melakukan sholat 5 waktu. Wisatawan bisa naik ke puncak menara menggunakan lift. Untuk pengunjung lokal dikenakan ongkos Rp5.000 dan turis mancanegara Rp10.000 atau kurang dari 1 dolar Amerika Serikat. Pemerintah Provinsi NTB membangun Islamic Center di atas lahan 7,47 hektare.

Baik pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk khutbah dan salat Jumat dari Masjid Jami Al Baitul Amin Jember dengan Al Mukarram Kiai Haji Syarbini Syam. Sesaat lagi, selamat mendengarkan.

0: محمد.
1: اللهم صل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mujadidil awami aman ba'da'am allati iftataha bi'afdalil ashri syahrul muharrami hadhal am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Salatan wa salaman daimani mutalazimani ala mamri dhuhuri wal ayyam. Amma ba'd. Masyarul muslimin jamaah jumlah rahimakumullah. Usikum ba'iyyaya bitakwallah. Ittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarakat muslimin jamaah jumaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menganugerahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Hingga kini kita dalam keadaan sihat, diberi kesempatan untuk bisa hadir di masjid Al-Baitul Amin yang mubarak ini dalam rangka melaksanakan perintahnya, yaitu ibadah sholat Jum'ah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin. Masyarul muslimin jamaah jumaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita menjalani hidup tahun baru Hijriah 1448. Di tahun baru ini kita harus lebih bagus dibanding tahun yang kemarin dalam segala seginya, baik itu ibadahnya, sedekahnya, amal-amal ibadah lainnya. Kita berusaha untuk lebih baik dibanding tahun yang lalu. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kita harus mengondisikan diri kita, introspeksi diri, bagaimana keadaan kita tahun yang lalu, kemudian apa upaya kita dalam menjalani hidup di tahun baru ini. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Adakanlah perhitungan terhadap dirimu sendiri sebelum kamu dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri bagaimana kehidupan kita kelak. Di samping kita juga harus memikirkan bagaimana kehidupan kita di dunia. Kita ingin hidup di keduanya itu dalam keadaan bahagia. Jadi kita ingin bagaimana kehidupan kita seperti doa yang selalu kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzaban nar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Lebih dari itu, lindungilah diri kami dari siksa api neraka. Itu doa sapu jagat yang selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, untuk menjalani hidup tahun baru, ada sebuah hadis menyebutkan, "Mangkana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa hari ini, tahun baru ini, keadaannya lebih bagus, lebih baik dibanding tahun yang lalu atau hari kemarin, fahuwa rabihun, maka orang itu beruntung, akan hidup bahagia. Wa man kana yamuhu sawa'an min amsihi fahuwa khasirun. Barang siapa keadaannya hari ini atau tahun baru ini sama saja dengan hari kemarin atau tahun yang kemarin, fahuwa khasirun, maka orang itu rugi, tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan, rugi. Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hidupnya hari ini atau tahun

0: Nah, baik itu dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih dalam kehidupan di akhirat kelak. Karena kehidupan di dunia ini singkat menurut umur kita masing-masing. Sedangkan hidup di akhirat tiada kunjung habis waktunya. Terus saja. Oleh karena itu, kalau yang hidup bahagia ya selama bahagia, yang hidup celaka selamanya celaka. Oleh karena itu, sudah barang tentu kita tidak ingin hidup celaka, ingin hidup bahagia, baik dunia maupun akhirat. Makanya kita lalu berusaha. Usaha kita tetap harus takwallah. Harus selalu takwallah. Selalu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Waktunya salat, ya kita laksanakan salat. Lebih-lebih salat jamaah. Itu yang kita upayakan, salat jamaah itu. Karena salat jamaah kita mendengar azan atau panggilan salat jamaah, kita berangkat. Berangkat tiap langkah kullu khotwatin tamshiha ila shalah fa wa shadaqah. Tiap langkah menuju salat jamaah PP, pergi dan pulangnya berpahala itu tiap langkah. Nah, kalau banyak langkahnya ya banyak pahalanya. Yang naik kendaraan ya saya enggak tahu itu. Pokoknya langkah itu khotwatin itu. Tiap langkah. Para jemaah sekalian rahimakumullah, lebih-lebih jamaah sholat subuh. Rakaatani, dua rakaat qoblal fajri, sebelum terbit fajar, yaitu qobliyah subuh. Khairun minat dunya wa ma fiha, pahalanya lebih bagus dibanding dunia seisinya. Betapa besarnya itu. Oleh karena itu, kita selalu berupaya bagaimana supaya kita mendapatkan jamaah sholat subuh. Berangkat awal sehingga kita bisa melaksanakan qobliyah subuh. Para jamaah sekalian rahimakumullah, jadi kita dalam menjalani hidup, utamanya di tahun baru ini, bagaimana supaya kita itu bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Sudah barang tentu takwallah selalu kita laksanakan. Amal-amal baik, sedekah termasuk sedekah. Kita upayakan itu sedekah. Atau infak. Infak itu ke masjid, itu infak namanya. Kalau sedekah itu kepada perorangan, kepada fuqara, masakin atau duafa. Tapi kalau ke masjid atau musola, utamanya masjid, itu infak. Pahalanya lebih banyak. Maka kita berangkat sudah menyiapkan menurut kemampuan kita masing-masing. Mampunya 2.000 ya 2.000, mampunya 5.000 ya 5.000, mampunya 10.000 ya 10.000, 20.000 dan begitu seterusnya menurut kemampuan kita masing-masing dan menurut keikhlasan masing-masing. Para jemaah sekalian rahimakumullah, dengan demikian upaya-upaya kita itu mudah-mudahan semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasmi'un alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
1: Allahumma salli ala Muhammad

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Untuk saat ini kita kembali lagi ke studio dan kita akan lanjutkan program acara kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Legi terlaris.
3: Gending hibrida dari tanah Jawa.
2: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
3: lelagon istimewa pelipur lara.
2: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
3: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Atuh, sugeng siang para sederek sedaya, sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi para sederek tansah pinaringan sehat, selamat sentosa. Waduh, kathah rejekinipun turah-turah ngaten menika lho. Mboten namung arta nggih para sederek, nanging nggih ugi dipun paringi kesehatan.

0: Kangge para sedherek saya, mugi-mugi para sedherek siang menika tansah dipun paringi sehat lan saged midhangetaken lelakon-lelakon campur sari sesarengan kalian kita sedaya. Monggo pinarak campur sari laras laris.
1: Seger tur laris.
0: Kok seger?
1: Tuh pundi.
0: Inggih lagi terlaris nggih ngaten. Nggih.
1: Pintu.
0: Sinten menika?
1: Dalam?
0: Sinten?
1: Supe.
0: Nggih.
1: Kula Bang Ramon.
0: Oh, Bang Ramon.
1: Nggih.
0: Bang Ramon wonten pundi?
1: Lumajang Utara.
0: Lumajang Utara niku pundi Klakah?
1: Grobogan.
0: Oh. Nggih.
1: Wis akeh lelakon riyen. Lagune. Napa nggih?
0: Napa lho?
1: Mung seliramu mawon pundi?
0: Mung seliramu?
1: Nggih.
0: Kalau
1: wis toyo kemawon pundi?
0: Wong seliramu nek mboten wonten ingkang kroncong menapa, Pak?
1: Kroncong niki.
0: Nggih, jemuah
1: Walang keke mawon pun.
0: Oh, walang keke.
1: Nggih.
0: Walang keke.
1: Dalamipun bunder nggih.
0: Dalam?
1: Dalamipun bunder. Toyo kemawon pun nggih.
0: Nggih, menawi makaten Bang Ramon.
1: Kakem Mbak Retno. Sugeng ayo wajib.
0: Nggih.
1: Mugi tansah pinaringan sehat.
0: Amin.
1: Tansah pinaringan semangat. Makaten nggih.
0: Inggih, inggih.
1: Sampun sari laras laris.
0: Lagi tur laris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunge panun dumateng panjenengan Bang Ramon ingkang wonten ing daerah pundi wau Grobogan menawi mboten kalian tuh Lumajang Utara. Aten. Lumajang Utara berarti menuju ke pundi? Probolinggo. Nah, campur sari laras laris.
1: Lagi tur laris.
0: Lagi tur laris.
1: Milik norak.
0: Nggih, Pak. Nguing-nguing.
1: Lagi ni kau bingung. Sepedi bawa pasal sebab.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Barakallahu syukurillah.
0: Gih.
1: Bacaan. Sepedi bawa pasal sebab.
0: Sehat Pak.
1: Alhamdulillah. Barakallahu.
0: Kok cek ini gimana? Ah, gimana kok?
1: Mas Raymond nunjuk apa?
0: Walang keke.
1: Oh, walang keke. Nggih pun kula tak nderek Mas Raymond mawon, kula kepengin bantu napa nih? Bawa nih.
0: No, napa?
1: Bawa.
0: Bawa nih pun apa?
1: Bawani pun walang keke.
0: Oh, nggih. Nggih, monggo katuran.
1: Kagem Bang Niko kagem rencang sedaya kemawon, soalnya wektalipun nggih seketik. Pangki jali Paman. Iya kak. Waduh, walali.
0: Lulululul.
1: Wong bidang kepangkalan.

0: Mekaten engkang kula pawani.
1: Nggih, Pak Mas. Matur
0: sembah nyuwun mugi-mugi dados merenani dhateng Mas Remon.
1: Siap.
0: Nggih, sedaya mawon nggih barekna kagem barekna mugi-mugi sehat anggenipun ngayahi kita.
1: Nggih, siap. Matur sembah.
0: Jenang kula laras lari.
1: Monggo-monggo katuran lagi terlari.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

gamelan, gong dijuluki sebagai pamurba irama, pemimpin atau penanda utama siklus irama sebuah gending. Meski tidak dimainkan terus-menerus, setiap gong berbunyi menjadi penanda penting berakhirnya satu putaran irama yang dikenal sebagai satu gongan. Itulah mengapa para penabuh selalu memperhatikan kapan gong akan dibunyikan. Suara gong menjadi acuan agar seluruh permainan tetap selaras. Proses pembuatan gong tidaklah sederhana. Gong dibuat dari campuran logam yang ditempa berkali-kali hingga menghasilkan bunyi yang nyaring, dalam, dan sesuai dengan nada yang diinginkan. Bahkan, setiap gong memiliki karakter suara yang berbeda. Semakin besar ukuran gong, semakin rendah nada yang dihasilkan dan semakin panjang dengung suaranya. Suara khas inilah yang membuat gamelan memiliki nuansa megah

0: Lah iki menika lho para sederek kados pundi to nggih? Nggih, mugi-mugi para sederek ingkang sampun sesarengan wonten ing siang menika dipun paringi sehat. Monggo lho pinarak, monggo lho, monggo lho. Campur sari laras laris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Tindakan menapa sesunti penjenengan menika?
0: Tindak wae apa?
1: Bapak Haji Blangkon, Mas Ramon, lajeng wonten Mas sinten Malulu wonten Situ Bondo menika sinten kangge wonten Situ Bondo. Iku kula kang wonten Banyuwangi, sinten kang wonten Banyuwangi.
0: Nggih.
1: Nggih, Budiana. Kang wonten Lumajang sinten Gunawan Pak Resianto. Kekemasan buatan kita tunggal toko tunggal, kata punya lebih tu yayasan gendul tu tu
0: Amin.
1: Atas dari punan itu nanti jero mengkomang.
0: Matur sembah nu.
1: Atas atas nakian gendul dia akan kisah gendul. Mungkin kita harus bikin itu paling bikin kamu
0: melihat
1: bahwa gamel apa ibadah dan norma kami dina.
0: Amin.
1: Sami-sami.
0: Campur sari laras laris lagi tur lari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, siap menerima kartan. Mawar biru menika lelakon ingkang dipun kersakaken kalian Bu Yaya. Atuh nggih. Inggih monggo katuran kita midhangetaken wonten ing siang menika.

Lah, wektalipun kula pamit rumiyin, para sedherek matur sembah nuwun ingkang kathah, dumateng panjenengan sedaya. Insyaallah menjang kita tasih saged pinanggihan malih wonten wekdal ingkang sami. Mangapun nggih. Nggih, amin. Terus dos pundi? Nggih, sakmenika pamit rumiyin lho. Pamit rumiyin, mugi-mugi para sedherek dipun paringi sehat sedaya. Ngaten. Katuran nek no midang ngetangen lelagon pamungkas kita wonten ing siang menika sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang, saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember. Hari ini Jumat 3 Juli 2026. Sepaham bersama PSG UNED gelar uji publik rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Polres Bondowoso berhasil meringkus residivis kasus narkoba beserta barang bukti. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita produksi beras petani pangan Banyuwangi pada triwulan pertama mengalami surplus. Dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita siang. Selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Baik pendengar, informasi pertama, Serikat Pengajar HAM Indonesia atau Sepaham bersama Pusat Studi Gender Universitas Jember atau PSG UNED gelar uji publik rancangan Undang-Undang atau RUU Hak Asasi Manusia atau HAM. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi akademisi, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap penyusunan RUU HAM yang tengah diinisiasi oleh Kementerian HAM. Selengkapnya dilaporkan Gia Debora.
1: Serikat Pengajar HAM Indonesia berkolaborasi dengan Pusat Studi Gender Universitas Jember menggelar uji publik rancangan Undang-Undang atau RUU Hak Asasi Manusia tentang penguatan perlindungan dan pemajuan HAM berbasis gender dan inklusi sosial di Gedung Kewirausahaan Universitas Jember. Ketua Pusat Studi Gender Universitas Jember Linda Dwi Arianti mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menghimpun berbagai pandangan agar RUU HAM mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
2: Baik, jadi dengan acara ini kami ingin memberikan masukan kepada pemangku kepentingan terkait dengan Undang-Undang HAM yang kita harapkan ya sudah pasti berkeadilan untuk semua. Kondisi secara umum di Indonesia saat ini, secara ekonomi kita masih tidak aman, secara politik apalagi. Demikian juga kaitannya dengan ancaman lingkungan, ancaman kesehatan, seterusnya itu masih banyak dialami. Nah, pengalaman buruk itu lebih terasa untuk kelompok rentan, untuk perempuan, untuk difabel, dan juga untuk lansia, dan mungkin juga untuk teman-teman dengan orientasi seksual yang berbeda. Nah, kami berharap bahwa undang-undang HAM yang ada itu bisa mengayomi semua. Jadi penjaminan hak asasi manusia itu harusnya untuk semua orang tanpa kecuali. Mereka harus setara, harus mendapatkan manfaat yang sama dari adanya undang-undang hak asasi manusia ini.
1: Sementara itu, Ketua Sepam Indonesia Dr. Muktiono menjelaskan bahwa uji publik merupakan bagian dari upaya masyarakat akademik dan masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam

0: penyusunan regulasi HAM yang lebih komprehensif.
1: Kegiatan ini adalah kegiatan uji publik terkait rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang diinisiasi oleh Kementerian HAM. Nah, kita sebagai bagian dari masyarakat akademik, masyarakat sipil juga ingin ikut berkontribusi di dalam membahas, menelaah secara kritis terhadap rancangan undang-undang ini. Dari sejauh mana perspektif masyarakat, pendapat masyarakat, khususnya dari perspektif perlindungan hak perempuan ya, di dalam rancangan undang-undang tersebut. Untuk kegiatan uji publik ini, kita ada 5 lokasi di seluruh Indonesia.
0: Pada kesempatan yang sama, narasumber Dr. M. Syafi'i SHMH, dosen Fakultas Hukum UII, menyoroti sejumlah catatan penting dalam draft RUU HAM. Menurutnya terdapat sejumlah ketentuan yang perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait penguatan peran pemerintah dalam mekanisme penegakan HAM.
2: Catatan yang cukup serius di dalam RUU ini ada banyak sekali. Di antaranya adalah terkait dengan masuknya peran pemerintah ya di dalam kementerian, kemudian Kementerian HAM, Kementerian Menteri HAM, dan termasuk ada banyak peraturan-peraturan mandat seperti perpres yang kemudian dimandatkan di dalam RUU ini yang sangat memungkinkan nanti akan menguatkan peran pemerintah terkait dengan bagaimana kemudian penegakan HAM ke depan.
0: Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
3: Pendengar, Polres Bondowoso kembali meringkus residivis kasus narkotika saat hendak melakukan transaksi di halte bus Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso. Petugas mengamankan barang bukti sabu seberat 50,69 gram yang rencananya akan dijual secara eceran oleh YK, warga Kecamatan Tenggarang, Bondowoso. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
4: Polres Bondowoso kembali menangkap residivis kasus narkotika berinisial YK, warga Kecamatan Tenggarang yang kedapatan membawa sabu-sabu seberat 50,69 gram saat diduga hendak bertransaksi di halte bus Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Bondowoso. Barang bukti tersebut diduga dibawa dari luar daerah untuk diedarkan di Bondowoso. Kapolres Bondowoso KBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, saat dilakukan penangkapan, petugas menemukan satu klip plastik berisi sabu-sabu seberat 50 gram lebih yang disimpan di badan pelaku. Polisi juga mengamankan satu plastik, tisu, dan satu bungkus rokok, dan satu unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.
5: Pinggir Jalan Diponegoro samping halte Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Kabupaten Bondowoso. Pasal yang kita persangkakan sama dengan yang tadi di atas, dengan tersangka saudara YK, alamat di Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan barang bukti yang pertama adalah satu klip berisi narkotika seberat 50,69 gram dan satu plastik warna hitam dibungkus.
4: Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual secara eceran di wilayah Bondowoso. Harga jualnya diperkirakan berkisar 1 juta hingga 1,6 juta rupiah per gram. Kapolres mengatakan, YK bukan pertama kalinya berurusan dengan hukum. Pelaku merupakan residivis kasus narkotika pada tahun 2010 dan pernah dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara serta menjalani masa tahanan di Lapas Situbondo. Selain YK, Satreskoba Polres Bondowoso juga menangkap tersangka lainnya berinisial AWH, warga Kecamatan Grujugan, yang diamankan di pinggir jalan Desa Dadapan Kecamatan Grujugan dengan sejumlah barang bukti sabu-sabu seberat 0,21 gram. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
3: Pendengar, Kabupaten Banyuwangi kembali mencatat surplus produksi beras pada semester pertama 2026. Berdasarkan data Dinas Pertanian Banyuwangi, produksi beras selama Januari hingga Juni 2026 mencapai 255.257 ton. Sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 81.000 252 ton. Selisih keduanya menghasilkan surplus sekitar 174.000 ton beras. Surplus beras tersebut sebagian didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia melalui Perum Bulog untuk mendukung cadangan pangan nasional. Pada 2025 lalu, Banyuwangi juga mencatat produksi beras sebesar 546.923 ton dengan surplus mencapai 383.258 ton setelah kebutuhan konsumsi masyarakat terpenuhi. Kepala Dinas Pertanian Banyuwangi, Danang Hartanto, menjelaskan capaian tersebut didukung berbagai upaya peningkatan produktivitas, salah satunya melalui optimalisasi luas tanam yang pada 2025 mencapai 121.319 hektar, lebih tinggi dibanding luas baku sawah sebesar 62.940 hektar. Pendengar, informasi berikutnya, pemerintah Rusia membuka peluang beasiswa bagi dosen dan mahasiswa Universitas Jember untuk melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi di negeri, ya maksud kami perguruan tinggi negeri di Rusia. Informasi tersebut disampaikan Direktur Rumah Rusia di Indonesia, Nikita Silikov, dalam webinar sosialisasi beasiswa pemerintah Rusia yang digelar bersama kantor urusan internasional. Pemerintah Rusia menyediakan sekitar 400 program studi mulai jenjang sarjana hingga doktoral. Beasiswa mencakup biaya pendidikan dan biaya hidup. Saat ini terdapat sekitar 400 ribu mahasiswa asing yang menempuh pendidikan di Rusia, termasuk sekitar 2.000 mahasiswa asal Indonesia. Manajer proyek Rumah Rusia, Andrian Putra Rayana, menjelaskan Rusia memiliki tradisi pendidikan tinggi yang kuat, khususnya di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik. Sebelum memulai perkuliahan, penerima beasiswa akan mengikuti pelatihan bahasa Rusia selama 1 tahun tanpa biaya. Pendengar, polemik hasil Olimpiade Sains Nasional tingkat SD dan SMP di Kabupaten Bondowoso mulai menemukan titik terang. DPRD Bondowoso memastikan Dinas Pendidikan atau Dispendik telah mengambil langkah penyelesaian dengan berkoordinasi ke pemerintah pusat, sekaligus meminta evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Adi Krisna, mengatakan DPRD sengaja menghadirkan Kepala Dispendik agar seluruh aspirasi masyarakat dapat dijawab secara terbuka oleh pihak yang berwenang. Berdasarkan penjelasan Dispendik, persoalan yang terjadi tidak hanya dialami Kabupaten Bondowoso, tetapi juga terjadi di sejumlah daerah lain. Karena itu indikasi sementara mengarah pada adanya gangguan sistem, bukan kesalahan administrasi di tingkat daerah. Baik pendengar, informasi berikutnya beralih ke Kabupaten Situbondo. Operasi SAR gabungan hari ketiga berhasil menemukan mayat Maman Wahyudi, 30 tahun, korban tenggelam di perairan Pantai Bama di kawasan Taman Nasional Baluran pada Selasa 30 Juni 2026. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo, Timbul Suryanto, mengatakan mayat Maman Wahyudi ini ditemukan oleh keponakannya sendiri di pinggir pantai tak jauh dari lokasi kejadian. Pencarian di hari ketiga, tim SAR melakukan penyisiran yang dimulai dari Pantai Bama menuju lokasi korban tenggelam dan memperluas pencarian hingga perairan Pandean dan sekitarnya. Korban ditemukan keluarganya yang juga ikut melakukan pencarian. Korban ditemukan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat oleh keponakan korban, Ismanto 45 tahun dan Santoso 30 tahun. Diinformasikan RRI sebelumnya, korban datang bersama rombongan warga Bakungan, Kecamatan Gelaga, Kabupaten Banyuwangi pada Selasa 30 Juni 2026 untuk melaksanakan ritual adat Bakungan. Usai melaksanakan ritual, korban berniat hendak memancing dan menyusuri pantai yang sedang surut sejauh sekitar 500 meter. Saat tiba di lokasi kejadian, korban terpeleset dan terjatuh ke palung lalu tenggelam. Pendengar, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mencatat jumlah pemilih berkelanjutan pada triwulan 2 tahun 2026 mencapai 538.057 orang, dengan rincian laki-laki 259.184 orang dan perempuan 278.873 orang. Ketua KPU Kabupaten Situbondo Hadi Prayitno mengatakan KPU bersama stakeholder terkait menggelar pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan kedua tahun 2026 pada Rabu 1 Juli 2026 di Aula Kantor KPU Situbondo. Penambahan 1.885 orang pemilih tersebut mayoritas dari pemilih potensial atau pemilih yang sudah berusia 17 tahun, termasuk juga pemilih yang pindah masuk seperti pindah domisili dan pekerja migran yang pulang kampung. Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi menyiapkan inovasi greeting closing P4GN sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui layanan publik. Program tersebut akan mendorong petugas pelayanan menyampaikan pesan singkat anti-narkoba kepada masyarakat pada akhir setiap pelayanan. Bupati Banyuwangi Ibuk Fiastiandani mengatakan, pelayanan publik tidak hanya berfungsi memberikan layanan administrasi, tetapi juga dapat menjadi sarana edukasi kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala BNNK Banyuwangi mengatakan greeting closing P4GN merupakan langkah preventif yang sederhana, namun memiliki jangkauan luas karena disampaikan secara langsung kepada masyarakat setiap hari melalui berbagai layanan publik. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
6: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
3: Pendengar, Timnas Voli Putri U18 Indonesia meraih kemenangan perdana di AFC Under 18 2026. Hasil ini merupakan modal berharga berikutnya. Skuad Merah Putih menaklukkan Iran dengan skor telak 3-0, 25-15, 25-17, 25-22. Pada laga kedua grup C di Nakhon Ratchasima, Thailand, Kamis 2 Juli 2026. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Aksi tiga pemain andalan Kansa, Veniza, dan Tina membuat Iran kesulitan mengembangkan permainan. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk menghadapi laga berikutnya. Sebelumnya, pendengar, Indonesia kalah 3 set langsung dari juara bertahan Jepang. Asisten pelatih Bobby Ade menilai permainan Indonesia meningkat dibanding laga pertama. Peningkatan itu mengantar kemenangan atas Iran. Pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan memberi dukungan penuh bagi kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Menpora memastikan pemerintah telah menyalurkan anggaran lebih awal sebesar Rp61 miliar yang dialokasikan untuk mendukung persiapan atlet. Pemerintah menargetkan Indonesia meraih 4 medali emas pada Asian Games 2026, namun Erick menilai performa terbaik atlet tetap menjadi prioritas utama. Indonesia berencana mengirim 411 atlet dari 32 cabang olahraga dengan total kontingen Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 600 orang bersama para official.

Pendengar Tuntas Sudah, informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini, saya Aprilia Perbasari bersama rekan operator Kuku dan Febri serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman,
5: Yang penting, pokoknya joget ya.
6: Siap, suntikan semangat.
8: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
6: Pro dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pendengar dimanapun Anda berada di Pro Dangdut. Dan setelah kita akan Tata Jos bersama Salita Arsa temannya Anda untuk edisi hari Jumat 3 Juli 2026. 3 Juli 2026 untuk edisi hari Jumat. Wow. Apa kabar untuk semuanya? Saya harap semua kabarnya baik, sehat, tetap semangat untuk menjalankan segala aktivitas Anda di hari Jumat. Karena memang di momen bulan Juli ini momennya liburan anak ya, liburan anak bersama keluarga. Saya yakin para orang tua sudah punya rencana atau sudah menabung untuk liburan anak-anaknya. Ada yang liburan, ada juga yang lagi mempersiapkan untuk anak seragam sekolah baru, buku baru. Mudah-mudahan putra-putri Anda semuanya sudah diterima di SD, SMP, SMA, madrasah maupun di sekolah manapun. Itu sudah sesuai dengan keinginan putra-putri Anda dan juga keinginan Anda pastinya. Tetap dijalani dan jangan lupa kita tuh selalu berdoa dan berusaha semuanya supaya kita bisa diberikan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas. Rezeki kita juga lancar, kita membahagiakan orang-orang terdekat kita. Bersama saya, Lita Arsa di Pro Dangdut, kita Genta Tajos.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim bahwa Yakup Hasibuan, kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Jokowi mengakui ijazah Jokowi palsu dan menyatakan dirinya menyesal telah ditipu oleh kliennya. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa kuasa hukum Jokowi Yakup Hasibuan menyatakan ijazah Jokowi palsu adalah berita bohong. Tidak ditemukan pernyataan resmi dari Yakup Hasibuan yang menyebut ijazah mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo palsu maupun mengaku telah ditipu oleh kliennya. Foto Yakup Hasibuan dalam unggahan tersebut berasal dari pemberitaan Metro TV berjudul Tuduhan Ijazah Palsu. Ini 5 tokoh yang dilaporkan Jokowi ke polisi. Dalam pemberitaan tersebut, mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama tim kuasa hukumnya melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di Pradangdut Danut adalah kita gentak-gentak ke Josh. Yang mau gabung Anda bisa dial telepon kami di 336652. Halo Pradangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak Josh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Selamat siang Non Lita.
0: Selamat siang.
1: Kemana aja Non, kok gak siaran kemarin Non?
0: Kemarin itu ada tugas.
1: Oh.
0: Kok kemana aja, cuma sehari ya?
1: Oh iya, kan tanya kan boleh Non.
0: Pertanyaannya kemana aja?
1: Ngomong aja digas.
0: Iya lah, harus ngegas.
1: Oh iya, ya saya terimalah. Namanya pendengar setia selalu menanti suaranya Non Lita kok. Suaranya Non Lita itu selalu merindukan. Iya betul. Kalau gak rindu gak mungkin mau telepon. Kan begitu. Terus punya ayu, sabar.
0: Oh no ayu.
1: Ya no, banyak kenyataannya begitu kok. Katanya Pak Rahman tuh ya apa? Halo Diajeng. Nah itu. Kalau Mas Randy, halo cantik.
0: Apal KB pas ya.
1: Gak pernah nyeluk Diajeng, gak pernah manggil cantik. Paling ya ngomong ya begitulah. Lagunya Non.
0: Lagunya apa tuh?
1: Iku Tembang Kangen. Tembang Kangen Dangdut. Wes tergantung wes opo Adela, opo Via Valen, opo Sagita, wes sembarang wes. Non.
0: Sebentar, sabar dulu. Tembang Kangen ini
1: Dangdut itu Non. Ake ku mesti nyanyi pilihin salah si Ciwis. Sembarang wis. Pokoknya judulnya Tembang Kangen ngono ae wis. Iku ya apa sairin?
0: Nggak tahu saya ini sairnya.
1: Nggak tahu saya.
0: Tak coba dulu ini ya.
1: Iya, santen. Siap menanti.
0: Oke, spesial buat siapa ini?
1: Ya terutama buat Pak Rahman ya, Selamat siang, Mas Randy juga. Terus yang punya Indonesia itu Sopo Non, aku lali Non.
0: Yuk Melong.
1: Oh iya, Yuk Melong. Terus ada lagi itu Pak Rusdianto ya. Terus ada Teguh. Juga ada Ibu Yaya. Juga ada lagi Putra Madura, Putra Magenda. Terus kesemuanya ya Non. Ono kan lagunya Non.
0: Ada, oke.
1: Oh iya, iya. Sebelum turun, aku request senyumnya Non Lita.
0: Oke, makasih. Dangdut adalah kita, Manburawi. Waalaikumsalam.

0: Di Prodangdut adalah kita gentak-gentak jos. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut. Adalah kita gentak-gentak jos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mbak Lita. Semoga tambah sehat, tambah semangat ya. Yang ini alhamdulillah sehatkan ya Mbak Lita. Alhamdulillah. Kemarin-kemarin itu alhamdulillah Mbak Lita sibuk dalam keadaan selamat di jalan.
0: Amin.
1: Amin dan lancar sisinya. Mbak Lita, ini lagu.
0: Lagunya apa?
1: Apa? Perahu Layar.
0: Duh, Perahu Layar. Dangdut aja ya, yuk melong ya. Itu masuk di Campursari. Ini etniknya itu lagu-lagu etniknya itu masuk seperti Denny Caknan, Abalala, Happy Asmara, begitu.
1: Denny Caknan apa Denny Caknan?
0: Mau lagu apa Denny Caknannya? Ini campur dangdut juga kok. Mau dangdut yang mana gitu?
1: Oh, Denny Caknan.
0: Mm-mm.
1: Oh ya, terserah Mbak Lita wis. Denny Caknan. Salam-salamnya tadi ada Manpurawi, maturun terima kasih Manpurawi semoga tambah bahagia bersama keluarganya, sehat selalu. Juga yang terhormat Bapak Murah ya. Ya, selamat siang Pak Dendi, selamat siang dan sehat selalu Pak Dendi. Juga ada Pak Bapak Sumaryono di Palembang ya. Halo Pak Sumaryono, gabungan terus sama Pro 1 RRI Jember. Semoga tambah sehat Pak Rusdianto di Sintang. Juga ada Mbak Lili Suryani di Trenggale. Juga ada Mas Rendra. Juga ada Pak Gandu, Bunda Jelani, Bunda Mutia, Ramadhan dan salam sehat. Putra Madura, Putra Magenda, Bunda Jaya. Semuanya deh tanpa terkecuali ya. Semoga tambah sehat. Salam kompak duluran.
0: Iya. Kata Pak Murah, terima kasih salamnya gitu.
1: Sama-sama Pak Murah, semoga tambah semangat Pak Murah ya. Terima kasih Pak Murah sudah semangat. Amin. Untuk Mbak Lita, selamat bertugas. Semoga Mbak Lita dan seluruh angkasawan-angkasawati Pro 1 RRI Jember semuanya sehat dan selamat siang ya. Untuk Mbak Lita, semoga Allah selalu melindungi perjalanan Mbak Lita. Semoga tambah sukses, tambah sehat. Amin. Amin. Selalu bahagia bersama keluarga. Terima kasih Mbak Lita. Matur nuwun. Terima kasih Indonesiaku tercinta. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bye bye.
0: Yo, bye bye. Oke. Lagunya Denny Caknan apa aja katanya. Ya, yuk melong. Di Prodangdut adalah kita gentak-gentak jo. Silakan 336652. Kemana aja litanya? Baru sehari. Saya kemarin ke RRI Surabaya gitu loh. Ini baru sehari loh ya. Ntar lagi saya mau cuti 3 hari. Pro Dangdut, halo. Halo. Halo Pro Dangdut, halo.
2: Pro Dangdut adalah kita gentak jos. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Buas itu Bondo ini.
2: Mosok lali dah.
0: Iya. Sui ke situ Bondo lali. Kemana aja?
2: Kapan?
0: Kapan kak? Oh belum, saya belum ke Situbondo.
2: Belum. Kalau ke Situbondo telepon lah biar tahu.
0: Iya.
2: Dia kan punya nomor saya saudara itu. Punya nomornya saya kan.
0: Insya Allah.
2: Kalau udah nyampe Situbondo, ke Mas Weli, ke Mbak Dinar, nah itu baru telepon saya nanti. Bisa makan bersama di pojok sana.
0: Wah.
2: Iya di pojok.
0: Ikan bakar berarti ya.
2: Ternyata sana ikan bakar, bebek, ada merpati, ada. Suka yang mana?
0: Yang, yang mana? Aduh, pokoknya apa aja deh.
2: Ngono ta. Oke, mudah-mudahan cepat nyampe ke situ Bondo ya.
0: Amin.
2: Yang penting sehat dulu sekeluarga, baru nanti bisa bisa ketemu. Kalau ke situ Bondo aja melong dibawa. Iya, so, kalau bawa truk taruh di belakang gitu.
0: Iya.
2: Melong. Oke, rekes lagu dulu Tia Ceng.
0: Yo,
2: lagunya apa itu?
0: Lagunya cincin dangdut kawin. Apa, ha?
2: Cincin kawin.
0: Cincin kawin. Yo,
2: Ya. Untuk yo melong, selamat siang yo. Sudah masuk yo.
0: Tadi kan udah.
2: Yumelong. Apanya sudah neng?
0: Sudah masuk tadi Yumelong tadi.
2: Iya ini nulis call kita ya.
0: Oh.
2: Ini. Lagi menyol. Teman Purawi. Selamat sore juga, mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga. Jalan-jalan dulu di Tiaceng ya. Pertama ke Tiaceng ditanya lagi mandu. Selamat sore, mudah-mudahan. Diberi kesehatan oleh Allah, rezeki yang barokah, umur yang barokah, juga dijauhi dari musibah sekeluarga. Amin, amin, Allahumma amin. Mana dah, Cacing?
0: Apa? Apa lagunya tadi kira. Itu?
2: Cincin kawin.
0: Cincin kawin.
2: Oke.
0: Mau nikah?
2: Kapan?
0: Nggak tahu. Ini kok requestnya cincin kawin nih dari Bang Haji Romai Rama ya?
2: Bukan sayang.
0: Dari mana? Dari Nada Soraya.
2: Ah, Nada Soraya.
0: Oke, terima kasih sudah gabung di Prodan Dadut adalah kita Genta Antak Jos.
2: Neng.
0: Ya. Apa?
2: Belum kurang masih belum ada Putra Madura.
0: Iya.
2: Putra Magenda, ada Pak Teguh, Pak Gandu, Pak Aloy, Pak Yun. Ada juga itu Trenggalek, Putri Suryani, Mbak Mutia. Oke, dah semuanya ada Tiaceng ya. Kita ya hati-hati kalau pulang. Assalamualaikum, Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Getak-getak, Cok.
0: Assalamualaikum.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setelah kita dengar lagu-lagu etnya Denny Channel ini sepertinya hampir seperti lagu-lagu dari Bang Haji Romai Rama ya. Cuma kan bedanya kalau Bang Haji Romai Rama ini lebih versi lagunya bahasa Indonesia dan tentang kehidupan semuanya ada di versinya di versi lagu-lagu dari Bang Haji Romai Rama. Nah, kalau di Denny Channel sama kehidupan cinta gitu ya, kehidupan orang berumah tangga, kehidupan orang yang masih belum rumah tangga, semuanya ada di lagu-lagu Denny Channel. Dan juga masih banyak yang lainnya, karena setiap lagu tuh punya cerita sendiri gitu ya. Ada sampai masuk ke dalam pribadi. Kayaknya aku banget deh kayak gitu. Itulah pasti kalau dengerin lagu-lagu ya. Di Pro Download adalah kita Kentara Taju. Saya masih temani Anda pendengar di sore hari ini di menit ke-39. Selamat sore untuk Bapak Rianto dan Bu Lili yang lagi ada di Patrang, dan juga ada Pak Yuli, ada Pak Teguh, ada Bunda Ribut, ada Pak Holili, ada Pak Ijo, ada juga Pak Rusdianto, ada juga Pak Rusdianto di Kalimantan lama ya gak gabungan ya, ada Mbak Retno juga, ada Mbak Bunga gitu ya, Mbak Bunga. Halo Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut. Kemana, di mana suaranya? Cak Randy? Eh bukan. Halo. Halo. Halo. Dari siapa ini?
1: Bunga.
0: Oh Bunga, di mana kini kau berada?
1: Bunga ada di kamar.
0: Oh lagi ngapain Mbak Bunga di kamar?
1: Lagi dengerin Mbak Lita cantik sambil makan.
0: Sambil makan apa?
1: Makan nasi sayur jernih kelor.
0: Aduh, enak banget.
1: Mau sayur kelor kah?
0: Saya kalau kelor mau aja.
1: Kalau Bunga tulus nyampe sana tak bawain.
0: Iya. Enggak usah deh, enggak usah bawa apa-apa Mbak Bunga.
1: Panggil-panggil ini oleh-olehnya. Entah kapan ya. Wong si kerja itu datangnya malam. Kan Mbak Lita jam 4 sudah enggak ada.
0: Udah pulang ke rumah, bukan enggak ada, pulang ke rumah.
1: Iya. Datangnya dia jam 4. Gimana ya, hari Minggu kan nggak bisa ya. Entahlah kapan aja wes, pokok ada waktu. Mau bawa panggil-panggil ini. Bunga minta lagu.
0: Lagunya apa?
1: Cumi-cumi.
0: Cumi-cumi. Cuma-cuma apa cumi-cumi?
1: Cumi-cumi. Dari Adela.
0: Adele, tunggu dulu. Jangan apa, nanti takutnya ada teriakan-teriakan gitu.
1: Ya terserah deh.
0: Sumi-sumi apa cumi-cumi?
1: Sumi-sumi.
0: Hah?
1: Sumi-sumi.
0: Oh, kirain cumi. Di sini ada cumi.
1: Cumi? Ya enggak apa-apa wes.
0: Oke deh ya.
1: Yang penting kita bisa bersaudara di RRI sama Mbak Lita.
0: Mbak Bunga.
1: Malamnya semuanya atau lagi mau azan deh.
0: Iya, oke. Terima kasih ya Mbak Bunga.
1: Oke, semoga sehat. Dikasih umur panjang yang berkah.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezekinya. Disayang sama yang punya. Sehat semuanya. Berdendut.
0: Dandut adalah kita.
1: Tak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yeay. Oke, Mbak Bunga makasih ya. Lagunya di request sama Mbak Bunga. Ini dari KK. Judulnya Cumi gitu ya. Di Prodang itu adalah kita Kenata Joss. Buat semuanya pendengar yang lagi di jalan nih, yang lagi perjalanan di sore hari ini menuju tempat yang Anda tuju, hati-hati di jalan. Tetap fokus di perjalanan Anda. Jangan lupa dengerin Pro 1 RI Jember. Jaket lagi yuk di Pro Dangdut.

0: Piala Dunia selalu jadi panggung bagi pemain terbaik dunia. Tapi tahukah kamu, ada juga pemain yang tampil di usia yang bahkan belum genap dewasa. Rekor pemain termuda yang pernah tampil di Piala Dunia dipegang oleh Norman Whiteside dari Irlandia Utara. Ia tampil di Piala Dunia 1982 saat usianya baru 17 tahun dan 41 hari. Bayangkan, di usia seperti itu, kebanyakan orang masih sibuk sekolah atau mencari jati diri. Tapi Whiteside sudah berdiri di panggung sepak bola terbesar dunia. Debutnya terjadi saat melawan Yugoslavia. Meski timnya tidak menjadi juara, kehadirannya mencuri perhatian banyak orang. Ia menunjukkan bahwa usia bukan penghalang untuk bersaing di level tertinggi. Menariknya, rekor ini mengalahkan Pele yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu pemain termuda di Piala Dunia. Ini membuktikan bahwa regenerasi di dunia sepak bola selalu berjalan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Genta Atajos. Insya Allah nanti kita minggu depan ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama bersama saya Lita Arsa di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Genta Atajos. Tetap berpikir positif, tebarkan kebaikan di sekitar Anda, berdoa dan berusaha, karena semua perjalanan cerita kita, rezeki kita dan kehidupan kita sudah ada yang mengatur, pendengar. Terima kasih buat semuanya. Pro Dangdut adalah kita, Genta Atajos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Prusatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Prusatu. Senang sekali saya Haryo Kukuh kembali temani perjumpaan dan juga seluruh aktivitas Anda di sore hari ini. Tentunya dengan beragam informasi dan juga musik yang enak untuk temani Anda dalam Jember sore ini.
1: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan, tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
2: Shh.

Memasuki masa-masa akhir pekan, pasti banyak sekali aktivitas atau agenda yang sudah Anda persiapkan untuk Anda lakukan bersama keluarga tercinta. Khususnya untuk Anda yang ingin mendaki Gunung Semeru, penting untuk diperhatikan juga jadwal penutupan sementara jalur pendakian. Karena ini ada rilis terbaru dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS yang mengumumkan jalur pendakian akan ditutup mulai 7 hingga 18 Agustus 2026 dalam rangka menghormati pelaksanaan Hari Raya Karo oleh masyarakat adat Tengger. Pendakian terakhir hanya diperbolehkan hingga 6 Agustus dan seluruh pendaki wajib turun paling lambat 7 Agustus pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jalur pendakian dijadwalkan kembali dibuka pada 19 Agustus 2026, sementara wisata dan aktivitas berkemah di kawasan Ranu Regulo tetap dibuka selama masa penutupan. Pendaki yang jadwalnya terdampak penutupan juga dapat melakukan penjadwalan ulang sesuai ketentuan dari TNBTS.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Pendengar, memasuki momen libur, mobilitas masyarakat yang menggunakan kereta api diperkirakan meningkat. Untuk mendukung keselamatan perjalanan, PT KAI Daop 9 Jember menambah 17 petugas jaga lintas ekstra di sejumlah titik rawan, dengan Banyuwangi menjadi wilayah yang mendapat penempatan petugas terbanyak. Tentunya langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan di jalur kereta api, terutama di lokasi yang berpotensi mengalami gangguan operasional maupun aktivitas masyarakat yang meningkat selama masa liburan. Selain itu, KAI juga mengimbau masyarakat agar tidak beraktivitas di sekitar rel, serta selalu mematuhi rambu dan aturan di perlintasan sebidang demi menjaga keselamatan bersama.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Pemerintahan tinjau program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Badan Narkotika Nasional amankan 3,37 ton narkotika kuncup bunga ganja untuk pembuatan cairan isi ulang rokok elektrik. Inilah info Prima selengkapnya edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Informasi pertama pendengar dan juga pemirsa, ratusan warga Ponorogo hari ini menggelar aksi mendukung program makan bergizi gratis MBG di depan gedung DPRD. Berikut laporan Eka Wulan.
1: Lanjutkan MBG!
2: Ratusan warga Ponorogo menggelar aksi mendukung pemerintah melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Peternak, Petani, UMKM, dan pekerja tersebut berlangsung di depan gedung DPRD Ponorogo pada Jumat 3 Juli 2026. Koordinator aksi Purwanto mengatakan ada 3 poin aspirasi yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut. Selain mendukung pemerintah melanjutkan program MBG, mereka juga mendukung penuh pengusutan tuntas kasus korupsi di Badan Gizi Nasional BGN, serta mendukung penuh perbaikan tata kelola dan sistem di BGN. Menurutnya, program MBG diklaim bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok. Selain itu juga bisa memenuhi gizi penerima manfaat seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
3: Intinya tuntutannya harga mati karena program ini sangat luar biasa dan sangat baik tentunya atas kebijakan yang telah diberikan oleh Bapak Prabowo untuk bangsa ini sangat luar biasa. Karena bagaimana ekonomi di bawah ini sudah mulai tumbuh berkembang. Buktinya apa? Ya itu tadi yang kami sampaikan. Hasil pertanian sudah terserap, hasil peternakan terserap, tenaga kerja terserap. Mana yang kurang coba? Kalau mungkin dalam perjalanan ini ada suatu teknis kurang baik, ini perlu evaluasi dan penegakan supremasi hukum ini yang penting agar supaya program ini bisa terus berkembang dan betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. MBG berjalan terus, jangan sampai dalam proses ini MBG berhenti.
2: Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno akan menampung aspirasi massa. Ia berharap ekonomi masyarakat bisa berputar dengan keberlanjutan MBG yang menjadi program strategis nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Hubungannya dengan MBG, tadi juga sudah tersampaikan bahwa mereka juga mendukung untuk penanganan masalah-masalah yang ada di MBG, termasuk kasus-kasus yang ada di MBG. Ya, itu kita juga sama-sama mendukung terkait dengan programnya ketika ini nanti berjalan, ya mudah-mudahan mereka ini juga benar-benar menggunakan tenaga lokal, produk lokal, baik juga termasuk dalamnya adalah kepentingan-kepentingan yang ada dalam pemberian makan bergizi gratis itu dari wilayah.
2: Selain melakukan aksi di depan gedung DPRD, ratusan massa bergerak menyuarakan aspirasinya di depan gedung Pemkab Ponorogo. Massa ditemui langsung PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita dan Sekretaris Daerah Agus Sugiarto. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Sementara itu, usai dari depan gedung Dewan, massa bergerak menuju gedung Pemkab Ponorogo untuk menyuarakan aspirasi yang sama. Kembali laporan Eka Wulan.
2: Usai melakukan aksi di depan gedung DPRD, ratusan warga Ponorogo bergerak menuju kantor bupati. Massa menyuarakan aspirasinya, yakni mendukung program makan bergizi gratis MBG dilanjutkan. Massa ditemui PLT Bupati Ponorogo, Lis Diarita. Dalam kesempatan itu, Lis Diarita mengajak semua pihak untuk mencari solusi bersama agar produk lokal bisa terserap.
5: Dengan adanya MBG itu, sebenarnya MBG ini program yang sangat bagus sekali. Karena dengan adanya MBG, ekonomi di desa-desa itu hari ini benar-benar bergerak semua. Nah, contohnya hari ini untuk memenuhi kebutuhan dari buah-buahan. Nah, ini kepala desa juga ada yang mengajak beberapa untuk menanam pisang Cavendish. Dan hari ini benar-benar membludak.
2: Lis Diarita mengakui selama libur sekolah ini, program MBG secara nasional ditiadakan termasuk di Kabupaten Ponorogo. Dampaknya, banyak stok pangan lokal menumpuk alias tidak terserap. Ia berharap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Ponorogo tidak mengambil bahan pangan dari luar, akan tetapi bisa menyerap bahan pangan lokal. Dengan demikian, ekonomi di Ponorogo akan berputar, sehingga berdampak pada keberlangsungan pelaku UMKM di wilayah Bumi Reog. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Kota Madiun menyerahkan aset lahan

0: dan fasilitas umum Fasum Perumahan dari perkara hukum yang telah inkrah kepada pemerintah Kota Madiun. Laporan Aristika.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun menyerahkan aset fasilitas umum Fasum dan fasilitas sosial Fasos Perumahan kepada pemerintah Kota Madiun. Penyerahan aset dari perkara tindak pidana korupsi yang telah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap itu berlangsung di ruang 13 Balai Kota Madiun belum lama ini. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun Komaidi mengatakan penyerahan aset ini setelah melalui rangkaian panjang dari proses hukum hingga akhirnya inkrah. Penyerahan aset ini adalah rangkaian dari eksekusi barang bukti, di mana barang bukti sendiri berupa lahan seluas 1.468 meter persegi di perumahan Puri Asri Lestari, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dengan sertifikat hak guna bangunan HGB nomor 639. Aset tersebut dari proses hukum yang telah berjalan sejak tahun 2012 yang kini telah inkrah. Komaidi menjelaskan dalam perkara ini ada 3 orang yang telah ditetapkan sebagai terpidana. Menurutnya, Fasum dan Fasos dari pengembang perumahan seharusnya diserahkan pada pemerintah daerah atau Pemda.
2: Alhamdulillah hari ini kegiatan rangkaian penegakan hukum yang cukup panjang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan ada upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan akhirnya di kasasi sudah inkrah. Dan hari ini salah satu rangkaian eksekusi, selain eksekusi pidana, sudah nih eksekusi barang bukti, yang hari ini kebetulan barangnya barang Fasos Fasum yang tadi sudah saya terangkan, itu diserah terimakan kepada pihak wali kota yang diterima oleh Bapak Wali Kota.
1: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kejari setempat. Bagus menjelaskan proses hukum ini berjalan cukup panjang hingga akhirnya putusan inkrah. Bagus berharap kerjasama antara Pemkot dan Kejari terus terjalin dengan baik demi masyarakat setempat.
3: Ini nanti pasti akan segera dimasukkan dan didata dalam barang milik daerah, sehingga nanti kemanfaatannya itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai nanti tidak didata dalam barang milik daerah, kemudian bisa diambil atau dimanfaatkan oleh pihak yang bukan semestinya.
1: Setelah proses penyerahan ini, dia meminta kepada organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk mencatat aset yang telah diserahkan Kejari, sehingga nantinya aset tersebut dapat diproses dan dicatat sebagai barang milik daerah atau BMD dan dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dengan aturan yang berlaku. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Malang, Jember, serta dipancarkan bersama RRI SP Kediri, Tuban, serta Sampang. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan, Ruli.
4: Dan Ketua Satgas Perumahan tinjau program bantuan stimulan perumahan swadaya. Rizky Darmawan akan menghadirkan informasinya untuk Anda.
5: Ketua Satgas Perumahan Hasyim Sujono Joyo Hadikusumo bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2026 di Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu. Dalam peninjauan tersebut, pemerintah menyampaikan penguatan program BSPS melalui pemberian sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kunjungan dilakukan di Rumah Suharminingsih, salah satu penerima manfaat BSPS yang beralamat di Jalan Dewi Sartika nomor 67, RT 3 RW 9, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program perumahan berjalan sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Menteri PKP Marwarar Sirait menjelaskan bahwa penguatan program perumahan merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak termasuk Satgas Perumahan yang dipimpin Hasyim Sujono Joyo Hadikusumo.
6: Sekarang ada program yang namanya sertifikasi buat MBR, itu secara gratis. Itu arahan dari Bapak Ketua Satgas, ya, program Pak Prabowo yang sangat berhasil. sertifikat yang dikasih ya, dan gratis buat MBR ya, masyarakat golongan rendah. Kemudian ekonomi keluarganya Pak Prabowo keturunkan PNM itu dari 22% menjadi 8%. Kemudian buku perumahan di bawah 100 juta tanpa jaminan dan bunganya 6% setahun.
5: Sementara itu, Ketua Satgas Perumahan Hasyim Sujono Joyo Hadikusumo mengatakan program BSPS akan diperkuat melalui dukungan program sertifikasi tanah gratis bagi MBR.
7: Kalau saya, Pak Ahad, tidak perlu mereka kami harus bayar sesuai yang dikembangkan. Tapi untuk rakyat banyak, itu sangat gratis.
5: Integrasi kedua program tersebut diharapkan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat penerima bantuan. Sinergi antar kementerian dan Satgas Perumahan diharapkan semakin mempercepat terwujudnya hunian yang layak, memiliki kepastian hukum, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian informasi dari Malang, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Jember. Ada Haryo Pratama di sana. Silakan Haryo.
8: Baik, terima kasih Ruli. Universitas Jember, UNEDS bersama keluarga alumni Universitas Jember KUJ menggelar KUJ Fest sebagai ajang mempererat hubungan antara alma mater dan para alumni, sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mendukung kemajuan kampus serta pengembangan mahasiswa. Berikut laporan Gia Debora.
9: Universitas Jember bersama keluarga alumni Universitas Jember atau KUJ menggelar KUJ Fest 2026 sebagai ajang untuk mempererat hubungan antara alma mater dan para alumni sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mendukung kemajuan kampus serta pengembangan mahasiswa. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNEJ Dr. Fendi Setiawan SMH mengatakan hubungan antara Universitas Jember dan KUJ merupakan sinergi strategis yang telah diwujudkan melalui berbagai program nyata.
10: Ini kolaborasi yang konkret ya antara alma mater dalam hal ini Universitas Jember dengan keluarga alumni Universitas Jember, dan sinergi ini merupakan sinergi yang strategis tadi saya sampaikan juga, dan kami selaku pimpinan perguruan tinggi berharap banyak sebenarnya dari pola hubungan antara Universitas Jember dengan alumni. Banyak hal yang bisa kita kolaborasikan sekali lagi dalam rangka untuk mengembangkan dan memajukan Universitas Jember dan sekaligus untuk memberdayakan dari para alumni-alumni yang sudah luar biasa menurut saya jejaring kita di alumni.
9: Sementara itu, Ketua Panitia KUJ Fest 2026 Abdul Holik menjelaskan rangkaian kegiatan yang berlangsung selama beberapa hari dengan 4 agenda utama.
11: Yang pertama itu adalah serasihan kebangsaan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, sehingga akan dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan juga dari bupati wali kota yang lulusan Universitas Jember. Terus besoknya adalah Jalan Gembira Nasional. Untuk acara ini insya Allah ada 7.000 peserta. Yang ketiga yaitu gala dinner yang akan dilaksanakan oleh Bupati Jember. Besok paginya adalah run itu ini untuk para peserta luar, di luar alumni juga boleh, alumni juga boleh.
9: Rangkaian KUJ Fest akan ditutup dengan kegiatan lari atau run yang terbuka bagi alumni maupun masyarakat umum sebagai bentuk partisipasi bersama dalam memeriahkan kegiatan alumni Universitas Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
8: Dari Jember berikutnya kita akan bergeser ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris. Silahkan

0: Sebanyak 22 pekerja migran Indonesia atau PMI asal Kabupaten Sampang dideportasi dari luar negeri sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Sampang, Triwibowo mengatakan, deportasi didominasi dari Malaysia dan Arab Saudi. Menurut Triwibowo, sebagian besar PMI yang dipulangkan merupakan pekerja non-prosedural. Mereka berangkat ke luar negeri hanya bermodalkan paspor tanpa dilengkapi izin kerja maupun dokumen ketenaga kerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. PMI yang dideportasi didominasi berasal dari wilayah pantai utara Kabupaten Sampang seperti Kecamatan Sokobana, Banyuates, Ketapang, dan Karangpenang. Namun kasus serupa juga ditemukan di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sampang.
1: Jadi ada yang kayak tadi itu masuknya ilegal, ada yang kasus kontraknya dia tidak berpanjang. Biasanya kalau yang masuknya tidak resmi itu yang biasanya di penjara. Nah kalau yang biasanya perpanjangannya yang aneh itu biasanya nggak sampai di penjara, dia biasanya itu langsung dipulangkan karena memang ada. Dia memang bekerja cuma kontraknya itu
0: habis. Ia mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar berkonsultasi terlebih dahulu sebelum berangkat. Langkah tersebut penting untuk menghindari risiko ditangkap, ditahan, hingga dideportasi akibat bekerja melalui jalur ilegal.
2: Rekan dan pemirsa RRI, dari semenap selanjutnya kita menuju RRI Surabaya, sudah ada Silia Cahyani.
3: Baik, terima kasih Ahmad. Pendengar program Makan Bergizi Gratis terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dan organisasi profesi guna memastikan makanan yang diterima masyarakat aman, bergizi, dan berkualitas. Laporan Abdul Wahab.
4: Makan Bergizi Gratis MBG terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dan organisasi profesi guna memastikan makanan yang diterima masyarakat aman, bergizi, dan berkualitas. Saat menjadi pembicara utama pada acara Temu Ilmiah Nasional Tim Kedua 2026 Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi di Surabaya pagi tadi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan program prioritas nasional tersebut memberikan manfaat yang luas, mulai dari peningkatan kesehatan peserta didik, santri, dan ibu hamil hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM dalam rantai pasok.
5: Khusus untuk program MBG, saya katakan bahwa program prioritas nasional weekly-nya Pak Presiden di lapangan berjalan dengan baik dan dampaknya bukan hanya utamanya gizi dan kesehatan anak ya, siswa, santri, hamil, anak balita, tapi ini menumbuhkan apa dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian di Jawa Timur.
4: Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau DPP Persagi, Dodi Iswardi menegaskan, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh penyediaan makanan bergizi, tetapi juga keamanan pangan, kualitas gizi, kesehatan pencernaan, dan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, Persagi akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan gizi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
6: Tapi kami akan keliling kepada partai-partai untuk langsung, ini loh dokumen, kalau mau menjaga pembangunan gizi Indonesia. Jadi kami memposisikan fungsinya adalah sebagai pangan itu sebagai keamanan, dan juga kedua itu sebagai ketahanan gizi, supaya mutu yang diberikan itu kualitas, dan juga bagaimana sebenarnya permasalahan kita itu permasalahan cernak sebenarnya. Yang selama ini udah mulut, tapi udah sampai ke cernak. Jadi sehingga kita perbaiki, dan juga yang paling penting sih adalah edukasi.
4: Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG sekaligus mendukung penurunan angka stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Dari Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
3: Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa menyambut 120 murid program Afirmasi Pendidikan Menengah atau ADEM Repatriasi tahun 2026 yang berasal dari Malaysia dan Arab Saudi. Anik Hasanah melaporkan.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut 120 murid program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM repatriasi tahun 2026 yang berasal dari Malaysia dan Arab Saudi. Gubernur Khofifah menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sekaligus memperkuat karakter dan wawasan kebangsaan para peserta. Program ADEM repatriasi merupakan program afirmasi pemerintah yang memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di luar negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap seluruh peserta mampu beradaptasi, berprestasi, dan menjadi generasi unggul yang siap berkontribusi bagi Indonesia.
8: Kalau melihat bagaimana sesungguhnya perjuangan mereka ketika menjadi bagian dari keluarga PMI di beberapa sektor, memang tidak mudah mereka untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan secara proporsional. Oleh karena itu, program pemerintah untuk membawa mereka ke tanah air, dididik di tanah air ini menurut saya adalah program yang sangat mulia. Saya relatif mengetahui bagaimana CLC ya, Community Learning Center.
7: Tahun ini peserta ADEM repatriasi terdiri atas 7 murid dari Jeddah, 5 murid dari Johor Bahru, 90 murid dari Sabah, dan 18 murid dari Kuala Lumpur. Mereka akan menempuh pendidikan di 29 SMA dan SMK yang tersebar di 13 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Ani Hasanah melaporkan.
3: Pendengar, pupuk Indonesia, pastikan pasokan pupuk bersubsidi di Lamongan aman untuk dukung target swasembada pangan. Farin Regi melaporkan.
9: PT Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Lamongan dalam kondisi aman untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Kepastian itu disampaikan saat jajaran PT Pupuk Indonesia meninjau gudang pupuk di Lamongan. Eko Suroso, CEO Regional 3 PT Pupuk Indonesia, mengatakan pihaknya telah mulai melakukan pengisian stok sebagai persiapan menghadapi musim tanam berikutnya. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan pupuk tetap terpenuhi dan tidak mengalami kendala distribusi. Alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur mencapai sekitar 2 juta ton. Hingga awal Juli, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 56%. Pihaknya akan terus memantau sekaligus mendorong optimalisasi penyerapan agar pupuk tetap tersedia sesuai kebutuhan petani.
10: Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi prioritas kami di Jawa Timur karena Jawa Timur selaku penyumbang pasokan pangan nasional dan salah satu di Lamongan. Kami menjamin bahwa kebutuhan pupuk di Lamongan khususnya maupun Jawa Timur aman. Itu seperti kita lihat hari ini. Jadi kami sudah mulai melakukan building stock untuk menyongsong kesiapan musim tanam berikutnya sehingga para petani di Lamongan maupun Jawa Timur khususnya kita jamin kebutuhannya tidak akan ada. Jadi secara nasional Jawa Timur itu sekitar 2 juta ton gitu ya. Dan ini sekarang ini sudah terserap hampir 56% sehingga kami akan terus memantau dan mendorong bahwa serapan akan bisa terserap lebih optimal dan ketersediaan pupuknya bisa terjaga dengan baik.
9: Eko berharap kepastian pasokan pupuk dan kemudahan akses bagi petani dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Lamongan. Farin Reki melaporkan.
3: Pendengar, Badan Narkoba Narkotika Nasional amankan 3,37 ton narkotika kuncup bunga ganja untuk pembuatan cairan isi ulang rokok elektrik. Laporan Faris Yarbo.
11: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia membongkar penyelundupan narkotika jenis kuncup bunga ganja seberat 3,37 ton di Gersik. Narkotika tersebut rencananya akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan cairan isi ulang rokok elektrik. Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan, pengungkapan ini merupakan hasil pendalaman informasi intelijen masuknya pengiriman kontainer dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Gersik. Melalui serangkaian kegiatan pendalaman, petugas menemukan narkotika jenis kuncup bunga ganja yang disimpan dalam 500 koper dan lainnya dilabeli sebagai produk lateks. Dijelaskan Suyudi, barang haram tersebut rencananya akan digunakan sebagai bahan baku cairan isi ulang rokok elektrik.
12: Trennya karena ini akan diproduksi menjadi liquid, akan dimasukkan ke cartridge vape yang akan digunakan pengguna-pengguna vape. Ya.
11: Rencananya, narkotika tersebut akan disebar ke beberapa kota besar di Indonesia, antara lain DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Balikpapan. Melalui pengungkapan kasus ini, Suyudi menegaskan komitmen BNN memperkuat kerjasama dengan seluruh pihak guna memutus penyebaran narkotika di Indonesia. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, ratusan taruna-taruni Politeknik Penerbangan Surabaya mendapatkan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, sebab penyalahgunaan narkoba dapat menjadi ancaman bagi keselamatan, keamanan, dan kualitas SDM penerbangan. Farida Kusnia melaporkan.
13: Ratusan taruna-taruni Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya mendapatkan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba P4GN, sebab penyalahgunaan narkoba dapat menjadi ancaman bagi keselamatan, keamanan, dan kualitas SDM penerbangan. Usai sosialisasi P4GN, Wakil Direktur 3 Poltekbang Surabaya, Duyanto mengatakan kesalahan sekecil apapun dapat berdampak besar terhadap keselamatan penerbangan. Karena itu dunia penerbangan termasuk sektor yang menuntut disiplin tinggi, integritas, profesionalisme, serta kondisi fisik dan mental yang prima.
14: Penggunaan narkoba di dunia penerbangan itu sangat diharamkan dan tidak dibenarkan, karena baik itu penerbang, teknisi, ATC ataupun siapa saja, penyalahgunaan narkoba itu tidak dibenarkan, karena akan mengganggu konsentrasi, daya pikir, baik itu pilot, ATC, teknisi maupun semua yang terlibat di dunia penerbangan.
13: Sementara itu, Head of Customer Care Unit PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, Kantor Operasional Surabaya, Willy Kusuma mengatakan bekerja sama dengan Poltekbang Surabaya untuk memberikan sosialisasi P4GN bagi taruna-taruni.
15: Anak-anak muda sekarang ya, bahaya narkoba ini sangat sangat sangat berbahaya sebenarnya, dan menjadi tantangan kita juga ya terkait bahaya narkoba ini, karena sudah masuk ke kalangan-kalangan remaja yang sangat rentan terkena atau ikut menggunakan atau menyalahgunakan narkoba itu sendiri. Makanya kami merasa itu sangat penting sih untuk taruna-taruna kita, terutama di Poltekbang.
13: Poltekbang Surabaya terus berupaya mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Karena taruna-taruni Poltekbang Surabaya diharapkan menjadi generasi kuat, berdaya saing tinggi, berprestasi, dan menjadi pemimpin di masa mendatang. Farida Usnia melaporkan.
3: Pendengar, kemampuan insinyur Indonesia kembali mencatat kemajuan menuju kemandirian industri pertahanan nasional. PT PAL Indonesia dan Naval Group sukses menyelesaikan qualification section program kapal selam. Sir Sorkpin, Republik Indonesia. Laporan Oni Arianto.
16: Kemampuan insinyur Indonesia kembali mencatat kemajuan menuju kemandirian industri pertahanan nasional. PT PAL Indonesia dan Naval Group sukses menyelesaikan qualification section program kapal selam Skorpen Republik Indonesia. Keberhasilan tersebut membuktikan transfer teknologi berjalan efektif. Hal tersebut disampaikan Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Diana Rosa. Diana Rosa Jumat siang mengatakan, pencapaian tersebut menjadi pondasi pembangunan fisik kapal selam Skorpen pertama di Indonesia. Tahapan first steel cutting dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026.
17: Kemarin sempat kami mencoba untuk KS bisa membuat, tapi kita juga tidak bisa untuk trial error, karena kapal selam ini luar biasa memang. Seperti disampaikan tadi, unsur plat ini dia kan lentur gitu ya.
18: Fleksibilitinya tinggi.
17: Flexibility. Jadi kami tidak mau ambil risiko, karena kita harus juga jaga juga ya. Nah, oleh karena itu sambil berjalan tadi dibilang Pak Project Director, kami belajar. Dan satu hal tadi kami sampaikan bahwasannya tugas PT PAL tidak hanya untuk industri pertahanan, industri maritim, tidak bisa PAL berdiri sendiri, tapi PAL harus membuat ekosistem. Industri pendukungnya harus wujud. Dan PAL harus mensupervisi. Ini tugas dari Bapak Presiden, Bapak Menhan kita, Bapak Kasal kita. kapal harus berperan di sana.
16: Puluhan engineer dari PT PAL mengikuti pelatihan intensif di fasilitas Naval Group Prancis. Mereka mempelajari pengelasan rekayasa konstruksi sistem mekanikal kelistrikan pengendalian mutu hingga qualification section. Program dua kapal selam Scorpen melanjutkan pengembangan industri kapal selam nasional dari PT PAL. Oni Arianto melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita kembali bergabung bersama RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
18: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
19: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila,

Pendengar Persatu, telah Anda ikuti info prima berjaringan se-Jawa Timur, dan tentunya selamat sore untuk Anda yang masih beraktivitas maupun sedang dalam perjalanan pulang. Semoga hari ini berjalan lancar dan menyenangkan, dan untuk Anda yang melintas di jalan raya tetap hati-hati karena pada jam pulang kantor seperti ini, arus lalu lintas biasanya mulai ramai dan padat, jadi tetap jaga konsentrasi, patuhi rambu lalu lintas, hindari menggunakan ponsel ketika berkendara, serta jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Semoga perjalanan Anda lancar, selamat sampai tujuan, dan bisa segera berkumpul bersama keluarga di rumah. Masih bersama saya, Haryo Kukuh, temani sampai malam hari nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dalam perjalanan Jember sore ini.

0: Iya Pak, ini sudah di jalan.
1: Men, men, kalau udah telepon minggir dulu, bahaya men.
2: Pada saat berkendara, kita dituntut untuk konsentrasi penuh agar kita bisa melihat situasi di jalan dalam keadaan tertentu yang sangat urgent atau darurat. Apabila ada telepon atau SMS penting, alangkah baiknya jika Anda menepi terlebih dahulu untuk menerimanya demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
3: Setiap Piala Dunia selalu punya maskot yang khas, tapi maskot ini jadi yang pertama. Maskot resmi pertama hadir pada FIFA World Cup tahun 1966. Namanya World Cup Billy. Seekor singa yang mengenakan jersey bertuliskan England, simbol yang identik dengan lambang nasional Inggris. Menariknya, maskot ini juga menjadi bagian dari strategi pemasaran modern pertama dalam sejarah Piala Dunia. Termasuk digunakan dalam berbagai merchandise seperti poster, mainan, hingga souvenir. Sejak saat itu, maskot menjadi elemen wajib di setiap edisi dengan karakter yang selalu berbeda. Dari satu karakter, lahirlah tradisi global yang terus hidup di setiap piala.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

0: tingkat menteri yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Sabah, dan Sarawak. Unggahan tersebut juga menarasikan bahwasannya pemerintah Sabah dan Sarawak ingin menjalin kerjasama langsung dengan Indonesia tanpa campur tangan pemerintah Malaysia. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi yang menyebut Indonesia mengambil alih Sabah dan Sarawak. Hingga saat ini Sabah dan Sarawak masih merupakan negara bagian Malaysia. Hubungan Indonesia dan Malaysia termasuk dengan wilayah Sabah dan Sarawak berlangsung dalam bentuk kerjasama lintas sektor. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan AI detektor Hive Moderation menunjukkan bahwa gambar penandatanganan dalam thumbnail memiliki probabilitas 96% sebagai hasil kecerdasan buatan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Persatu, Anda akan ikuti tausiah sore dengan judul Takabur dan Azab yang Pedih bersama Hafidz Rizky Indiarto. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat serta para pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat beberapa hadisnya mewasiatkan, mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa takabur atau sombong dapat menghalangi kita semua untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi bersabda, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong meskipun hanya sekecil biji sawi. Hadis di atas menegaskan bahwa kesombongan akan menjadi penghalang bagi kita untuk masuk surga. Betapapun halusnya kesombongan tersebut, sehingga hanya diri sendiri yang mengetahui. Kesombongan itu ada dua, yakni kesombongan yang tampak secara lahiriah dan kesombongan tersembunyi di dalam hatinya. Kesombongan yang tampak secara lahiriah akan mudah dilihat atau dirasakan orang lain. Kesombongan yang tersembunyi dalam hati seringkali hanya diketahui diri sendiri, bahkan bisa jadi diri sendiri pun tidak menyadarinya. Ada pepatah mengatakan, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Pepatah ini mengungkapkan betapapun dalamnya laut, kita dapat mengukurnya, terlebih sekarang di masa teknologi yang sudah sedemikian maju seperti tersedianya alat yang disebut ekskosonder, dalamnya laut dapat diketahui dengan mudah dan cepat. Akan tetapi pertanyaannya, siapa yang dapat mengetahui isi hati seseorang? Memang tidak mudah mengetahui isi hati seseorang. Misalnya apakah seseorang bermaksud sombong atau tidak. Tetapi sebenarnya hal itu bisa diibaratkan sebuah kendi. Kita tentu sulit mengetahui apa isi sebuah kendi karena di dalamnya gelap. Namun dari mengamati apa yang keluar dari mulut kendi, kita akan tahu apa isi kendi tersebut, apakah air, minyak, ataupun sirup. Demikian pula kita pun sesungguhnya dapat mengetahui sebagian isi hati seseorang dengan melihat

gejala-gejala yang tampak dari luar. Dan dari kata-kata yang keluar dari mulut seseorang mungkin dapat dinilai apakah seseorang dalam hatinya terdapat kesombongan ataukah tidak. Dari sikap dan perilaku seseorang mungkin dapat pula dirasakan apakah di dalam hatinya terdapat kesombongan ataukah tidak. Kaum muslimin wal muslimat serta para pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, baik kesombongan yang tampak secara lahiriah maupun kesombongan tersembunyi di dalam hati dipandang sebagai perilaku yang tidak terpuji. Mengapa demikian? Pertanyaan itu dapat ditemukan jawabannya di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yaqulu innal 'izzah innal 'izzah izari wal kibriya'a ridai faman naza'ani fihi ma azzabtuhu." Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, kemuliaan adalah pakaianku dan sombong adalah selendangku. Barang siapa yang mengambilnya dariku, aku azab dia. Hadis di atas menegaskan barang siapa yang bertakabur, sesungguhnya dia telah mengambil atau bahkan merampas pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dinilai telah mengambil posisi menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat satu-satunya yang berhak atas predikat al-mutakabbir. Al-mutakabbir adalah artinya yang pantas menyombongkan diri karena Allah memang maha segalanya yang tidak satupun dapat menyamainya. Al-mutakabbir juga bisa berarti maha pemilik kebesaran. Itulah sebabnya dalam beberapa ibadah kita dianjurkan untuk mengucapkan takbir sebagai ucapan jujur untuk menyatakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang hendak menyaingi Allah dengan bertakabur atau menyombongkan diri, Allah akan memberinya azab. Orang itu akan dibinasakan sebagaimana Fir'aun yang dikenal sangat sombong karena mengaku sebagai Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Laknatullahu alaihi. Fir'aun hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun ke dalam Laut Merah yang memisahkan antara benua Asia dan Afrika di Timur Tengah. Fir'aun yang akhirnya tewas mengenaskan di tengah-tengah laut tersebut. Kaum muslimin wal muslimat serta para pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui dan laksanakan bersama, bacaan pertama yang harus kita ucapkan untuk memulai sholat adalah takbiratul ihram, yakni mengucapkan Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar. Bacaan ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran kepada kita semua bahwa hanya Allah yang Maha Besar. Tak ada satupun dari makhluk yang pantas menyombongkan diri karena memang hanya Allah yang Maha Besar. Orang-orang yang benar-benar dapat menjalankan ibadah sholat dengan baik pastilah akan dapat menjauhkan diri dari sikap takabur. Tetapi faktanya banyak di antara kita yang bersikap takabur meski mereka menjalankan sholat 5 waktu setiap harinya. Ini bisa terjadi ketika seseorang menjalankan ibadah sholat tanpa penghayatan sama sekali terhadap bacaan-bacaan yang mereka ucapkan. Untuk itulah, maka ketika kita melakukan takbiratul ihram untuk memulai sholat dan takbir-takbir lainnya untuk menandai perpindahan dari rukun sholat ke rukun lainnya, kesemua takbir itu harus dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin, yakni kita harus dapat mengucapkannya dengan penuh penghayatan akan makna yang sebenarnya. Allahu Akbar tidak saja berarti Allah Maha Besar, tetapi sekaligus hendaknya menjadi kesadaran kita bersama betapa kecilnya kita sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dengan segala puji baginya. Kaum muslimin wal muslimat serta para pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain takbiratul ihram kita juga mengucapkan bacaan-bacaan lain untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika kita melakukan ruku
kita dianjurkan mengucapkan Subhana Rabbil Azimi wa bihamdih, yang artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung, dan dengan segala puji baginya, sambil membungkukkan tubuh kita dengan posisi punggung tetap lurus, kita mengucapkan bacaan ruku tersebut. Diharapkan dari ruku ini kita memiliki kesadaran bahwa hanya Allah yang Maha Agung dengan segala puji baginya. Kesadaran ini akan menghindarkan kita dari bersikap takabur, karena menyadari hanya Allah yang agung. Maka orang-orang yang betul-betul dapat menjalankan ruku dengan baik dan dapat menghayati maknanya pasti tidak menyombongkan diri, karena menyadari manusia sesungguhnya sangat kecil dan tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat serta para pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ruku, rukun salat lainnya yang juga dimaksudkan untuk mengungkapkan pengakuan kita akan kebesaran dan kemuliaan Allah adalah ketika kita dalam posisi sujud. Kita dianjurkan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, yang mana Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi dan dengan segala puji baginya, sambil meletakkan dahi di atas lantai di mana posisi kepala kita sejajar dengan semua kaki, baik kaki sendiri maupun kaki orang lain. Kita mengucapkan bacaan sujud tersebut. Diharapkan dari sujud ini kita memiliki kesadaran bahwa hanya Allah yang Maha Tinggi dengan segala puji baginya. Dengan sujud kita hendaknya menyadari bahwa semua manusia adalah sama rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini akan menghindarkan kita dari bersikap takabur, karena menyadari hanya Allah yang tinggi. Artinya secara jujur kita mengakui dan meyakini bahwa manusia sesungguhnya sangat rendah di depan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan kemuliaan Allah manusia menjadi makhluk terbaik di antara semua makhluk yang diciptakannya. Namun semua kemuliaan itu hanya dapat dijangkau oleh manusia ketika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Salah satu tanda ketakwaan adalah tidak bersikap takabur, baik melalui kata-kata ataupun lisan maupun sikap atau perbuatan. Tanpa iman dan takwa, manusia justru menjadi makhluk yang paling rendah di antara yang rendah-rendah. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tin ayat 4-6. Yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin ila allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami membalikkan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Kaum muslimin wal muslimat serta para pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah saya uraikan di atas dapat mendorong kita semua untuk berintrospeksi diri. Barangkali selama ini dan masa-masa lalu kita ternyata sering melakukan kesombongan-kesombongan, baik yang terus terang maupun yang tersembunyi di dalam hati. Untuk itu marilah dengan momentum kita ini kita isi lembaran-lembaran hidup ini dengan tekad menjauhi sikap takabur, agar kita selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak masuk surga sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang telah saya uraikan pada awal ketika pembukaan tadi. Baik, amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keberadaan masjid sebagai tempat ibadah umat muslim di Indonesia sungguh luar biasa. Jika dikalkulasikan, jumlah masjid di Indonesia telah mencapai angka jutaan bangunan. Dari jutaan lebih masjid itu, ada beberapa masjid yang harus diketahui dan dikunjungi. Masjid Istiqlal adalah masjid yang terbesar di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara. Masjid ini dibangun pada tahun 1970 oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan berlokasi di DKI Jakarta.

وجرب درجة عالية رفيعة وابعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
3: Kenapa sih?
2: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
3: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
2: Awas aja ya.
3: Terus, mau diapain?
2: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
3: Itu bullying namanya.
2: Apa?
3: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
2: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
3: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
2: Oh,
3: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
4: Wow.
2: Heboh.
3: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
2: Udah, masuk kelas yuk.
3: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
2: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
3: Selamat malam, berkah dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar Pro 3, malam hari ini kami akan membahas topik terkait adaptasi sistem transportasi menghadapi krisis iklim. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube, perubahan iklim kini menjadi tantangan nyata yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Curah hujan yang ekstrim, kemudian banjir, kenaikan muka air laut hingga perubahan pada cuaca yang semakin sulit diprediksi memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan. Salah satunya adalah transportasi. Gangguan terhadap operasional transportasi, kerusakan infrastruktur jalan, pelabuhan maupun bandara, hingga meningkatnya resiko keselamatan perjalanan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi melalui sistem transportasi yang lebih tangguh, adaptif, dan juga berkelanjutan. Lalu bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut? Strategi adaptasi apa yang perlu dilakukan agar mobilitas masyarakat tetap terjaga di tengah ancaman krisis iklim? Dan bagaimana peran teknologi serta inovasi dalam membangun sistem transportasi masa depan yang lebih ramah lingkungan? Untuk itu, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3, malam hari ini saya sudah mengundang dua narasumber yang akan berbincang bersama kami. Langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Bram Hestasning, STMTM, M. Lokman, IPM, CRPA Sianeng. Beliau adalah Kepala Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan Kementerian Perhubungan. Selamat malam, Bapak Bram.
4: Selamat malam, Mbak Gia. Assalamualaikum. Suara saya terdengar ya?
3: Terdengar dengan jelas. Terima kasih, Bapak, sudah bergabung dengan program EWS malam hari ini. Dan berikutnya saya juga menyapa Bapak Wendy Ari Tenang, beliau adalah Ketua Umum Center for Technology and Innovation Studies sekaligus Tenaga Ahli Indonesia Committee Aviation on Environmental Protection International Civil Aviation Organization. Selamat malam Bapak Wendy.
5: Selamat malam Mbak Deborah, selamat malam Mbak Bram.
3: Terima kasih Bapak Wendy sudah bergabung bersama kami untuk program EWS malam hari ini. Baik, untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Bram Hestasning. Baik, Bapak Bram, saat ini seberapa besar dampak dari krisis iklim terhadap sektor transportasi di Indonesia saat ini, Bapak? Baik itu transportasi darat, kemudian laut maupun udara.
4: Baik, Mbak Gia. Selamat malam, Pak Wendy. Tadi Mbak Gia menanyakan seberapa besar dampaknya, Mbak, ya, krisis iklim terhadap transportasi, Mbak. Dampaknya itu sebenarnya baik kita sadari maupun tidak kita sadari itu sudah sangat nyata dan semakin sering, Mbak. Hujan ekstrim, Mbak, sekarang menyebabkan banjir di mana-mana, longsor, jalan rusak, bahkan rel kereta pun, Mbak, mengganggu mobilitas masyarakat, Mbak, karena rel kereta yang terganggu. Sebagai contoh, mungkin kalau Mbak Gia pernah ke Semarang itu, stasiun di Semarang itu sering terkena rob, Mbak. Sementara sektor laut, Mbak, gelombang tinggi, cuaca buruk itu juga menghambat pelayaran dan penyeberangan, Mbak. Terkadang bisa, Mbak.
3: Oke, baik. Mohon maaf, Bapak agak terputus. Baik, iya, Bapak
4: Bram. Maaf, suara saya terdengar?
3: Agak terputus.
4: Suara saya terdengar, Mbak?
3: Sekarang sudah kembali terdengar.
4: Terdengar, Mbak?
3: Sudah, Bapak. Silakan dilanjutkan kembali.
4: Oke. Hal-hal tadi, Mbak, itu banyak efeknya, Mbak. Satu, bisa meningkatkan biaya operasional. Sehingga kita aja dari situ, kita harus meningkatkan transportasi yang lebih tangguh dan rendah emisi, Mbak. Karena masalah rendah emisi ini di perhatian semua dunia. Dan kami dari Kementerian Perhubungan sedang menggunakan pendekatan avoid, shifting, dan improve, Mbak. Seperti itu, Mbak Gia.
3: Oke, berarti sudah banyak hal yang terjadi akibat krisis iklim terhadap kondisi transportasi darat, laut, maupun udara yang tadi Bapak Bram sampaikan. Nah, saat ini Pak, infrastruktur seperti apa yang perlu untuk diprioritaskan agar lebih tahan begitu terhadap banjir, kemudian cuaca ekstrim, dan juga kenaikan muka air laut, Pak Bram?
4: Ya, baik, Pak ya. Prioritasnya itu adalah infrastruktur yang dirancang berbasis resiko iklim, Mbak Gia. Mulai dari tahap perencanaan. Jalan dan rel perlu dilengkapi dengan sistem drainase yang lebih baik dan juga struktur yang tahan terhadap banjir dan longsor, Mbak. Pelabuhan harus memiliki perlindungan terhadap gelombang dan juga terhadap kenaikan muka laut. Bandara juga memerlukan sistem pengendalian banjir, Mbak, dan pemantauan yang cuaca yang lebih modern. Sehingga tidak hanya ketahanan fisik, tapi juga mengarah kepada green infrastructure, Mbak, atau infrastruktur hijau, supaya lebih efisien dan berkesinambungan, dan pada akhirnya mendorong transportasi yang rendah emisi. Seperti itu, Mbak Gia.
3: Poinnya adalah bagaimana nanti untuk transportasi di Indonesia ini adalah menuju ke transportasi rendah emisi. Menarik sekali, Pak Bram. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya bergeser ke narasumber berikutnya, yaitu Pak Wendy. Pak Wendy, dari perspektif global, bagaimana tren adaptasi sistem transportasi dalam menghadapi krisis iklim saat ini, Pak?
5: Ya, baik. Kita sebenarnya dua ya, bicara adaptasi nggak bisa dilepas dengan acara mitigasi. Kalau kita bilang mitigasi, kita mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim dari pengurangan greenhouse gases atau pengurangan dari gas rumah kaca. Makanya pemerintah itu ada program-program untuk menurunkan emisi di berbagai sektor. Nah, kalau kita bicara adaptasi adalah bagaimana kita mengurangi dampak dari terjadinya perubahan iklim tersebut. Memang terkadang itu saling susah dipisahkan ya, karena sebab dan akibat. Nah, kembali, kalau kita bilang mengenai dampaknya, kita bicara tadi mengenai adaptasi, bagaimana kita menyesuaikan agar dampaknya seminimal mungkin. Sebetulnya kalau kita lihat secara internasional, kalau dari sisi perbedaan suhu lah ya, terutama ya di Indonesia, sebetulnya kan tidak terlalu jauh lah. Mungkin kalau malam kita 15 derajat, kalau siang mungkin sampai ekstrimnya sampai 40 derajat Celsius, selisih sekitar 25 derajat. Ya lumayan besar lah. Tadi itu kalau rel kereta bisa pengembangannya lebih jauh dan lebih panjang dan lain-lain. Terus pesawat udara kelihatannya harus mempunyai uplift force yang lebih besar seperti gitu. Tetapi kalau kita bandingkan dengan di negara-negara yang subtropis yang dingin ya, mereka kan pada musim dingin bisa minus 30. Begitu musim panas bisa 35 atau 30. Jadi selisihnya itu bisa 60-70 derajat Celsius. Sehingga kerusakannya sebetulnya lebih parah mereka daripada di kita. Namun apapun itu tentunya perlu kita antisipasi ya. Tadi kalau misalnya kan kita lihat ini beberapa kali di YouTube ini, misalnya sampai pada di beberapa tempat itu aspalnya sampai mengelupas. Atau ada elemen dari lampu lalu lintas yang plastiknya tuh sampai meleleh. Di kita kan nggak sampai terjadi sedemikian itu ya. Namun lebih dari kita lebih kepada gangguan cuaca ekstrimnya yang kelihatannya banyak mengganggu kita. Dan tadi dari sisi cuaca di ekstrim di penerbangan, di pelayaran seperti gitu yang banyak sekali mengganggu, yang itu yang harus kita atasi dengan bagaimana membuat misalnya pelabuhan yang lebih tahan, bandara mungkin yang lebih runway-nya, kalau dia pakai fleksibel namanya, pakai lapisannya aspal bukan yang beton, itunya jangan sampai dia meleleh. Kalau di Indonesia sih mudah-mudahan enggak lah ya. Atau karena banjir robnya lebih tinggi ya, banjirnya lebih tinggi, kita perlukan tadi Pak Bram udah bilang, di desain itu kita sekarang udah menentukan bahwa curah hujan yang kita perhitungkan dari standarnya udah lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya gitu. Sehingga gorong-gorong yang kita buat itu juga lebih besar, antara lain seperti itu.
3: Oke, baik. Menarik. Saya coba untuk memotret terkait penerbangan. Nah, perubahan pola cuaca Pak Wedi diketahui mempengaruhi operasional penerbangan. Risiko apa saja yang saat ini paling menjadi perhatian dunia penerbangan internasional?
5: Saya bilang kalau pesawatnya agak teknis ya. Kalau pesawat, kalau kita sering, yang pasti yang sering terjadi adalah turbulensi lah. Kita naik pesawat kan, kita sering melakukan turbulensi. Kadang-kadang turbulensinya itu pada kebayangan kita di awam itu bilang, oh kalau cuacanya berawan sering turbulen. Tapi kalau cuacanya terang, relatif tidak. Tetapi kan sekarang makin banyak itu namanya apa ya, namanya clear air turbulence. Jadi pada saat udara cerah gitu ya, terjadi turbulensi tiba-tiba gitu. Nah itu karena kenapa? Karena kerapatan udaranya yang berkurang gitu ya. Karena makin panas, yang kerapatan udaranya berkurang. Nah ini yang makin sering kita rasakan. Sekalipun sebetulnya kita nggak perlu worry, karena dari sisi strukturnya pesawat itu ya, kekuatan dari pesawat itu, kalau kita dites, misalnya kita dites di PTDI, dites di BRIN itu, udah dites lebih besar beberapa kali daripada apa yang mungkin terjadi. Jadi secara kemampuan manusia mendeteksi ya, itu cara struktur sih ya, tidak ada masalah. Jangan worry lah, jangan jadi gitu kan, seperti gitu. Kalau dari sisi itunya, bahwa kemudian menjadi mengakibatkan, tadi saya bilang karena turbulen banyak ketidaknyamanan, kadang kerapatan udaranya kurang, oh kemudian waktu dia take off terpaksa apa namanya payloadnya menjadi agak lebih kecil yang bisa kita angkat, ada hal-hal seperti gitu.
3: Oke, baik. Iya, baik. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Wendy, saya beralih ke Bapak Bram. Nah, Bapak Bram, untuk saat ini kita akan berbincang terkait adaptasi, Pak. Strategi apa, adaptasi apa yang saat ini bisa menjadi prioritas Kementerian Perhubungan dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di tengah perubahan iklim?
4: Baik, terima kasih Mbak Gia. Kami dari Kementerian Perhubungan selaku regulator di bidang transportasi juga menghadapi anomali ini. Tadi Pak Wendy mengatakan sudah terjadi anomali akhir-akhir ini. Walaupun mungkin deviasi suhu kita tidak se-ekstrim di luar negeri Pak Wendy ya, cuman itu perlu kita sikapi juga. Kita juga menyiapkan beberapa strategi Mbak, beserta prioritasnya. Mungkin kalau saya boleh mengatakan Mbak, prioritas kami saat ini selaku regulator dengan keadaan yang terjadi saat ini ada beberapa Mbak. Di antaranya kami adalah memperkuat ketahanan infrastruktur transportasi. Kami meningkatkan sistem informasi dan peringatan dini cuaca. Kami juga bekerja sama Mbak dengan BMKG. Kami juga memanfaatkan big data. Kami tidak lupa juga bekerjasama dengan pemerintah daerah Mbak, karena bagaimanapun yang bersinggungan langsung biasanya teman-teman di pemerintah daerah. Dan kami juga menyusun rencana operasional yang lebih adaptif Pak Mbak. Jadi kalau cuaca ekstrim itu, rencana operasional kami sudah bisa mengakomodir hal tersebut. Di sisi lain tadi saya mengatakan ada tiga pendekatan Mbak ya, avoid, shift, dan improve. Itu yang juga kami kembangkan Mbak. Contohnya avoid, yaitu kami himbau masyarakat untuk mengurangi perjalanan yang tidak perlu. Dengan cara di kementerian kami sendiri Mbak, sudah banyak digitalisasi layanan Mbak. Layanan satu atap memang digital, itu salah satu cara kita untuk meng-avoid masyarakat melakukan perjalanan yang tidak perlu. Samping itu kami juga mendorong Mbak ke penggunaan transportasi umum ramah lingkungan. Sebagai contoh, mungkin sekarang sudah mulai banyak kalau di Jakarta, Transjakarta yang tenaga listrik Mbak, termasuk kebijakan ganjil genap itu juga supaya masyarakat shifting Mbak. Dan kita juga kalau saya bicara Jakarta dan kota besar lainnya, kita sudah banyak menyediakan ada MRT, ada LRT seperti itu Mbak. Dan kita juga shifting ke tadi Pak Windu mengatakan yang transportasi ramah lingkungan, serta kita tadi saya sampaikan elektrifikasi, digitalisasi, dan pemanfaatan teknologi Mbak. Jadi keputusan bisa diambil dalam waktu cepat tanpa harus melakukan transportasi yang berlebihan, seperti itu Mbak.
3: Untuk hal tersebut apa sudah disosialisasikan hingga ke bawah atau ke daerah Pak?
4: Itu selalu kami lakukan, Mbak. Kami lakukan sosialisasi. Kami banyak UPT-UPT kami, Mbak, di daerah, baik di sektor darat, laut, udara. Kami pun bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi. Tentunya semua itu memerlukan waktu, Mbak. Tapi kita sudah berusaha, bukan hanya baru-baru ini, Mbak, sudah beberapa waktu ini kami lakukan sosialisasi dan sekarang sudah tampak hasilnya, Mbak. Seperti itu, Mbak.
3: Oke, mungkin bisa diinformasikan, Pak, hasil seperti apa yang sudah menjadi capaian dari Kementerian Perhubungan terkait hal tersebut?
4: Hasilnya penggunaan transportasi umum di beberapa daerah sudah meningkat, Mbak. Kita juga punya skema, kalau saya bicara transportasi umum darat, kita punya skema by the service, dan itu pun sudah cukup berhasil. Animo masyarakat juga cukup tinggi. Dan juga kita berterima kasih dengan banyaknya teknologi, Mbak, sekarang. Jadi masyarakat sudah menerima informasi dan sadar bahwa mereka pun berkontribusi mengurangi kemacetan dan untuk lingkungan dengan cara beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, Mbak. Melihat animo itu, kami pun juga menyediakan kendaraan umum, Mbak. Bahkan menggunakan energi listrik, Mbak, supaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Seperti itu, Mbak Gaya.
3: Oke, menarik. Lantas kalau kita berbicara tentang tantangan, Bapak Bram, apa yang menjadi tantangan terbesar yang saat ini dihadapi pemerintah dalam membangun sistem transportasi yang tangguh terhadap iklim, khususnya di negara kepulauan di Indonesia? Pasti di setiap pulau itu berbeda tantangannya, Pak.
4: Ya, tadi Mbak Gia bilang negara kita tuh kelebihan kita, Mbak. Kita negara kepulauan terbesar di dunia, Mbak. Lebih dari 17 ribu pulau. Itulah menjadi kelebihan dan juga tantangan kita, Mbak. Cuman saya selalu menganalogikan, kita bisa melihat gelas itu sebagai setengah kosong atau setengah penuh, Mbak. Tantangan geografis itu justru bisa menjadi nilai tambah kita, Mbak. Memacu kita untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik, Mbak. Samping itu juga karakteristik wilayah dan kerawanan bencana itu beda-beda, Mbak. Karena kita ketahui beberapa daerah Indonesia masuk di Ring of Fire, Mbak. Mungkin kita tidak menyadari, Mbak, cuman dari informasi yang saya baca beberapa pekan yang lalu, Mbak, dalam 24 jam itu, mungkin kalau Mbak Gia membaca, Pak Wendy juga ya, daerah Ring of Fire di dunia itu mengalami gempa dalam waktu yang bisa dikatakan berurutan, Mbak. Kita tidak perlu panik, cuman kita harus bisa menyikapinya seperti apa. Samping itu, kita juga memerlukan pembangunan infrastruktur yang tahan iklim, Mbak, dan rendah emisi. Tentunya timbul tantangan baru, Mbak. Satu, investasi yang cukup besar dan juga pendanaan yang cukup panjang, Mbak. Indeks ekonomi, Mbak, kita tidak bisa hanya mengandungkan kepada APBN, Mbak. Kita buka banyak kesempatan seperti KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dan juga tadi saya sampaikan, tujuan kita ke depan jangka panjang mewujudkan transportasi hijau, Mbak. Samping itu, yang lainnya adalah masyarakat kita masih banyak tergantung dengan bahan bakar fosil, Mbak. Serta kami mungkin self-criticism, kritik membangun diri kami sendiri, bahwa akses transportasi publik di beberapa daerah kami akui belum merata, Mbak. Dan itu menjadi pemicu kami untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Samping itu, sektor transportasi tidak bisa berdiri sendiri, Mbak. Kami harus melakukan koordinasi dengan sektor energi, lingkungan hidup, dan pemerintah daerah. Jadi kolaborasi itu juga menjadi salah satu tantangan, Mbak. Kolaborasi kan sesuatu yang mudah kita ucapkan, tapi sulit kita laksanakan, Mbak. Tapi sekali lagi saya sampaikan, tantangan di sini bukan berkonotasi negatif, tapi positif, sehingga dapat memecut kita mencari inovasi-inovasi yang saya percaya kita sebagai bangsa pasti sanggup, Mbak. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Mbak.
3: Oke, poinnya adalah terus untuk berusaha bagaimana menjaga bumi kita, lingkungan ini bisa menekan emisi, begitu ya, Bapak Bram ya. Dan dari Kementerian Perhubungan sudah banyak inovasi yang sudah dilakukan. Baik, saya ke Bapak Wendy kembali. Nah, Pak Wendy, tadi dari Bapak Bram sempat disinggung beberapa poin-poin tentang transportasi yang dipergunakan secara massal, begitu ya. Nah, kemudian Pak, kalau kita membincang di masa depan, kira-kira teknologi dan inovasi apa yang diprediksi ini bisa menjadi kunci dalam membangun sistem transportasi yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim di masa depan? Seperti apa itu, Pak?
5: Oke. Baik, yang pertama, kita dari kalau kita Ada dua ya. Tadi saya bilang bedakan antara mitigasi dan adaptasi. Mitigasi kita menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, ya BBM yang biofuel, gunakan mobil listrik. Kalau yang adaptasi kita lebih banyak kepada perkuatan ya. Kita perkuatan terutama dari spesies infrastruktur lah misalnya gitu. Sebenarnya kalau di jalan raya, saya kira tadi saya sampaikan mungkin standarnya sekarang sudah beda dengan standar pada dulu sebelum ada masalah cuaca ekstrim seperti gini, sehingga kalau kita ngedesain itu kita bilang oh curah hujan sekian gitu berapa milimeter, itu udah tidak seperti yang lalu. Makanya kita bilang kalau orang bikin jalan sekarang jalannya lebih perkerasannya lebih kuat, gorong-gorongnya akan lebih besar gitu kan ya. Semasuk kita bilang tadi kalau misalnya di pelabuhan aja misalnya kita lihat dermaga, kalau kapal itu bersandar itu ya, kapal bersandar bobotnya itu sangat besar. Kalau dia kena angin, kena gelombang aja dia akan menghentak kepada si dermaga. Nah struktur dermaganya itu harus kuat, harus lebih kuat dari sebelumnya. Antara ini apa? Struktur dermaganya kita perkuat, kemudian di ujung yang situ kita umumnya yang dulu nggak perlu breakwater, terpaksa kita harus bikin breakwater yaitu pemecah gelombang. Sehingga si kapal itu bisa merapat dengan lebih tenang, tidak kemudian. Di penerbangan juga bagaimana? Nah, kita tadi saya bilang cuaca ekstrim bahkan banyak gangguan turbulensi. Kalau udah mendekati mendarat ada yang namanya crosswind. Angin dari samping itu susah bagi pilot mengendalikan. Kemudian ada shearwind yang langsung tiba-tiba drop seperti itu. Atau kalau udah hujan ada namanya aquaplaning. Jadi ada endapan udah air itu di atas landasan. Nah kita kelihatannya sebagian besar landasan kita udah bisa mendeteksi, ada alat untuk deteksi sampai seberapa berapa tebal lapisan air itu. Kalau besar dari situ kita tidak berbolehkan mendarat dulu. Harus dirapikan dulu airnya. Seperti begitu. Jadi faktor-faktor keamanan seperti itu kita sudah lakukan. Nah, sekarang di jalan raya gimana? Kalau di jalan raya tadi saya bilang mengenai perkerasannya, aspalnya, kemudian kita suka lihat juga fondasinya seperti gitu, udah lebih kita lakukan perkuatan. Beda lah kalau kita sekarang ngedesain sekarang sama ngedesain seperti zaman dahulu sebelum ada masalah ekstrim seperti ini, seperti itu.
3: Oke, baik Bapak Abram dan juga Bapak Wendy serta pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, kita akan lanjutkan untuk perbincangan malam hari ini, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Anda jangan beranjak kemana-mana, saya akan kembali setelah beberapa iklan layanan masyarakat berikut ini, tetaplah bersama kami.
6: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 不用演。
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Tetap bersama kami di EWS, Early Warning System, karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
3: Baik pendengar Pro3 dan juga pemirsa YouTube Pro3, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System bersama saya Gia Debora. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung malam hari ini, kami membahas topik terkait adaptasi sistem transportasi menghadapi krisis iklim. Dan bersama narasumber Bapak Abram, Kepala Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan Kementerian Perhubungan. Kemudian dengan Bapak Wendy, Ketua Umum Center for Technology and Innovation Studies dan juga tenaga ahli di CHAIP ICAK. Baik, kita kembali berbincang. Tadi saya berbincang dengan Bapak Wendy di segmen yang pertama. Di segmen yang kedua akan saya lanjutkan lagi. Masih ada beberapa pertanyaan untuk Pak Wendy. Nah, Pak Wendy, kalau kita melihat atau mengukur posisi Indonesia, Pak, dalam upaya internasional untuk mewujudkan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan rendah emisi ini seperti apa, Pak?
4: Kita bagi mungkin ya, bahwa kita kalau di transportasi darat ya, misalnya di transportasi darat kita sudah cukup maju, tapi baru di beberapa kota besar yang tadi Pak Abram juga bilang. Kalau di Jakarta kan kita sangat maju nih, apa transportasi massalnya luar biasa sekiranya lah selama 15 tahun ini. Nah, tinggal kita harapkan ini dimultiplikasi di kota-kota besar sekalipun ada apa keterbatasan pendanaan. Jadi kalau kita lihat ya, beda apa bis Trans Jakarta, ada kita pun udah ada KCI atau KRL kita bilang, ada MRT, sekarang ada LRT, MRT-nya diperpanjang, LRT-nya diperpanjang, luar biasa lah sekira, dan harganya murah. Jadi saya bilang kalau naiklah kendaraan apa transportasi massal, udah murah gitu kan, reliable, kemudian juga apa tuh namanya bisa meningkatkan kualitas hidup kita lah gitu. Jadi bukan main lah kita dari transportasi massal dan sangat ramah lingkungan gitu kan. Makanya kita juga dengan bersama Kementerian Perhubungan mengembangkan namanya Indonesia Transport Carbon Calculator, namanya Jejaku. Jadi orang bisa download itu aplikasi secara gratis di App Store mau di Play Store gitu, dia bisa pakai apa aja, nanti dia bisa lihat itu. Saya pakai ini, selesai saya jalan, nanti saya lihat karbon emisi kita sekian. Ini gunanya untuk apa? Untuk supaya masyarakat sadar bahwa kendaraan yang mereka pakai itu emisi karbonnya besar apa kecil. Mm-hmm. Kalau dia pakai transportasi massal kan kecil ya. Kalau dia pakai mobil pribadi besar, apalagi kalau transportasi massal tadi kata Pak Abram dari mobil bis listrik dan lain-lain seperti gitu, sehingga masyarakat menjadi lebih aware untuk ikut menggunakan transportasi massal, berpindah dari transportasi pribadi. Sekarang kalau kita bicara di mana, di laut tadi Pak Abram kita bilang pelabuhan kita banyak. Memang kalau mengenai kapal yang kita sayangkan, yang tantangan kita kan cuaca kita, terutama kalau musim barat cukup lumayan ya tantangannya besar ya, gelombangnya tinggi. Nah kadang-kadang kita coba menghentikan lah, sementara ada pengumuman kan itu untuk sementara penyeberangan dari sini ke sini gitu kan, ditunda, nggak boleh dalam 24 jam sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Ada upaya-upaya seperti itu. Tadi saya bilang perkuatan-perkuatan di pelabuhan yang terjadi. Nah, di penerbangan bagaimana? Nah, di penerbangan tadi saya sampaikan, dan antara lain kita juga sekarang kita anggota dari International Civil Aviation Organization yang sekarang sedang mengkampanyekan untuk penurunan emisi di sektor perhubungan di sektor penerbangan melalui penggunaan namanya Sustainable Aviation Fuel atau biofuel yang sustainable, yang bisa digunakan untuk menurunkan emisi. Nah, Indonesia salah satu negara yang mempunyai potensi sangat besar nih untuk memproduksi biofuel yang bisa terkategorikan sebagai SAF tersebut. Sekarang lagi in lah masalah SAF itu gitu. Nanti di Bali ini minggu depan Indonesia menghost meeting tentang hal-hal tersebut gitu. Peran Indonesia sih luar biasa lah, kira gitu.
3: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan, Pak Wendy. Saya kembali berbincang dengan Bapak Bram. Pak Bram, saat ini apakah ada wilayah atau tempat tertentu moda transportasi di Indonesia ya, Pak ya, yang dinilai paling rentan terhadap dampak krisis iklim? Misalkan di pulau mana begitu barangkali, Pak? Atau bahkan bisa jadi merata, Pak?
5: Terima kasih Mbak Gia. Tadi Mbak Gia kan juga menyebutkan ya negara kita negara kepulauan. Tadi juga saya sampaikan dengan karakteristik jumlah penduduk, demografi, pelayanan transportasi dan kerawanan bencana yang berbeda-beda. Kami sudah di Badan Kebijakan Transportasi Mbak sudah melakukan beberapa pemetaan awal Mbak. Jadi secara garis besar kami bagi sebagai contoh menjadi 3 kelompok utama Mbak. Sebagai contoh untuk kota-kota besar Mbak. Jakarta, Surabaya, Bandung, itu nanti pendekatannya tentunya berbeda dengan kota-kota lain, Mbak. Kalau kota besar itu Jakarta, Surabaya, Bandung, contohnya di mana rata-rata sudah cukup established, Mbak, transportasi umumnya, kami sarankan yang akan kami lakukan adalah percepatan elektrifikasi transportasi publik, Mbak. Dan juga integrasi TOD, Transit Oriented Development, Mbak. Ini sesuatu kalau kita-kita yang di kota-kota yang cukup besar pasti sudah cukup familiar, Mbak. Contoh paling gampangnya kalau ketika tiap pagi dan sore Mbak kita berkejar-kejaran ke KRL di Manggarai, nah di situ bisa kita saksikan TOD Mbak. Berikutnya kami juga identifikasi wilayah pesisir yang rawan banjir Mbak, seperti Demak, Semarang, Indramayu, mungkin kota Mbak Gea di Jember juga termasuk situ Mbak ya. Itu kami pendekatan yang kami lakukan adalah membangun infrastruktur yang tahan iklim dan dilengkapi dengan jalur evakuasi Mbak. Seperti saya sampaikan tadi sebagai contoh di Semarang stasiunnya itu sering terkena rob. Tepun kami sudah melakukan beberapa langkah-langkah tadi Pak Wendy juga menyampaikan ya perlu dibedakan antara mitigasi dan apa preventif dan hal itu sudah kami lakukan. Berikutnya ada beberapa daerah yang kami identifikasi rawan bencana Mbak. Contohnya di Nusa Tenggara, Kalimantan, Aceh. Karena kita ketahui di wilayah saudara-saudara kita di ujung Sumatera itu kan sering mengalami bencana Mbak. Nah yang kami lakukan Mbak, di samping membangun recovery pasca bencana, kami juga menggunakan AI Mbak untuk prediksi bencana dan untuk persiapan logistik darurat. Seperti judul acara ini Mbak, Early Warning System. Jadi kami menggunakan AI supaya saudara-saudara kita di daerah rawan bencana bisa mengetahui potensi kapan terjadi bencana sehingga bisa mengambil langkah-langkah preventif Mbak. Dan kami juga lakukan sosialisasi ya, yang bagus jika saudara-saudara tidak bisa menggunakan kan juga tidak maksimal Mbak. Kami sosialisasi. Samping itu kami juga menyiapkan logistik darurat Mbak. Jadi kami tidak hanya menunggu terjadi bencana tapi untuk angka preventif kami juga siapkan logistik darurat Mbak. Seperti itu Mbak, contohnya masih banyak daerah-daerah lain Mbak dan itu sudah kami identifikasi dan kami lakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, Mbak. Seperti itu, Mbak.
3: Baik. Kalau misalkan dari sisi untuk bisa menentukan prioritas begitu, Pak Bram, untuk proyek transportasi yang paling mendesak untuk diperkuat ketahanannya terhadap perubahan iklim itu bagaimana, Pak?
5: Ya, tadi saya katakan, Mbak, sinergi dan kolaborasi, Mbak. Jadi itu kan tidak bisa bukan hanya kerja kami di Kementerian Perhubungan, Mbak. Tadi kami sampaikan kita berhubungan dengan SDM, dengan lingkungan hidup, dengan pemerintah daerah. Jadi kami semua kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, Mbak. Contoh kami di pemerintah pusat menetapkan kebijakan, standar dan arah pembangunan transportasi berkelanjutan. Kami pun mempunyai unit kerja yang spesial mengawal mengenai transportasi berkelanjutan ini, Mbak. Sedangkan pemerintah daerah menyesuaikan implementasinya sesuai dengan wilayah masing-masing, Mbak. Jadi kebijakan yang kami siapkan itu bersifat general. Kami memberikan kebebasan kepada daerah untuk menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Tentunya kebijakan diambil Jember akan berbeda dengan Jakarta, Mbak, karena karakteristiknya berbeda. Bagi contoh seperti itu, Mbak. Samping itu juga operator, Mbak, perlu kita libatkan juga, Mbak. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Mbak.
3: Oke, baik. Saya beralih ke Pak Wendy kembali. Pak Wendy, kira-kira bisa diberi contoh negara mana Pak yang saat ini mungkin bisa dinilai berhasil menerapkan sistem transportasi yang adaptif terhadap perubahan iklim, dan pelajaran apa yang bisa diambil oleh negara kita Indonesia dari pengalaman tersebut, meskipun sebenarnya tidak semuanya 100% berhasil, tapi sudah mulai ada negara yang mengarah ke sana Pak.
4: Ya, kalau transportasi massal di perkotaan ya, sistem kereta api itu paling maju di Eropa ya, kita lihat kan kita kemana-mana naik kereta ya gitu, kereta di kota maupun antar kota, jarang sekali lah gitu orang kita ngelihat orang naik mobil, sekalipun mereka produksi mobil, mereka mampu juga beli mobil, tapi mereka pakai sekali-sekali. Dari itu, hal itu dari kesadarannya mereka sendiri maupun juga dari regulasi dari pemerintah dan dari pemerintah daerahnya itu menyebabkan membuat demikian begitu. Nah, kalau dari apa sisi misalnya ke tadi saya bilang jalan raya ya, kekuatan jalan raya, kalau kita lihat itu ya, itu di negara-negara yang subtropis itu memang jadi mahal kerjaan mereka itu. Begitu selesai musim dingin, begitu musim panas, itu kerjaannya adalah ngebongkar dan ngerapikan jalan. Memang rutin aja selalu begitu, karena dengan suhu apa sangat dingin, itu air masuk ke aspal, ke dalam pori-pori aspal. Kemudian begitu dia sangat air masuk, begitu dia sangat dingin kan menjadi es, kan dia mengembang. Begitu mengembang dia bikin jalan itu retak, maka selalu jalan di situ retak dan kemudian diperbaiki seperti itu. Nah, kita sendiri kalau di kita kan di Pantura itu setiap tahun juga ya, tapi sebenarnya ya bukan hanya kita, jangan salah, di sana juga menghadapi tantangan itu ya, rutin juga memang dipelihara. Jadi jangan juga bilang oh kok kita nggak bertahan, nggak gitu juga gitu. Memang itu semua harus rutin dipelihara, dan memang ada kos tadi Pak Bara bilang, memang infrastruktur harus dipelihara, membutuhkan apa biaya lah seperti gitu. Sukses nggak mereka lakukan, ya tadi saya bilang sukses sesuai dengan arealnya mereka, tantangannya mereka. Kita gimana, kita ya kalau dipikir-pikir sih nggak jelek-jelek amat itu lah ya. Usaha tadi kita kalau yang dari Semarang itu kan, kalau dulu tuh tiap kali kita ke Semarang baik di jalannya maupun di keretanya sering sekali terjadi begitu. Kita lakukan peninggian, aerobnya juga menjadi lebih tinggi. Itu kita kejar-kejaran memang dengan apa cuaca ekstrimnya seperti ini. Kecuali kalau kita ngedesainnya dari awal. Kan kebanyakan ini infrastruktur yang sudah lama yang sudah ada ini. Dengan ada cuaca ekstrim ini, bagaimana kita menyesuaikan gitu, tidak mudah. Tapi kalau kita mendesainnya dari awal, ya misalnya pelabuhannya dari awal, insya Allah sih semua itu udah kita cover dengan baik lah teman-teman perhubungan seperti itu.
3: Bapak Wendy, saya tadi tertarik Pak Bra menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Perhubungan dari sisi early warning sistemnya itu juga sudah mulai memanfaatkan AI Pak. Nah, sebenarnya seberapa besar Pak peran dari digitalisasi, kecerdasan buatan, dan pemanfaatan data untuk meningkatkan ketahanan sistem transportasi terhadap cuaca ekstrim atau faktor yang lain?
4: Besar besar sekali dong Mbak, itu kan dari sekarang kita lihat ya. Kebetulan dulu saya ikut terlibat lah waktu kita ngitung-ngitung bikin early warning system. Jadi data dari BMKG juga sekarang kan sudah luar biasa. Kalau kita flashback sekitar 15-20 tahun lalu, BMKG tidak seakurat ini, dan karena peralatannya juga belum sebagus ini. Tapi sekarang dengan perhatian pemerintah yang luar biasa, BMKG kan bisa memprediksi sangat akurat lah, boleh saya bilang, dari si cuacanya. Nah, itu di convert kepada berbagai penggunaan, antara lain di kita ini, di transportasi ya, di sistem AI-nya gitu kan ya. Termasuk juga tadi itu yang mungkin langsung apa nggak langsung, ada yang mengembangkan early warning system untuk tanah longsor, landslide. Di kita kan banyak ya terjadi tanah longsor ya, landslide ya. Nah, kita sayangkan juga memang berapa dampaknya, selain karena cuacanya ekstrim juga, karena beberapa patuhan beberapa pihak lah dengan penggundulan hutan di sana sini gitu, menyebabkan terjadinya kelongsorannya akhirnya berdampak juga kepada transportasi. Tadi Pak Bram bilang kita semua pihak, ya saya sangat setuju sekali, semua pihak bukan hanya di pusat aja, di daerah aja, dan juga masyarakat sebetulnya juga ikut membantu dari seperti itu. Nanti kalau early warningnya sistemnya bermanfaat, sangat bermanfaat, tapi kalau bisa ya jangan sampai terjadi gitu loh, gitu-gitu.
3: makasih. Harapannya pasti ke situ ya, Pak. Satu pertanyaan terakhir, Bapak Wendy, sebelum kita menuju ke closing statement. Untuk ke depan, kira-kira prospek pengembangan konsep transportasi rendah karbon di Indonesia dalam mendukung target pengurangan emisi nasional seperti apa, Bapak?
4: Transportasi massal untuk di perkotaan. Transportasi massal yang berbasis energi yang sangat murah dan ramah lingkungan, yaitu listrik. Kalau bisa, kalau yang belum mampu, pakai mungkin transportasi massal yang bis, bis misalnya kalau kereta api mahal, pakai bis yang menggunakan biodiesel. Yang untuk daerah-daerah yang katalah kurang belum sempat mampu, tapi untuk daerah-daerah perkotaan yang sudah besar, saya kira harusnya bisa cukup menyisihkan uang untuk transportasi massal yang katakanlah kereta api gitu, seperti gitu. Karena mau nggak mau semua di kota besar lain ya dunia ya ke situ arahnya, dan nggak rugi kok investasi ke situ, nggak rugi kalau kita hitung-hitung manfaatnya sangat sangat besar. Bahkan manfaat termasuk kepada pengurangan apa penggunaan BBM kita tahu kita import dan lain-lain seperti gitu, belum lagi untuk kesehatan masyarakat dari sisi polusi gitu, selain pemanasan global. Jadi gitu yang kita harapkan. Kenapa saya bolak-balik tadi menekankan transportasi di perkotaan atau transportasi darat? Karena memang kemarin kita bikin apa inventarisasi emisi, 86% emisi dari sektor transportasi berasal dari transportasi darat. Dari transportasi darat. Jadi kalau kita mau tackle pertama, kita tackle dari transportasi darat. Dan sebagian besar transportasi darat adalah di perkotaan. Untuk yang penumpang ya. Kalau untuk yang logistik tentunya antar kota. Nah, angkutan logistik ini sekarang kita masih banyak pakai trucking. Trackingnya gitulah, kalau kita bilang di negara lain kan kebanyakan udah beralih ke kereta api. Ini sekarang saya tahu saya perhubungan dan kereta api dan beberapa stakeholder ingin coba memindahkan angkutan logistik ini sebanyak mungkin ke angkutan kereta dan juga angkutan dari laut, kira-kira seperti gitu. Itu arah yang betul lah saya kira.
3: Oke, baik. Terakhir Bapak, closing statement terkait topik kita malam hari ini, apa harapan Bapak dan juga rekomendasi ke depan bagi Indonesia terkait adaptasi sistem transportasi menghadapi krisis iklim?
4: Saya Pak Pram, saya
3: Bapak Wendy.
4: Oh ke saya. Baik, terima kasih. Ya, intinya adalah bahwa kita seharusnya, sekalipun perencanaannya sudah bagus ya, kita tahu dari pelaksanaannya karena anggarannya sangat terbatas, sehingga pelaksanaannya tidak bisa secepat seperti yang diharapkan. Seyogianya saya sih mengharapkan pemerintah lebih banyak lagi perhatian, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk transportasi massal. Transportasi massal yang ramah lingkungan sehingga masyarakat juga, dan yang mudah diakses sehingga masyarakat bisa mau berpindah ke transportasi massal. Dan untuk kebijakan push dan pull, ya silahkan, nggak apa-apa kalau menurut hemat saya untuk yang kendaraan pribadi itu sedikit diadakan beberapa apa pengetatan lah seperti gitu. Jangan sampai kita bilang oh transportasi pribadi tapi dia pakai mobil listrik, mobil listriknya disubsidi. Saya nggak setuju, saya termasuk yang nggak setuju. Kalau yang tujuan kita adalah transportasi massal yang ramah lingkungan, jadi mobil listrik sebenarnya diarahkan kepada transportasi listrik itu. Coba kalau kita belum bisa, ya terpaksa pakai kendaraan pribadi, ya pakailah kendaraan pribadi listrik. Tapi bukan serta-merta kita mengkampanyekan, oh beli semuanya yuk berubah, beli mobil listrik kok. Nggak begitu ininya, seperti itu.
3: Oke, baik. Terima kasih Bapak Wendy. Berikutnya saya persilakan untuk Bapak Abram. Apa rekomendasi Bapak bagi Indonesia agar dapat mempercepat transformasi menuju sistem transportasi yang adaptif, aman dan juga ramah lingkungan di tengah ancaman krisis iklim? Sekaligus closing statement.
5: Baik, terima kasih Mbak Gia. Adaptasi transportasi terhadap perubahan iklim, Mbak, itu adalah dua hal yang keniscayaan yang tidak bisa kita nafikan, Mbak. Satu, iklim memang sedang berubah. Kedua, kita harus melakukan adaptasi, Mbak. Karena kita sebagai manusia juga harus beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian nanti saya menyampaikan, Mbak, ada dua kata kunci, Mbak, yang gampang diucapkan tapi susah dilakukan, yaitu kolaborasi dan sinergi. Ini melibatkan pemerintah, operator, dan juga masyarakat. Pemerintah di sini, juga pemerintah pusat, berbagai macam kementerian, dan juga pemerintah daerah, Mbak. Jadi kami harapkan semua kita bekerja sesuai tupoksi kita masing-masing secara baik, Mbak. Sebagai contoh, kami di kepemerintahan pusat menyiapkan regulasi, menggunakan sosialisasi, kemudian untuk implementasi juga kami kerjasama dan pemerintah daerah yang mengerti karakteristiknya. Operator sebagai yang menjalankan transportasi juga harus mengerti hal tersebut, dan tidak kalah penting masyarakat, Mbak. Kita juga melakukan sosialisasi. Kita percaya dengan arus informasi yang ada saat ini, kesadaran masyarakat akan tinggi, Mbak. Karena yang kita wariskan ke anak cucu kita ya seharusnya adalah bumi yang hijau, Mbak. Tapi juga sekali lagi saya berpesan, Mbak, mungkin kami di pemerintahan ini, kami bukan Superman, Mbak. Jadi kami berusaha melakukan yang terbaik, tapi tentunya kami tidak lepas dari khilaf. Dan kami harap hubungan kita dengan masyarakat jangan seperti hubungan cowok di mata cewek, Mbak. Kami selalu salah gitu, Mbak. Jadi kita memerlukan kolaborasi, Mbak. Jadi kami sudah berbuat yang terbaik, kami harap dukungan dari masyarakat. Karena sebaik apapun, tanpa dukungan masyarakat kita tidak berarti apa-apa, Mbak. Sekali lagi, adaptasi transportasi terhadap perubahan lingkungan ini sesuatu yang pasti terjadi, memerlukan kolaborasi dan sinergi semua pihak. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Mbak.
3: Oke, baik. Terima kasih Bapak Bram atas waktunya, dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Tuntas sudah waktu kami menemani Anda untuk program EWS di kesempatan kali ini. Kami sampaikan terima kasih kepada dua narasumber, yaitu Bapak Dr. Insinyur Bram Hertasning, STMTM M. Lokman, IPM CRP ASEAN Eng, selaku Kepala Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan Kementerian Perhubungan. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Wendy Aritenang, selaku Ketua Umum CTIS atau Center for Technology and Innovation Studies, sekaligus tenaga ahli di Committee Aviation on Environmental Protection International Civil Aviation Organization, atas waktunya sudah bergabung bersama kami dalam program EWS kali ini. Dan tentunya pendengar Pro 3 jangan lewatkan untuk terus menyimak program EWS setiap hari Senin dan Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan sekaligus Anda bisa menyaksikan langsung di kanal YouTube kami di Pro 3 RRI. Saya Gia Deborah pamit, sampai jumpa, terima kasih dan selamat malam.
5: Selamat malam, terima kasih.
2: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
0: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
2: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
0: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal, termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
4: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
6: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat Bea Cukai dan 30 miliar untuk PNS Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
7: Intens akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG dan BPBD dari NGO-NGO yang sangat aktif terus juga dan instansi yang lain yang terkait dalam ini yang kita semakin teratkan ya gitu. Agar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.

0: Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
1: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di ini secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya, tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
0: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
2: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
0: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
3: Informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menularkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian atau personal pengendalian bencana di kabupaten maupun di provinsi ini.
0: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar Pak, untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo Pak.
6: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
5: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar Pak, untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
6: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
7: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung, Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat khususnya koperasi untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
6: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
8: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
9: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
8: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
9: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
10: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
9: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
11: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
12: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
11: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
12: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Ramani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
13: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
12: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana ini ketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya salah satu pemain timnas, dengan adanya forum ini menambah melentuk semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nira Abdul di Tiloli, Pro TK RRI, terus mengucapkan untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sugeng dalu, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati. Poro pamirsa, poro pendengar setia RRI Pro 1 Jember dimanapun panjenengan berada. Senang sekali, saya R. Budi Siswanto, pinisepuh dari Yayasan Puriasi Mustika Jawa atau yang disingkat YPAMJ Jember, sekaligus sebagai salah satu Dewan Penasehat Presidium DMD MLKI Kabupaten Jember. Kembali menyapa hati dan pikiran panjenengan dalam program Mimbar Kepercayaan. Di malam yang penuh berkah ini, mari kita sejenak menepi dari hiruk pikuk dunia, menarik nafas dalam-dalam, dan membuka ruang untuk keheningan batin. Saya ingin menyapa secara khusus sahabat-sahabat saya yang selalu setia membersamai langkah ini. Yang saya hormati Bunda Danu selaku Ketua Forum Komunikasi Pemerhati RRI Jember beserta Bapak Solihin di Bumi Mangli. Salam hangat saya sampaikan juga untuk Bapak Multantio di Kaliwates, Kang Mas Gandu di Senduro Lumajang, Gus Matun di Mbalung, dan Mas Ori di Karangrejo. Juga ada Mbak Lili Suryani di Nganjuk, serta Popo Sunyoto di Sukorno. Tak lupa salam takzim untuk seluruh pemirsa pamiarso Mimbar Kepercayaan RRI Pro 1 Jember dimanapun panjenengan berada, serta rekan-rekan operator dan tim perencanaan siaran RRI Pro 1 Jember yang sangat luar biasa, yang telah memfasilitasi ruang bincang kita malam hari ini, Jumat Legi 3 Juli 2026. Para pamirsa yang dimuliakan, malam ini kita akan bersama-sama merenungkan satu hal yang sangat sering kita lupakan, namun sangat berdampak pada kualitas hidup kita. Saya telah menyiapkan sebuah bahasan dengan judul 5 kebiasaan yang diam-diam menguras energi jiwa. Untuk memandu perenungan kita, saya akan mengurai dalam beberapa poin. Yang pertama, menjebak diri dalam perbandingan sosial. Yang kedua, memendam luka dan menolak resiliensi. Yang ketiga, menggantungkan validasi pada eksternal. Yang keempat, hidup dalam mode terburu-buru. Yang kelima, mengabaikan jeda dan batas diri. Mari kita buka untuk sesi pertama dari ruang hening kita ini. Kita akan hening sejenak dan mari kita mulai perjalanan menuju jiwa yang lebih damai. Pamirsa yang saya hormati, mari kita mulai perjalanan perenungan kita pada poin yang pertama, yaitu menjebak diri dalam perbandingan sosial. Dalam filosofi Jawa, kita mengenal istilah sawang sinawang, bahwa hidup ini hanyalah tentang saling melihat. Kita melihat orang lain tampak bahagia, orang lain pun melihat kita tampak berkecukupan. Namun, seringkali kita lupa bahwa yang kita lihat dari orang lain hanyalah sampul luarnya saja. Kita tidak pernah tahu beban apa yang ia pikul di balik senyumnya, atau perjuangan apa yang ia sembunyikan di balik kesuksesannya. Saat kita membandingkan diri dengan orang lain, secara tidak sadar kita sedang melakukan pencurian terhadap kebahagiaan kita sendiri. Kita mencuri waktu yang seharusnya kita gunakan untuk bersyukur, lalu kita ganti dengan rasa kurang karena membandingkan dengan orang lain. Pamirsa engkang kinasih, bayangkan jika
hidup adalah sebuah jalan setapak, lalu panjenengan memiliki jalur panjenengan sendiri dan orang lain memiliki jalurnya masing-masing. Jika panjenengan terus menoleh ke jalur orang lain, kaki panjenengan akan tersandung di jalur panjenengan sendiri. Panjenengan kehilangan fokus pada tujuan utama, yaitu menjadi versi terbaik dari diri panjenengan sendiri hari ini, bukan menjadi seperti orang lain. Ingat, para pamirsa, setiap jiwa memiliki garis waktu atau weton kehidupannya sendiri-sendiri. Bunga mawar tidak pernah iri kepada pohon kelapa yang sangat tinggi, dan pohon kelapa tidak perlu memaksakan diri untuk berbunga yang indah seperti mawar. Keduanya indah dalam waktunya. Keduanya memberikan manfaat pada posisinya masing-masing. Maka mulailah berdamai dengan diri sendiri. Saat rasa iri muncul, katakan pada diri sendiri, ini jalanku, ini prosesku, dan disinilah aku tumbuh. Jadi kalau saat rasa iri itu muncul, tiba-tiba panjenengan melihat tetangga beli mobil baru, atau tetangga bisa merenovasi rumahnya, sementara panjenengan mobil buntut tapi tidak bisa ganti ban, STNK juga belum dibayar pajaknya, atau mungkin kapnya yang buluk dan tidak sempat membawa ke bengkel cat, terus tetangga malah beli Pajero baru, beli Fortuner baru, terus panjenengan mikir, aku kapan? Nah, saat seperti itu panjenengan harus berkata pada diri sendiri, ini jalanku, ini prosesku, dan disinilah aku tumbuh. Pamirsa, berhentilah melihat keluar, mulailah menata ke dalam, karena kedamaian sejati tidak ditemukan saat kita lebih baik dari orang lain, melainkan saat kita mampu menerima diri kita apa adanya, penuh syukur atas apa yang telah Tuhan titipkan dalam hidup kita. Pamirsa mimbar kepercayaan yang budiman, setelah kita belajar berhenti membandingkan diri, mari kita melangkah ke poin kedua yang seringkali menjadi batu sandungan di dalam perjalanan hidup kita, memendam luka dan menolak resiliensi. Banyak di antara kita tanpa sadar memikul beban batin dari masa lalu. Mungkin itu rasa sakit hati karena dikecewakan, amarah yang belum terselesaikan, atau rasa bersalah yang terus-menerus membayangi kita. Luka-luka ini tidak disembuhkan. Luka-luka ini jika panjenengan tidak menyembuhkan atau disembuhkan, maka luka-luka ini akan menetap di dalam diri setiap orang seperti beban yang terus kita bawa kemana-mana, seolah-olah kita sedang membawa tas punggung atau ransel. Beban itu akan terus mengikut kemanapun kita pergi. Semakin lama kita membawanya, semakin berat langkah kita, dan semakin lelah jiwa kita. Pamirsa, perlu kita sadari bahwa memaafkan bukanlah sesuatu atau sebagai tanda sebuah kelemahan. Memaafkan bukanlah berarti kita membenarkan perbuatan yang menyakiti kita. Dan sebaliknya, memaafkan adalah tindakan tertinggi dari kekuatan jiwa.
Memaafkan adalah keputusan sadar untuk berkata, aku tidak lagi mengizinkan rasa sakit ini mengendalikan hari-hariku. Ketika kita menolak untuk memaafkan, kita sebenarnya sedang membiarkan orang yang menyakiti kita dulu untuk terus-menerus melukai kita setiap hari sampai saat ini atau di masa sekarang ini. Kita sedang membiarkan masa lalu terus menyetir atau mengendalikan kehidupan kita. Di Yayasan Puri Asih Mustika Jawa, sering saya sampaikan bahwa jiwa yang sehat adalah jiwa yang legowo. Legowo berarti mampu melepaskan, letting go. Ibarat cermin yang berdebu, jika debu masa lalu itu tidak kita bersihkan atau kita hapus, maka cermin jiwa kita tidak akan pernah bisa memantulkan cahaya kebaikan dengan jernih. Para pamirsa, malam ini mari kita coba melakukan refleksi kecil. Adakah seseorang atau sebuah peristiwa yang masih mengganjal di hati kita? Kalau ada, jangan dilawan. Jangan pula dipendam terlalu dalam. Tetapi sadari keberadaannya. Terima bahwa itu pernah terjadi. Lalu dengan nafas panjang, panjenengan tarik dalam-dalam dan lepaskan. Izinkan diri panjenengan untuk perlahan melepaskan beban itu. Jadi tarik dulu napasnya panjang-panjang, lalu katakan dalam diri sendiri, aku mengizinkan, sebut namanya atau sebut persoalannya, mungkin panjenengan ketipu oleh Shopee atau online lah, apalah namanya ya, penjualan online kan sering terjadi penipuan itu, atau marketplace dan sebagainya, atau panjang ditipu oleh tetangga sendiri, bilang ada sawah disewakan, tapi ternyata setelah jenengan bayar, sawah itu tidak pernah kunjung panjenengan dapatkan. Tarik napas panjang-panjang, lalu katakan pada diri sendiri, aku mengizinkan si A, si B, si C yang telah mengambil uang sawahku, atau yang telah menipu kendaraanku, atau yang telah mengakal-ngakali uang pajak STNK mobilku, sepeda motorku. Lepaskan pelan-pelan. Lepaskan sampai perut panjang kempis. Aku merelakan. Seperti itu. Ingat, memaafkan adalah hadiah yang panjenengan berikan untuk diri panjenengan sendiri. Jadi memaafkan itu bukan untuk orang yang panjenengan maafkan, tetapi untuk diri sendiri. Aneh nggih. Tapi ini sudah saya pelajari, sudah saya teliti, bahkan beberapa buku yang saya baca itu mendukung apa yang menjadi pendapat saya ini. Agar jiwa panjenengan kembali ringan, agar langkah panjenengan kembali bebas, dan agar panjenengan bisa menatap masa depan dengan tatapan yang lebih jernih dan penuh kasih, maka relakan. Maafkan, ampuni. Pemirsa yang saya hormati, kita pada malam hari ini masuk di poin ketiga, yaitu sebuah kebiasaan yang sering kali membuat kita kehilangan jati diri, yaitu menggantungkan validasi pada penilaian orang lain. Ini poin ketiganya, nggih. Menggantungkan validasi pada penilaian orang lain. Biasanya kita tanpa sadar bertanya dalam hati, apakah mereka akan menyetujui dengan pilihanku? Apakah orang lain setuju dengan pendapatku? Atau apakah mereka akan menghargai langkah-langkahku? Dan berbagai pertanyaan-pertanyaan dalam hati lainnya. Saat kita menaruh nilai diri kita di tangan orang lain, maka kedamaian hidup kita pun
ikut berada di tangan mereka. Jika mereka memuji, kita akan terbang tinggi, melayang. Namun, saat mereka mencela, mencaci, mengabaikan, bahkan mengkritik, kita akan jatuh, bahkan merasa terpuruk harga diri kita. Pemirsa mimbar kepercayaan, ingatlah bahwa setiap orang melihat dunia melalui jendela persepsi mereka sendiri-sendiri yang dipengaruhi oleh pengalaman dan isi hati mereka masing-masing. Pernah guru saya mengatakan pada saya, Budi, setiap orang cara bergaul, cara bertutur kata, dan cara bersikap kepadamu itu ditentukan oleh kemampuan mereka berpikir, oleh seberapa tinggi pendidikan yang telah dia tempuh, dan oleh lingkungan yang telah membentuknya. Jadi walaupun panjenengan hanya seorang security, tapi security di universitas, saya yakin ya, panjenengan akan memiliki lingkungan yang luar biasa. Ada dosen, ada mahasiswa yang kumlot, bahkan summa kumlot di situ dan bergaul. Maka panjenengan akan memiliki gaya bicara, gaya berargumentasi seperti mereka. Misalkan panjenengan di pertanian, di Fakultas Pertanian sebagai seorang security, pada levelnya hanya security. Tetapi yang panjenengan hadapi adalah dosen-dosen pertanian S1, S2, bahkan yang ada yang profesor. Nah, itu akan berbeda dengan panjenengan yang menjadi security di Fakultas Hukum. Panjenengan akan bertemu dengan lawyer-lawyer yang sudah berprofesi menjadi seorang dosen, atau kebalikannya, ya, seorang dosen dengan mata pencaharian penghasilan tambahan sebagai seorang lawyer dan sebagainya, atau sebagai pembuat akte tanah dan lain sebagainya, PPAT. Ini akan membimbing panjenengan. Berbeda dengan panjenengan sebagai seorang security di pasar, terus panjenengan nongkrongnya ngapunten ini sama kuli-kuli panggul, sama orang-orang yang non sewu ini bawa gitar amen atau bas cetol kayak gitu. Pasti cara bicara panjenengan akan beda. Panjenengan tidak akan berargumentasi seperti orang-orang yang ada di pertanian, atau panjenengan tidak akan mengeluarkan pasal-pasal seperti orang-orang yang ada di Fakultas Hukum. Seperti itu. Para pamirsa, setiap sudut pandang orang itu berbeda-beda. Jadi tidak perlu panjenengan itu berusaha mati-matian untuk memenuhi harapan semua orang. Maka panjenengan akan lelah, karena panjenengan akan sedang mencoba untuk memuaskan hati orang terus menerus, akan memenuhi persepsi orang lain. Wah, itu sesuatu yang tidak pernah ada batasnya, Pak Miarso. Dalam jalan spiritualitas yang kita tempuh, kita diajarkan untuk mengenal diri sendiri, manunggaling kaulo Gusti, atau setidaknya mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Tentunya ya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan sesama manusia. Ketika panjenengan sudah mengenal nilai diri panjenengan sendiri, maka panjenengan tidak lagi membutuhkan pengakuan dari luar untuk merasa cukup. Panjenengan menjadi seperti batu karang di tengah samudra. Loh kok bisa? Iya, karena ombak pujian maupun cercaan yang datang dan pergi tidak akan membuat panjenengan kecewa. Kenapa? Karena panjenengan tetap berdiri kokoh, tenang, dan tidak goyah. Mulailah belajar untuk berdialog dengan diri sendiri. Tanyakan pada hati panjenengan sendiri yang paling dalam, apakah aku sudah jujur dengan diriku sendiri? Dan apakah langkah-langkahku hari ini sudah selaras dengan nilai-nilai kebaikan yang aku yakini? Perkataan, jangan biarkan suara-suara di luar sana
meredam suara hati nurani panjenengan. Saat panjenengan berhenti mencari validasi di luar, panjenengan baru saja memutus satu rantai besar yang selama ini menguras energi jiwa panjenengan. Panjenengan akhirnya akan bebas untuk menjadi manusia yang autentik, manusia yang merdeka, manusia yang damai. Para pamirsa yang dirahmati Tuhan, kita sampai pada poin keempat yang seringkali tanpa sadar membakar habis energi kita, karena kita hidup dalam mode terburu-buru. Di zaman yang serba cepat ini, kita sering terjebak dalam obsesi untuk selalu berada di depan, untuk selalu bergegas, dan untuk selalu tidak tenang jika tidak melakukan sesuatu. Kita selalu merasa bahwa hidup adalah sebuah perlombaan yang harus dimenangkan. Namun, persoka panjenengan, para pamirsa, saat kita terus-menerus mengejar masa depan, kita justru kehilangan saat ini, waktu kita hari ini. Padahal, napas kita, detak jantung kita, dan kehidupan itu sendiri hanya terjadi pada detik ini juga. Dalam tradisi leluhur, kita diajarkan untuk memiliki ritme hidup yang bijak. Kita mengenal piwulang alon-alon waton kelakon, yang bukan berarti melambat, yang bukan berarti panjenengan males, melainkan melakukan sesuatu dengan kesadaran penuh agar hasil yang dicapai benar-benar matang. Kita juga diberi piwulang untuk bersabar dalam berproses, yaitu melalui filosofi lanjutannya, germet-germet, sing penting selamat. Meski perlahan, yang utama adalah keselamatan jiwa dan raga tetap terjaga. Dan dalam mencapai tujuan hidup, kita dituntun untuk selalu konsisten, gelatuk-gelatuk, sing penting tutuk, sedikit demi sedikit yang penting, kita terus melangkah sehingga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Seringkali jiwa kita menjadi lelah, bukan karena beratnya pekerjaan, melainkan karena kegaduan di dalam pikiran yang selalu ingin meloncat ke hari esok. Kita lupa untuk sekedar berhenti, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap detak waktu. Seringkali jiwa kita menjadi lelah, bukan karena pekerjaannya yang berat, melainkan karena kegaduan di dalam pikiran kita yang selalu ingin meloncat ke hari esok, meloncat ke hari esok, meloncat ke hari esok. Kita lupa untuk sekedar berhenti, menarik napas dalam-dalam, dan kembali merasakan kehadiran Tuhan di setiap detak waktu. Pamirsa, cobalah sekali-sekali melakukan slow. Jadi nanti, ini kan kebetulan masih bulan suro ya. Jadi biasanya mari suro, sapar, mulut, batu mulut, jumatil awal, jumatil akhir, recep, ruah, poso, sawal. Nah, setelah sawal kan ada slow. Sawal, slow, terus besar. Jadi 3 bulan lalu sudah kita lewati. Ini ada piwulangnya sebenarnya. Selo adalah jeda. Mungkin bulan selo itu setelah Idul Fitri, kemudian kan dilanjut dengan Idul Adha nih. Nah, bulan di antara Idul Fitri dan Idul Adha itu bulan selo. Yaitu sebuah jeda, ruang suci bagi jiwa untuk menemukan arahnya kembali. Berhentilah sejenak dari rutinitas. Misalkan saat panjenengan dahar,
Sadar makanlah dengan penuh rasa syukur. Jangan maklep-maklep. Sementing ono duwe, ono lawe, mor mak kremas kremus gitu. Terus pakai timun, dikecrokno sambel gitu. Kraus-kraus. Tapi panjenengan tidak menemukan nikmatnya. Fokus. Fokuslah pada apa yang terjadi di depan mata kita. Misalkan saat panjenengan berjalan, rasakan telapak kaki panjenengan. Bila mana perlu jangan pakai sandal. Supaya panjenengan merasakan tiap butiran pasir yang mencocok simpul-simpul saraf yang ada di telapak kaki. Sentuh bumi langsung dengan kaki panjenengan. Dengan memperlambat langkah, bukan berarti kita gagal mencapai tujuan. Justru dengan berjalan penuh kesadaran, kita tidak akan melewatkan keindahan-keindahan kecil di sepanjang jalan yang selama ini kita lewati. Karena mata kita terlalu fokus pada garis finish. Para pamirsa, kedamaian bukan tujuan akhir dari sebuah perjalanan. Kedamaian adalah kendaraan yang harus kita gunakan sepanjang perjalanan itu sendiri. Para pamirsa, mimbar kepercayaan ingkang kula tresnani, kita sampai pada poin terakhir. Namun walaupun terakhir, ini justru menjadi kunci dari segalanya, yaitu tidak ada waktu untuk diri sendiri. Kita itu sering kali sibuk menjaga orang lain, menjaga perasaannya orang, menjaga perilakunya orang, menjaga wata-watanya orang. Misalkan, wuih, isuk sore bangi nyetel musik sak banter-banter karo wong lagi sembahyang, wong lagi ngaji dan sebagainya. Atau sebaliknya, karo wong loro untuk gedrak-gedruk ae. Kita sibuk gitu. Sampai kita lupa bahwa jiwa kita pun memiliki kapasitas yang terbatas. Jiwa bukanlah mesin yang bisa dipacu terus-menerus tanpa henti. Ia butuh ruang untuk bernapas. Ia butuh keheningan untuk berdialog dengan Sang Pencipta. Seringkali kita justru merasa bersalah jika sejenak mengambil waktu, walaupun hanya sekedar duduk diam, disanding dengan kopi panas, menyulut rokok, mungkin yang merokok, atau sekedar mengambil koran, atau ada yang suka berzikir dengan mengambil tasbih, atau sekedar menarik napas dengan sadar. Tarik, tahan, dan lepas. Tarik, tahan, dan lepas. Terus mau menganggap sedang bermalas-malasan. Tidak. Justru di saat hening itulah energi jiwa yang bocor perlahan akan pulih kembali. Jangan tunggu sampai jiwa panjenengan itu ngelimprek. Jiwa panjenengan mogok. Bahkan bisa-bisa panjenengan jatuh sakit karena mental panjenengan sudah down. Berikanlah jeda yang cukup. Karena merawat diri sendiri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan cara kita menghargai anugerah kehidupan yang Tuhan titipkan di dalam diri kita. Para pamirsa, mimbar kepercayaan yang saya kasihi, jiwa kita ini ibarat sumur yang menjadi suatu tempat untuk diangsu seumur-umur, untuk ditimbo sepanjang hayat. Artinya, kita memang ditakdirkan untuk terus-menerus memberi manfaat bagi orang lain di sepanjang umur kita. Tetapi jangan lupa sumur yang terus ditimba tanpa pernah diberi waktu untuk tenang, tanpa pernah dirawat mata airnya, lama-kelamaan akan menjadi keruh dan kering. Maka berikan waktu itu untuk diri sendiri. Memberikan ruang hening untuk jiwa kita,
bukanlah sebuah kemalasan,

Al dari pemulihan. Malam ini cuma lagi, semoga perenungan kita menjadi langkah awal. Mari kita mulai memperbaiki satu kebiasaan saja, mulai besok hari. Terima kasih atas ruang perjumpaan yang indah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan dalam penyampaian. Saya R. Budi Siswanto, Bini Sepuh YBMC Jember, pamit undur diri. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.

0: Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama mimbar agama, mimbar kepercayaan yang kami hadirkan untuk Anda, penghayat kepercayaan dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan sampaikan sebuah mini drama produksi RRI Palangkaraya dengan judul Akar Yang Kuat. Sebelumnya nanti kita akan ikuti bersama live musik Ruang Budaya, live musik Campur Sari dari Auditorium Sumitro RRI Jember bersama dengan Campur Sari Prasojo, pimpinan Ibu Sulis.
1: Di ruang keluarga yang sederhana dan hangat, ayah duduk tenang membaca koran, tenggelam dalam berita pagi. Sementara ibu sibuk menyiapkan teh di sudut dapur kecil. Suasana tampak damai. Hingga Raka masuk dengan ransel di punggung dan wajah murung. Langkahnya pelan, seolah menyiratkan ada sesuatu yang mengganjal di hati. Membuat kehangatan pagi itu perlahan berubah menjadi tanda tanya yang menggantung di udara.
2: Raka, baru pulang. Tadi kemana saja, nak?
3: Belajar kelompok, Bu. Tugasnya banyak.
4: Tapi tadi ibu lihat kamu nongkrong di pinggir jalan.
3: Ayahku selalu seujon. Aku capek. Ayah ngerti gak sih?
2: Kami sayang kamu, Raka. Bukan curiga, tapi khawatir.
3: Aku butuh ruang. Jangan terlalu ngatur.
1: Setelah Raka pergi, pintu tertutup perlahan, menyisakan keheningan yang tiba-tiba terasa berat. Suara langkahnya yang jauh lenyap digantikan sunyi yang menggantung di antara dinding rumah. Ayah menurunkan korannya perlahan, menatap ibu dengan sorot mata penuh tanya.
4: Aku hanya ingin dia jadi anak yang kuat, tahu mana yang benar, mana yang salah.
2: Tapi kadang kekuatan itu tumbuh dari rasa didengar, bukan dari tekanan.
4: Dulu kita dididik dengan cara yang keras, aku pikir itu yang terbaik untuknya.
2: Dunia sudah berubah ya, anak-anak sekarang mengekspresikan diri dengan cara yang berbeda.
4: Tapi kenapa dia tidak pernah bercerita, seolah ada tembok di antara kita?
2: Mungkin karena dia takut dinilai atau merasa tak akan dimengerti.
4: Padahal aku ingin dekat dengannya, tapi tidak tahu harus mulai dari mana.
2: Coba saja mulai dengan satu pertanyaan yang tulus dan biarkan dia bicara tanpa kita potong.
4: Apa menurutmu dia masih mau membuka diri kepada kita?
2: Selama kita tetap hadir dan juga sabar, hatinya pasti perlahan kembali terbuka.
1: Meja dan kursi menjadi saksi bisu pertemuan yang penuh makna antara Raka dan Pak Guru. Di balik kesederhanaan ruangan itu, suasana serasa padat oleh pertanyaan yang belum terucap dan jawaban yang enggan keluar. Raka duduk diam, sesekali menggenggam jemarinya sendiri, sementara Pak Guru menatapnya dengan sorot mata yang penuh perhatian. Tak menghakimi, hanya menunggu dengan sabar. Di antara mereka, hening berubah menjadi ruang untuk jujur. Sebuah kesempatan bagi Raka untuk didengar, tanpa takut disalahkan.
5: Raka, kamu akhir-akhir ini sering melamun. Ada yang ingin kamu ceritakan?
3: Di rumah aku ngerasa kayak gak pernah benar. Ayah terlalu nuntut, tapi ibu diem aja.
5: Aku paham itu tidak mudah. Raka, kadang

0: Itu bukan berarti lemah, tapi justru menunjukkan keberanian.
1: Aku takut kalau aku cerita, mereka malah makin kecewa sama aku.
0: Ketakutan itu wajar, tapi jangan biarkan rasa takut itu menghalangi kamu untuk mencari dukungan.
1: Aku pengen jadi anak yang baik, Pak, tapi kadang aku ngerasa sendirian. Aku pengen mereka ngerti aku, bukan cuma aku jadi harapan mereka.
0: Memahami itu butuh waktu, dan kamu juga harus memberi waktu untuk dirimu sendiri.
1: Jadi aku harus mulai dari mana, Pak?
0: Mulailah dengan hal kecil. Mungkin satu kalimat jujur setiap hari, dan mulailah membuka diri. Keluargamu itu butuh tahu apa yang kamu rasakan.
1: Kalau aku gagal, apa aku bisa coba lagi?
0: Tentu, Raka. Gagal itu bagian dari proses belajar dan tumbuh.
1: Aku akan coba. Makasih ya, Pak. Aku sekarang ngerasa lebih mendingan.
0: Iya, itu yang penting. Ingat ya, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini.
2: Di meja sarapan yang sederhana, ibu sibuk menyiapkan makanan dengan gerakan yang sudah menjadi rutinitas. Aroma nasi hangat dan telur goreng memenuhi ruangan. Ayah duduk di kursinya, tenggelam dalam halaman-halaman koran, hanya sesekali membalik lembarannya tanpa banyak bicara. Suasana pagi tampak biasa, nyaris hening, hingga Raka masuk pelan, langkahnya ragu, seolah menimbang-nimbang apakah kehadirannya akan mengubah ritme pagi itu atau tetap menjadi bayangan yang tak banyak diperhatikan.
1: Pagi, Ayah, Ibu. Maafin Raka ya soal yang kemarin.
3: Duduklah, Raka. Ayah juga minta maaf. Mungkin Ayah terlalu menuntut.
4: Kita mungkin tidak selalu tahu cara yang tepat, Nak. Tapi kami mau belajar memahami kamu. Kalau kamu juga mau membuka hati.
1: Aku butuh bimbingan, bukan hanya diatur. Aku pengen jadi lebih baik, tapi aku juga pengen didengerin.
3: Itu langkah yang berani, Raka. Ayah bangga sama kamu untuk berani bicara hari ini.
1: Raka bakal coba lebih jujur. Raka gak mau terus merasa jauh dari rumah sendiri.
4: Nak, ibu cuma ingin kamu tahu, apapun yang kamu alami, kami tetap keluarga kamu.
3: Mulai sekarang, kita saling belajar ya. Menjadi keluarga bukan cuma soal tinggal serumah, tapi tentang tumbuh bersama.
4: Betul. Sarapan ini mungkin sederhana ya, tapi mari kita mulai pagi ini dengan hati yang baru.
1: Terima kasih, Ayah. Ibu, aku gak akan jalan sendiri lagi kan?
3: Tidak, Nak. Sekarang kita akan jalan sama-sama.
4: Bersama, dengan sabar, kita bisa jadi keluarga yang saling menguatkan.
2: Di ruang keluarga yang hangat, suasana dipenuhi canda dan tawa saat mereka duduk melingkar, memainkan kartu dan papan permainan favorit yang sudah usang tapi penuh kenangan. Wajah-wajah yang sebelumnya tegang kini mencair dalam senyum, dan suara tawa yang tulus menggema mengisi ruang yang dulu kerap diliputi sunyi dan kesalahpahaman. Untuk sesaat, waktu seolah melambat, memberi tempat bagi kebersamaan yang sederhana namun bermakna. Tempat di mana keluarga akhirnya kembali merasa utuh.
5: Raka, kamu curang ya? Tiba-tiba menang.
1: Bukan curang, pintar namanya.
4: Kalian tumbuh begitu cepat. Tapi melihat kalian tertawa bersama begini, ibu merasa semuanya tidak sia-sia.
3: Mungkin kita tidak sempurna, tapi kita sedang belajar menjadi keluarga yang saling menguatkan.
4: Dulu rasanya rumah ini sunyi, sekarang penuh tawa. Rasanya seperti mimpi ya, Ayah.
3: Dulu kita hanya hidup bertandingan. Sekarang kita benar-benar hidup bersama.
1: Aku gak nyangka hal sederhana kayak main bareng kayak gini bisa bikin hati terasa penuh.
5: Karena yang penting bukan permainannya, tapi kita saling hadir sepenuhnya.
4: Rumah ini mungkin kecil, tapi kalau diisi cinta, rasanya luas sekali.
1: Aku juga ngerasa tenang. Ternyata keluarga ketika saling mendengar, semuanya jadi lebih mudah.
5: Dan karakter itu bukan dari luar, tapi dari apa yang kita pelajari di rumah.
3: Mari jaga momen ini, bukan cuma hari ini, tapi esok dan seterusnya.
2: Raka berdiri di halaman sekolah, berbincang santai dengan temannya. Senyumnya mulai lepas seperti beban yang perlahan terangkat. Di tengah percakapan mereka, Pak Guru lewat dengan langkah tenang. Menoleh sejenak sambil tersenyum kecil. Bukan sekedar sapaan, tapi isyarat pengertian. Seolah berkata, kamu sedang menuju ke arah yang benar.
0: Pagi Raka, kamu terlihat lebih semangat ya?
1: Iya Pak, saya baru belajar satu hal yang penting. Keluarga itu kayak akar. Kalau akarnya kuat, pohonnya juga gak bakal mudah roboh.
0: Itulah karakter Raka. Tumbuh dari akar yang kuat dan kamu sudah mulai menumbuhkannya itu.
1: Dulu saya takut ngomong jujur, takut dianggap lemah. Sekarang saya tahu jujur itu bagian dari keberanian.
0: Dan keberanian itu menularkan, sikapmu bisa menjadi contoh buat teman-teman lain juga.
1: Kalau saya bisa berubah, saya yakin mereka juga bisa, asal ada yang percaya. Saya akan terus belajar Pak, karena saya tahu saya nggak sendirian.
0: Dan saya percaya kamu Raka, karena perubahan dimulai dari satu langkah kecil seperti yang kamu lakukan ini.
2: Karakter tidak dibentuk dalam sehari. Ia tumbuh dalam rumah yang saling memahami, mendengar dan mendukung. Keluarga adalah akar dari semua nilai baik dalam kehidupan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Peningat, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami. Perjalanan kita di Jember malam ini, setelah kita awali bersama dengan menghadirkan sebuah mini drama produksi RRI Palangkaraya, kita akan segera menuju auditorium RRI Sumitro untuk menghadirkan ruang budaya live musik Campur Sari bersama dengan Campur Sari Prasojo, pimpinan Bunda Sulis. Baik pendengar, kita akan segera menuju auditorium RRI Sumitro. Mitra.

0: Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sugeng dalu sedayanipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kita saged sesarengan malih wonten ing ruang budaya live musik campur sari. Sesarengan kalian campur sari Prasojo. Oke, pimpinan Bunda Sulis, mana Bunda Sulisnya? Selamat malam, sugeng dalu Ibu. Inggih, alhamdulillahirabbil alamin menawi mekaten para sedherek sedaya menika wau sampun dipun wiwiti kalian jinggelipun campur sari Prasojo. Ngaten nggih. Lah semangke badhe dipun aturaken lelagon-lelagon ingkang sampun dipun siapaken ngantos mangke jam sedoso dalu. Terima kasih buat teman-teman saya, ada Mas Kuku, Mas Angga, Mas Nuki yang sudah mempersiapkan untuk live musik malam hari ini. Pamirang sedoyo, panjenengan saged midhangetaken mawi 95,4 91,6 RRI Digital utawi panjenengan ugi saged mirsani lumantar kanal YouTube RRI Jember. Amargi siaran kita dalu menika dipun siaraken wonten ing live YouTube RRI Jember. Selamat datang buat semuanya. Sugeng rawuh. Nggih, selamat datang juga buat Bunda Danu dan juga Bapak Solihin, tamu-tamu yang lain juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ramai sekali, sekali lagi kita tepuk tangan untuk Campur Sari Prasojo. Coba sih tak sebut lagi Campur Sari Prasojo. Oh yeah. Pancen nyoto. Ini sudah siap line dance-nya, ngaten nggih? Oke. Kalau Campur Sari Prasojo yang tampil, pasti akan dilengkapi dengan penari-penari latar dari line dance Prasojo line dance. Ye! Luar biasa deh. Kalau begitu, waduh, menawi mekaten langsung kemawon ingkang sampun siap wonten ngriki. Monggo katuran Bu Nurmia. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mbak Retno Palu.
0: Teleteng kuning niki. Niku wau teleteng abrit ingkang ijem nika Bunda Sulis, nggih to. Diunggah-unggahi loh wae. Kados pundi pawartosipun?
1: Alhamdulillah, sae-sae Mbak.
0: Alhamdulillah, sae-sae.
1: Sehat-sehat ya.
0: Sehat-sehat. Dalu menika menapa ingkang badhe dipun suwantenaken Bunda Nurmia?
1: Gending Wuyung.
0: Oh, Gending Wuyung. Kagem sinten?
1: Kagem para ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di studio. Mm-mm. Terutama untuk suami tercinta juga.
0: Oh, murah.
1: Dan untuk Bu Danu sekalian ya. Alhamdulillah bisa rawuh.
0: Semua
1: sugeng dalu apa? Dan sugeng midhangetaken Ibu.
0: Sugeng dalu, sugeng midhangetaken katuran. Menika Ibu Nurmia, penampilan pertama wonten ing dalu menika lelagunipun Wuyung. Monggo.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puenake.
1: Puenak tenan ya.
0: Puenak tenan.
1: Matur suwun ya Mbak ya.
0: Sami-sami. Matur sembah nuwun ugi dumateng Ibu Nurmia lelagonipun Wuyung. Saben dinten panjenengan nggih dipun nyanyiaken ngaten menika. Oh, enak eram. Nggih. Monggo Bu Anita katuran. Waduh, ini line dance-nya udah siap ini. Line dance prasojo line dance. Nah, sugeng dalu Bu Anita.
2: Sugeng dalu Mbak Retno.
0: Sehat-sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Menapa menika lagunipun? Ke Taman Asmoro. Niki napa catatan primbon? Ternyata bukan. Monggo katuran kagem sinten.
2: Titip salam kagem Bunda Danu, Ketua FKP.
0: Nggih.
2: Lajeng Budin Warsudi Bartindo.
0: Siap.
2: Bapak Giatno di Bondowoso. Sugeng dalu. Sugeng midhangetaken.
0: Siap, sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Katuran menawi mekaten Ibu Anita ke Taman Asmoro sesarengan kalian prasaja line dance.

0: Matur sembanun Mbak Anita ke Taman Asmoro sesarengan kalian Prasojo Line Dance. Dipun lajengaken kalian Ibu Imam. Oh, menika. Sugeng dalu, Bu.
1: Sugeng dalu.
0: Radi mriki monggo. Napa radi dipun celakaken neken mboten napa-napa. Sementen saged.
1: Sampun.
0: Sampun, nggih siap. Monggo. Lagunipun menapa?
1: Anu, menapa? Mawar biru.
0: Mawar biru. Kagem sinten?
1: Kagem para Sutrisna wonten Jember ingkang remen gending-gending jawi atau campur sari.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan diberikan kesehatan
0: semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu Imam, monggo umpurhan.

0: Matur nuwun Ibu Imam, lagunipun menika nembe kemawon kita midhangetaken sareng-sareng Mawar Biru. Ibu Gustia. Monggo katuran sugeng dalu Bu Gustia. Kados pundi pawartosipun?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih. Dalu menika menapa lelagonipun?
1: Bojo loro.
0: Tunggal mawon. Pemborhan protes. Kagem sinten Bu Gustia? Radi mriki monggo. Itu teman-teman prasojo udah siap.
1: Bunda Nenda Leti. Situ Bondo, kalian Bapak Yatimin.
0: Sugeng dalu Pak Yatimin.
1: Ibu Ribut Rogo Jampi.
0: Sugeng dalu Bu Ribut.
1: Sugeng midhangetaken.
0: Sampun. Oh nggih, menawi katen Ibu Gustia dalu menika bojo loro sesarengan.

0: Biasa semangatnya itu loh. Gih, monggo katuran. Ah, ini dia Ibu Suli Sugeng Dalu, Ibu.
1: Sugeng Dalu uji, Mbak Retno.
0: Sehat. Sehat-sehat saja.
1: Alhamdulillah,
0: Mbak Retno. Alhamdulillah. Gih. Monggo, Bu Suli Radhi Mikriki sekedik. Gih. Menapa ingkang badhe dipunaturakan dumateng sederek-sederek wonten ing campur sari prasaja menika? Nggih, napa cobi?
1: Kepada Bapak Ibu anggota Campursari Prasojo, saya selalu memberi saran bahwa jangan malu-malu untuk selalu belajar dan belajar.
0: Siap.
1: Iya. Walaupun sudah tua, mari kita terus belajar dan belajar.
0: Oh, mantap.
1: Kita beri contoh untuk anak-anak muda. Walaupun sudah lansia, kita tetap semangat.
0: Oke, asik. Enggak masalah usia itu ya, Bu ya. Siap-siap. Monggo Bu Sulis menapa menika lakonipun?
1: Tembang Tresno.
0: Tembang Tresno kagem sinten?
1: Kagem ingkang sepindah Bunda Danu, matur sembahanuan sampun rawuh Bunda kalian Bapak inggih, lajeng Bapak Kepala RI berserta kru.
0: Siap.
1: Mbak Din, kepada Mbak Din terus lupa ya. Mbak Endang, Mbak Endang, okay. Mbak Ribut, Pak Giatno, semuanya dah.
0: Siap.
1: Inggi.
0: Semuanya kagem sedaya pamireng dalu menika. Katuran midhangetaken Ibu Sulis. Tembang

0: Kulo sabar nggih, sabar ngerantos. Ngerantos sinten menika? Oh, sak sampunipun Ibu Dani wonten Mbak Laksmi. Oh. Katuran, itu mic-nya di sana. Mic-nya di sana silahkan diambil. Oke. Selamat malam.
1: Malam juga.
0: Sugeng dalu Mbak Laksmi.
1: Nggih.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Katuran menika badhe nyuwanten lelagon menapa?
1: Lautan Mangsi.
0: Lautan Mangsi. Piye Lautan Mangsi? Ya Om. Kagem sinten, Mbak?
1: Kagem sedaya ingkang mendhatengaken midhangetaken wonten dalu menika.
0: Ngaten kemawon. Nggih. Kagem panjenengan sedaya para sedherek, panjenengan tasih sesarengan lumantar ruang budaya live musik Campursari. Sesarengan kalian Campursari Prasojo.

0: Sami-sami, matur nuwun ugi dumateng Mbak Laksmi. Bu Emil yang cantik jelita, silahkan.
1: Sugeng dalu.
0: Aduh, kayak princess ya bunda ini.
1: Etok-etok. Nah, sebentar ya.
0: Monggo-monggo katuran.
1: Kepada Bapak Budi Fianda.
0: Oke, sugeng dalu Pak Budi.
1: Sugeng dalu Bapak Agus DS. Ibu Endang ATT, mm-mm. Bu Yuli Mawar, mm-mm. Sugeng dalu,
2: sugeng midang ngetake.
0: Oke. Ini mic-nya mati lagi. Nggih sampun menawi mekaten langsung kemawon menapa lelagonipun Bunda.
1: Duduk keren. Mbak.
2: Dalam.
1: Aku duwe kakang.
2: Oh, iya aja.
1: Dalam jak nyanyi nggih, tak tembal.

0: iku kancanono Kang. Waalaikumsalam. Lagi rindu ini, lagi rindu. Iya.
1: Rondo.
0: Kentena, kentena. Pak. Aku duwe pacar, tapi durung kenal. Ojo kepriben to, piye ngono lo. Sek tak critanane kakangku, aku duwe pacar tapi rawani, rawani moro. Ayo wis.

0: Matur sembah nuwun. Waduh, duet niki ceritanya. Terima kasih Ibu Emil. Bu Titin. Katuran Bu Titin. Monggo damel menika rumiyin nggih, dipun cobi, sampun cekap napa mboten swantenipun.
1: Sugeng dalu nggih, oh, Mbak Retno.
0: Nggih. Kados pundi pawartosipun?
1: Lamunan.
0: Pawartosipun kados pundi kok lamunan iki kan malah bingung kula niki. Enggak, menopo lelagonipun
1: lamunan,
0: nah,
1: Mbak Retno.
0: Betul. Melamun ini Bu Titin ini ya. Enggak, katuran kagem sinten kemawon.
1: Untuk semua teman-teman yang ada di rumah yang lagi mendengarkan.
0: Siap.
1: Dan semua yang ada di studio.
0: Oke. Mangga menawi mekaten para saudara sedaya, Ibu Titin menika lamunan sesarengan.

0: ngantos kapan kemawon nggih dados kencana. Ngaten. Mboten katon wingko. Saya dangu lah kok katon wingko to. Mbak Anis, ini dia. Monggo.
1: Injih, ketemu lagi Mbak Retno.
0: Sehat Mbak Anis?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak Retno juga sehat. Iya.
1: Kita selalu sehat ya.
0: Harus. Harus begitu. Mbak Anis, monggo katuran, menapa lelagonipun?
1: Kalih welas.
0: Kalih welas, tiga welas, sekawan welas. Ngaten. Gangsal welas. Kalih welasku. Kagem sinten, monggo.
1: Aku sejen basa Jawa kok
0: ati. Enggak apa-apa, bahasa Indonesia
1: kagem
0: saja.
1: Kagem sedaya apa sutresno ya?
0: Para sutresno, ngaten.
1: Nggih, wis ngono kae.
0: Oke deh kalau begitu. Monggo Mbak Anis lelakonipun kalih welasku.

0: Terima kasih Ibu Singit Tatu. Dipunlajengaken kalian Ibu Ani Sundari. Oh, katuran. Dereng ngantuk to, Bu?
1: Badhe.
0: Oh. Jangan dulu dong. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Mbak.
0: Inggih, katuran menapa lelakenipun?
2: Perahu layar.
0: Perahu layar. Kagem sinten?
2: Kagem rencang-rencang grup campursari Prasojo. Salam sejahtera semuanya.
0: Salam sejahtera semua, mugi-mugi sehat.
2: Semangat.
0: Ya kan, nggih. Dipun lajengaken kita midhangetaken perahu layar.

0: Lo. Praone dereng manton lho niki kok musike pun mantun Om Burhan niki. Kula tasik badhe nderek rengeng-rengeng pek. Pak Jiono. Oh.
1: Nggih.
0: Sampun wonten mriki sugeng dalu Pak Jiono. Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bondowoso jam pinten wau?
1: Kula wau saking Kalisat.
0: Oh saking Kalisat ya mawon. Niki mangke teng Bondowoso napa teng Kalisat?
1: Kalisat mawon.
0: Oh Kalisat mawon niki. Monggo lagunipun menapa?
1: Caping Gunung.
0: Caping Gunung. Dipunbawani napa mboten?
1: Mboten. Kedawan nak dibawa.
0: Oh siap. Kagem sinten monggo katuran.
1: Nggih, salampun kagem sedaya Bapak Ibu ingkang sampun rawuh wonten studio RRI Jember. Kalian wonten menika ingkang wonten Bondowoso wonten Pak Digiatno. Nggih. Nggih, sugeng dalu Pak Digiatno.
0: Siap.
1: Wonten Pak Haji Supriyadi. Hmm. Bunda Laras Pasopati FM.
0: Siap.
1: Kalian grup Campur Sari Kembang Sore Bondowoso.
0: Oke. Okay.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu sedaya menika. Nggih. Pak Jiono sampun siap?
1: Sampun.
0: Monggo katuran. Caping Gunung.

0: Mbak Retno. MTR SWN.
1: Apa itu?
0: Matur suwun. Oh,
1: MTR SWN. Wah, SMSM.
0: Sama-sama.
1: Inge matur sembahnun, monggo katuran. Oke. Para pamireng, gunging panuwun ingkang kathah dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun sesarengan lumantar ruang budaya, live musik sesarengan kalian campur sari prasojo. Belum om. Saya pamit dulu om. Kok kesusu toh om? Saya padahal mau bilang campur sari prasojo. Nah gitu om. Matur sembah nuwun ingkang kathah dumateng para sedherek sedaya ingkang sampun rawuh wonten ing RRI dalu menika. Mugi-mugi tansah dipun paringi sehat insyaallah mengaten nggih.
2: Amin.
1: Saged pinanggih malih mangke wonten wekdal ingkang lintunipun. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun dumateng rencang-rencang kula Mas Kuku, Mas Angga, Mas Nugi lan Om Burhan juga terima kasih banyak. Mugi-mugi kita saged kepanggih malih wonten ing live musik campur sari sesarengan kalian campur sari prasojo malih mangke. Campur sari prasojo. Matur sembah nuwun saya nipun kula Retno Palupi pamit rumiyin dipun pungkasi kalian Ibu Lili lelagonipun Lili Bambang lelagonipun
2: gemes
1: aku. Inggih para sedherek gunging panuwun ingkang kathah sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, demi yang tadi kita sudah ikuti bersama Ruang Budaya Live Musik bersama dengan Campur Sari Prasojo, pimpinan Ibu Sulis. Saatnya kita akan lanjutkan Ruang Rindu untuk malam hari ini. Pendengar, tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat malam, bagaimana pendengar malam hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan baik-baik saja? Baik-baik saja. Iya, mudah-mudahan demikian. Oh ya, ada informasi untuk Anda pecinta sepak bola, khususnya untuk Anda yang sudah mengikuti bagaimana perkembangan Piala Dunia. Nanti pada pukul 23.55 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita akan dengarkan bersama bagaimana serunya pertandingan antara Australia melawan Mesir pada pukul 1 dini hari nanti. Pertandingannya jam 1 pagi pendengar. Dari Dallas Stadium Amerika Serikat. Di ruang rindu untuk malam hari ini silahkan bergabung untuk Anda di 0331-336652. Selamat malam ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, Mbak
0: Rina. Memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Retno, apa kabar nih?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Kangen lho Mbak sama Mbak Retno.
0: Gitu ya.
1: Ya, habis 2 hari gak ketemu.
0: Dua hari gak ketemu. Oh iya,
1: iya.
0: Bener ya?
1: Iya bener.
0: Oke deh.
1: Tadi kan, tapi tadi siaran gak Mbak Retno?
0: Siaran dong.
1: Saya lagi sibuk Mbak. Jadi gak sempet dengerin Mbak Retno. Mbak Retno minta lagu ya.
0: Ya, apa tuh?
1: Telepon Rindu.
0: Telepon Rindu?
1: Iya, dari Nani Sugiarto. Salamnya untuk semuanya, dia tanpa dikecuali Mbak Retno ya. Selamat malam dan salam kompak anak Jelis. Spesialnya buat Nani Gorontalo.
0: Ini kan sebenarnya acaranya acara ngobrol ya kita ya.
1: Mau ngobrol apa tuh Mbak?
0: Oke deh.
1: Ayo Mbak Retno mau ngobrol apa?
0: Cukup.
1: Cukup. Kalau ngobrol Pak masalah makanan. Di sini banyak makanan Mbak Retno. Iya, ada kue tar.
0: Loh, siapa yang ulang tahun?
1: Pak D. Yang ke 73.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu tadi kan minta hadiah tuh, Mbak. Minta hadiah sarung.
0: Terus
1: aku tukarnya sarung, Dek. Ora oke-oke mung telung setel.
0: Kok 3 setel sampean?
1: Loh, iya. Itu sukanya sarung loh Mbak Apri, aku Mbak Pletno. Beliaunya tuh suka banget sama sarung. Dibelikan 3 setel. Terus yang dibelikan bule 1 setel, jadi 4 semuanya.
0: Siap, siap, siap.
1: Ya wis, untuk Pak, Pak D. Mudah-mudahan selalu sehat aja wis. Untuk Mbak Retno. Eh, bukan Mbak Retno, Mbak Cantik. Selamat malam dan selamat bertugas. Sukses selalu untuk Mbak Retno.
0: Siap.
1: Tambah cantik Mbak Retno ya.
0: Insya Allah.
1: Lagunya ada tau Mbak Retno?
0: Coba nanti di ini dulu ya.
1: Iya, itu dari Mbak Nani Sugianto kok Mbak. Telepon Rindu.
0: Telepon Rindu.
1: Makasih Mbak Retno. Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, sebenarnya pengen ngobrol apa sih malam hari ini? Jadi bingung saya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, begitu ya.
2: Iya betul, yang terhormat Mbak Retno, malam ini sangat ceria dan selalu semangat. Gimana kabarnya Mbak Retno?
0: Baik.
2: Gimana ceriannya? Baik ya Mbak Retno. Juga saya sangat baik Mbak Retno. Alhamdulillah, sangat baik dan sehat.
0: Oke, dingin cuacanya sekarang?
2: Cuacanya sangat dingin-dingin empuk, Pak Retno.
0: Dingin.
2: Dingin empuk. Tadi itu sumuk, tapi dingin itu. Gimana ya? Katanya BNKG itu panas menggigil, Pak. Berinding apa? Berdiding.
0: Berdiding
2: itu. Kalau tadi malam tuh balik, no, dinginnya sangat. Tandanya, alhamdulillah. Tandanya punya sakit apa tuh pernafasan, sesak nafas, umat itu pas balik. No.
0: Bukan
2: tak punya sakit penyakit, ya balik di jauh ya. Sakit penyakit dan dari pelanggaran kan itu ya balik. Mudah-mudahan jadi warga negara Indonesia yang baik dan benar. Jadi ada gunanya selalu mendengarkan 21 RRI Jember. Iya, nasihat dari penyiar-penyiar itu diambil hikmahnya. Yang baik diambil, yang jelek ditaruh, kan gitu ya Mbak Reno ya.
0: Iya dong.
2: Iya, jangan sampai jadi yang tidak baik kan gitu ya Mbak Retno.
0: Iya, yang baik-baik kita ikuti begitu ya.
2: Betul Mbak Retno. Ya, malam ini Mbak Retno selalu semangat. Itu kalau jadi orang baik itu semuanya sebab baik Mbak Retno ya. Kalau sudah akhlak imannya baik, turut ikut itu barang, ikut semuanya ikut baik jadi itu barang. Ya kalau dimasuki barang-barang yang tidak baik, otomatis jasmani dan rohaninya otomatis tidak baik. Jadi ya dimakan kurang baik dan itu barang. Jadi senangnya kaya hati.
0: Oke deh.
2: Mohon doa itu dan mohon doa barokahnya ya bagi seluruh elemen bangsa Indonesia di mana saja beliau berada ya, bagaimana juga seluruh angkasawan-angkasawati khususnya di P1 RRI Jember, juga keduanya di Jember ini semuanya sehat, lancar rezekinya, juga tambah semangat gitu, itu ulasan dari saya Pak Reno ya. Ada kekurangan, harap maklum, mohon dimaafkan Pak Reno ya. Ini bagi salam boleh ya Pak Reno?
0: Jangan dong.
2: Saya ingin jadi murid yang baik Pak Reno.
0: Oke. Okay. Ya. Oke, baik kalau begitu. Yuk.
2: Kurang lebihnya mohon maaf buat Mbak Retno, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
2: Ya Mbak Retno. Sehat, pendengarnya juga sehat.
0: Oke.
2: Terima kasih, thank you very
0: much. Baik.
2: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: pendengar, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagi pengen ngajak Anda untuk memanfaatkan liburan bersama dengan putra-putri yang memang lagi libur sekolah ini buat apa kira-kira. Selamat malam Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Mbak Retno?
0: Baik-baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Cukup lama tidak jumpa sama Mbak Retno. Tapi mudah-mudahan masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, ya Mbak.
0: Mudah-mudahan begitu. Apakah Pak Putra Magenda juga sehat walafiat?
1: Alhamdulillah. Ini sambil nunggu-nunggu waktu, Mbak.
0: Nunggu waktu apa tuh?
1: Waktu bola.
0: Oh iya, nanti tapi masih nanti jam 1 kok.
1: Jam berapa, Mbak?
0: Jam 1 dini hari nanti.
1: Oh, saya kira jam 23.50 berapa gitu.
0: Itu kita bergabung dengan Pro 3-nya jam 23.55 menit. Oh. Tapi pertandingannya itu nanti pada pukul 1 dini hari.
1: Oh gitu, tengah malam lah gitu, Mbak ya. Ya gimana lagi, Mbak, nanti kalau sampai kalau tidur takut ketiduran, Mbak, gitu. Sambil nunggu waktu santai-santai aja, ngomong-ngomong sama Mbak Retno, biar gak ketinggalan waktu gitu, Mbak. Kalau sampai ketinggalan waktu udah bisa nonton, Mbak. Akhirnya nanti nontonnya jam apa, pertandingan keduanya nanti, Mbak.
0: Betul.
1: Kan kurang seru nanti kalau cuma satu pertandingan, jadi dua-duanya harus ditonton semua.
0: Oke deh.
1: Biar tahu yang mana yang apa, mana yang bagus gitu, Mbak. Gak perlu menjagukan tim aja, ada usah perlu menjagukan. Takut meleset gitu, Mbak. Soalnya kalau sudah meleset, walaupun gak disangka, gak dijagukan, itu kadang yang menjadi yang nanti bisa meraih tahta kejuaraan.
0: Ini pada negara-negara besar yang biasanya pada masuk ke babak perempat final itu pada ini loh.
1: Iya.
0: Pada nggak bisa lanjut ini ceritanya.
1: Betul.
0: Sudah berhenti di 32 besar. Betul. Aja.
1: Iya, jadi apa, kalau nanti dijagokan nanti takut gugur gitu kan. Dan nggak perlu dijagokan. Yang penting kita apa, nonton dengan bagus, mainnya bagus, ditentuk di nonton enak gitu aja.
0: Ya, begitu.
1: Nanti dijagokan takutnya meleset, karena apa, negara-negara Eropa ini banyak pemain bintang termahal, Mbak. Tapi tidak menjamin timnya bisa juara gitu, Mbak. Tapi ya, mudah-mudahan.
0: Tapi jagonya siapa sih sebenarnya? Kalau ya, Pak,
1: kalau jagokan saya tidak menjagokan, Mbak, gitu. Apa ya, yang penting permainannya bagus, enak ditonton, gitu aja. Mungkin yang mainnya bagus, insya Allah itu yang bisa nanti mencapai tahta juaranya, Mbak. Mungkin gitu. walaupun apa banyak bintang termahalnya kayak Argentina sudah mempunyai Lionel Messi, kalau di Portugal sudah punya Ronaldo, tapi belum saya menjamin. Kadang-kadang yang tidak punya bintang ini yang masih bisa juara kan gitu. Kalau Prancis memang sudah ada Bapi kan gitu mbak.
0: Betul.
1: Ya tapi mudah-mudahan tim-tim yang main yang udah masuk 16 besar ini mudah-mudahan bagus semua mainnya, bisa kita tonton dengan baik gitu.
0: Betul.
1: Iya, ada gitu aja Mbak Retno. Bapak ngobrol bola. Mudah-mudahan nanti tidak kebablas untuk nonton gitu Mbak ya. Itu aja Mbak Retno. Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Ruang
0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Gak ada jagonya gitu ya katanya Pak Putra Magenda, tapi suka nontonnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Gimana punya kabar Mbak Retno, Pak Lupi?
0: Baik dong.
2: Sehat.
0: Sehat.
2: Sudah makan?
0: Sudah, banyak.
2: Oh, banyak habisnya ya. Oh ya, kita kan yang penting sudah sehat kan Mbak Retno ya.
0: Sehat. Loh? Pak Rahman. Hah? Sehat
2: ya. Alhamdulillah itu yang kita harapkan, mudah-mudahan selalu sehat di keluarga. Masnya ada ikut?
0: Masih apa?
2: Ya pendamping.
0: Loh, kan ikut, siaran nah. Ini
2: ya jadi kan harus ikut, biasanya ya, tunggu di luar apa kan gitu. Mulainya nanti dekat apa dengan studio?
0: Lumayan.
2: Oh lumayan ya, itu kalau diantar kan enak, dijemput kan enak kan gitu. Maaf untuk Mas Doni ya, jagonya Mas Doni jatuh. Yang punya jago apa itu udah Mas Doni itu
0: apa tuh
2: apa ya, ada jagonya itu udah jagonya memang berapa kali kena juara itu
0: berapa,
2: tapi lepas sekarang itu
0: oke deh,
2: kalah sama Ekuador. Kalau jago saya nanti main ini.
0: Australia.
2: Australia betul. Kau masih ingat.
0: Kira-kira nanti menang siapa nih?
2: Ya jelas Australia.
0: Kalau jagonya kira-kira pemenang Piala Dunia ini siapa?
2: Tunggu ya, masih belum nampak. Nih kalau sekarang masih Australia yang megang ini, yang menang nanti ini. Itu Mbak Retno, tiap malam saya mau salam-salam ke Mbak Retno di Pro 3.
0: Tuh. Kok di Pro 3?
2: Iya, saya kan sering masuk itu.
0: Oke.
2: Sering masuk itu. Waktu Mbak Retno jam berapa ya? Jam 11 apa itu? Iya betul, jam 11 itu Mbak Retno masih ada itu.
0: Terus?
2: Jangan sampai lalu monitor ini saya di radio gitu. Kalau di TV kan tak ngerti apa mana-mana itu. Kalau di radio kan disiarkan sama Bang Sabil itu.
0: Siap.
2: Jadi ngerti mana-mana yang masuk, mana-mana yang menang.
0: Oke deh.
2: Ya nanti ya insya Allah ya Australia lah.
0: Australia ya?
2: Iya. Nanti kalau Australia masuk ke 6 ke 8 besar, katanya Baretno ini apa?
0: Apa dong?
2: Ya apa dah kesukaannya?
0: Apa aja deh? Ya.
2: Biar yuk melong tahu ini nanti ini.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Transfer nanti ya.
0: Oke deh, terima kasih Pak Rahman.
2: Pokoknya jago saya kalau masuk ke 8 besar. Jatah nanti. Tuyo Melong, selamat malam yuk. Ini lagi nyubit ini.
0: Asik.
2: Tenang yuk, dapat jatah juga kamu yuk. Juga apa? Request lagu.
0: Sudah, lagunya udah siap.
2: Oh, saya minta dari Widuri itu.
0: Widuri.
2: Iya. Nantinya diputar ya, Pak Retno ya.
0: Oke deh.
2: Biduri ya.
0: Mudah-mudahan. Begitu Pak Rahman.
2: Ya. Oke dah. Kembali ke semuanya jatah ya. Salamnya ya.
0: Terima
2: tadi
0: kasih.
2: Tadi ada Tulung Agung itu. Oke dah.
0: Oh iya.
2: Apa ini dah? Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun jagonya nanti di Piala Dunia, tapi mudah-mudahan tetap bersemangat untuk nonton dan dengar bersama di RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi.

Dastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

Selamat malam pendengar, bagaimana hari ini yang Anda sudah lewati? Apakah banyak kebahagiaan yang dirasakan? Apakah banyak hal-hal yang membuat bisa tersenyum untuk hari ini? Atau ngerasa lega? Kalaupun mungkin untuk hari ini pendengar Anda mengalami hal-hal baik, Anda mendapatkan informasi-informasi baik, ataupun mungkin harapan-harapan Anda untuk malam untuk hari ini ada yang sedikit demi sedikit tercapai, mudah-mudahan itu menjadi satu tambahan energi untuk besok akan memulai hari dengan lebih baik lagi. Selamat beristirahat untuk Anda yang malam hari ini mungkin sudah tak mampu lagi untuk membuka mata Anda gitu ya pendengar, sudah ngerasa ngantuk banget, dan rangkaian musik terakhir di satu jam terakhir akan temani Anda.

0: Kita perlu tahu. Pernahkah mencoba kedelai berpolong besar yang merupakan produk unggulan Kabupaten Jember? Kedelai edamame, camilan khas Jember yang menyehatkan, yang menjadi favorit warga Jepang. Edamame berasal dari bahasa Jepang, eda berarti cabang dan mame berarti kacang. Jepang merupakan pasar ekspor dan konsumen utama edamame produksi Indonesia. Sekitar 23 ribu kilogram kedelai hijau ini dikirim ke negeri matahari terbit per bulannya. Meski sayuran ini sebenarnya berasal dari Jepang, rupanya mereka sendiri tidak sanggup memenuhi permintaan edamame yang sangat tinggi. Jadi, tak perlu ke Jepang untuk menikmati cita rasa edamame berkualitas dunia. Cukup di Jember saja.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Hawa yang cukup panas itu memang kita rasakan untuk akhir-akhir ini. Bagaimana Anda pun juga merasakan hal yang samakah? Nah, ini dia ceritanya. Iya, musim kemarau jadinya cukup panas, luar biasa panasnya. Tapi ternyata panas yang mungkin kita alami untuk kali ini, pendengar di Indonesia, gak ada apa-apanya dengan panas yang terjadi di Eropa, khususnya di Prancis. Bahkan untuk kali ini dia Prancis sudah mencatatkan lonjakan lebih dari 2000 kematian pada pekan terakhir gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa di Juni 2026. Data ini diumumkan ketika sejumlah negara Eropa memang kembali siap-siap nih untuk menghadapi kenaikan suhu dalam beberapa hari mendatang. Badan Kesehatan Masyarakat Prancis melaporkan jumlah kematian periode 22 sampai dengan 28 Juni itu menjadi 2025 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Nah, Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Ries mengatakan ada peningkatan yang jelas pada angka kematian, terutama di kelompok usia di atas 45 tahun, pendengar. Memang Prancis sebelumnya mengalami hari terpanas secara rata-rata nasional pada 24 Juni, saat itu suhunya mencapai 41 derajat Celcius. Sementara separuh wilayah negara tersebut dalam status peringatan panas merah. Kementerian Kesehatan Prancis menyebut angka kematian awal ini kemungkinan masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi yang sebenarnya. Gelombang panas Eropa pada Juni 2026 ini ternyata tidak berdampak di Prancis saja. Belgia melaporkan 1.222 kematian. Nah, ini dia. Dan hampir separuh dari korban di Belgia itu berusia 85 tahun ke atas. Bahkan di Belanda, otoritas tempat juga sudah melaporkan sekitar 480 kematian tambahan akibat gelombang panas pada pekan lalu. Kalau kita mengalami gelombang panas untuk saat ini, pendengar, cuaca yang cukup panas, ya mungkin belum seberapa jika dibandingkan dengan apa yang dialami oleh masyarakat di Eropa sana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

ada yang sudah berusaha untuk memejamkan matanya, tapi ternyata kok ya gak bisa karena pusing seperti berputar-putar. Apa vertigo ya? Vertigo seringkali membuat penderitanya cemas untuk bisa beraktivitas di luar rumah karena memang serangannya sering mendadak ya pendengar, menyebabkan sensasi seolah-olah ruangan berputar, dunia berputar, dan pusing, mual, dan lain-lain. Ya, sering dianggap sebagai gangguan tunggal sih. Vertigo sebenarnya adalah gejala dari berbagai kondisi kesehatan. Sebenarnya begitu. Ini penting untuk kita pahami bahwa sensasi vertigo sebenarnya merupakan respon tubuh akibat adanya gangguan sinyal antara telinga, otak, dan mata. Dokter spesialis THT yang ahli dalam masalah saraf keseimbangan, Hamid Dalilian MD, ini menjelaskan bahwa secara fisiologis kondisi ini biasanya dipicu oleh ya ada stimulasi abnormal pada organ-organ keseimbangan. Nah, ini dia. Ia melanjutkan bahwa ketika telinga bagian dalam terstimulasi secara enggak wajar, ia bakal mengirim sinyal ke otak yang kemudian menafsirkannya sebagai gerakan. Nah, ini dia. Sebenarnya kalau vertigo itu apa ya obatnya? Solusinya seringkali melibatkan teknik pemosisian kepala. Nah, jadi dalam beberapa kasus sih orang bisa belajar untuk melakukan gerakannya ya. Jadi memang secara strategis tujuannya untuk mengembalikan kristal telinga ke posisi yang benar. Itu, kalaupun mungkin itu benar gerakan kita terkait dengan teknik pemosisian kepala, maka mungkin akan membantu untuk mengurangi gejalanya.

Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa takut berubah.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

hari ini dengan bergabung bersama dengan Programa 3 Jakarta. Karena tepat pada pukul 1 dini hari nanti, pendengar, kita akan siarkan secara langsung pertandingan laga antara Australia melawan Mesir yang disiarkan dari Dallas Stadium Amerika Serikat. Dengarkan bersama bagaimana keseruan dari laga Australia dan Mesir dalam Piala Dunia 2026. Saya Retno Palupi, pamit undur diri, selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi budaya dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporan yang disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan. Dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu adalah kepedulian pemerintah melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas presiden, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak, dan Modernisasi Kapal Perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan

0: H. Cahyono dan Juwariah yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
0: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
2: Gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
3: Apa itu tadi, Pak? Yang dikejar, Pak?
4: Iya, ditanya baru identitas saja.
3: Ya. Terlihat, Pak.
4: Pertama, ya.
2: Nah, tapi ini dipikir sebagai tersangka kan, Pak?
4: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
2: Tugas.
4: Kan dari baru mana, dari siang, ya.
2: Soal dugaan penerimaan uang.
0: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorone Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial

0: krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran

0: menangkap salah satunya, Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa di musim Piala Dunia 2026 kali ini, pada dini hari ini juga kami akan menghadirkan siaran langsung nanti laporan pandangan mata pertandingan masih di 32 besar. Kali ini antara timnas Australia berhadapan dengan Mesir.